menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mengkaatmi, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat Dedapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke

0: lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
1: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
2: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alcenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
4: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
5: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
6: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat

0: dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
1: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan Cempaka menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 8 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Nikmati pagi Anda masih dengan suasana yang penuh dengan semangat. Hari ini kita bisa melakukan begitu banyak hal yang bermanfaat, yang bisa menjadikan hari kita semakin lebih bermakna.

0: Baik, pendengar masih di suasana pagi yang penuh dengan suasana keceriaan, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan semangat yang besar hari ini, tetaplah semangat untuk menggapai sukses yang lebih besar. Menikmati suasana pagi Anda, pendengar, nanti juga kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog Toli-Toli Menyapa pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, terbit tahun 2009. Novel ini mengisahkan tentang cinta, pencapaian mimpi, dan kejujuran hati. Tiga hal sederhana mampu dituliskan Dewi Lestari dengan sangat manis sehingga membuat para pembaca hanyut dalam alur ceritanya. Kisah cinta yang dibalut dengan perjuangan meraih mimpi adalah formula cerita yang sangat sayang untuk dilewatkan. Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, cinta, dan idealisme seseorang. Kisah ini diawali dari seorang remaja bernama Kinan, baru saja lulus SMA. Ia adalah laki-laki yang cerdas, memiliki bakat yang sangat kuat dalam melukis. Ia pun bermimpi untuk menjadi seorang pelukis yang sayangnya harus terhalang karena kesepakatan dengan ayahnya yang mengharuskan ia kuliah di Fakultas Ekonomi di Bandung. Karakter lainnya bernama Kugi, seorang gadis remaja unik yang memiliki daya imajinasi tinggi. Sejak kecil, ia menyukai dunia dongeng yang membuatnya bercita-cita menjadi penulis. Ia menyadari profesi impian itu bukanlah profesi yang menghasilkan dan bisa diterima di lingkungannya. Perahu Kertas berawal dari kisah reuni antara Kugi dan sahabat masa kecilnya, Noni, yang terpisah selama beberapa tahun dan kini kembali kuliah bersama di Bandung. Kugi juga bertemu dengan Eko, pacar Noni, dan Kinan yang merupakan sepupu Eko. Mereka berempat pun menjalani persahabatan erat dengan nama kelompok Pura-Pura Ninja. Di antara persahabatan itu, diam-diam Kugi jatuh cinta. Sayangnya saat itu Kugi sudah memiliki pacar bernama Joshua alias Ojos, dan Kinan sedang dekat dengan Wanda. Kugi pun menyibukkan diri dengan menjajar di sekolah darurat bernama Sekolah Alit yang memberinya inspirasi untuk menulis dongeng berjudul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Sementara itu, Wanda berusaha memenangkan hati Kinan dengan tipu dayanya yang justru membuat Kinan terpuruk dan tidak percaya diri untuk melukis. Kugi yang melihat Kinan seperti itu merasa kecewa. Mereka berdua pun bertengkar. Saat itu, dongeng Pilik yang ditulis Kugi tidak sengaja tertinggal dan Kinan memutuskan untuk menyimpannya. Putus asa, Kinan pun kabur ke Bali dan menumpang di rumah Pak Wayan, sahabat ibunya. Di Bali, ia kembali menemukan kecintaannya pada melukis dan juga ia menjalin cinta dengan Elude. Salah satu alasan mengapa novel Perahu Kertas menjadi menarik karena kita bisa mengetahui beberapa kutipan menarik yang syarat makna cinta dan motivasi yang disajikan dalam novel tersebut.

Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Saudara pendengar, setiap tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam di berbagai belahan dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peringatan ini bukan sekedar mengenang hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga menjadi momentum untuk lebih memperkuat kecintaan kepada beliau dengan meneladani akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di tengah berbagai tantangan zaman, kemudian juga nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah tetap relevan sebagai pedoman hidup. Akhlak beliau yang penuh dengan kasih sayang, kemudian juga kejujuran, amanah, serta kepedulian terhadap sesama, ini menjadi teladan yang mampu menciptakan kehidupan yang lebih damai dan juga penuh keberkahan. Nah, saudara pendengar, lebih dari sekedar tradisi, Maulid Nabi menjadi sarana untuk lebih memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Rasulullah sebagai pembawa petunjuk bagi seluruh umat alam. Dan pendengar, kita tahu bersama bahwa tentunya akhlak Rasulullah yang senantiasa perlu menjadi teladan untuk kita semua adalah senantiasa selalu jujur dalam perkataan dan juga perbuatan kita sehari-hari. Karena memang kejujuran ini menjadi pondasi yang utama dalam membangun kepercayaan baik dalam keluarga, kemudian juga pekerjaan maupun juga kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua adalah amanah dalam setiap tugas dan kewajiban kita. Kita harus bertanggung jawab. Rasulullah juga senantiasa menjaga setiap amanah yang diberikan kepadanya. Nah, sikap inilah pendengar yang mengajarkan bahwa setiap tanggung jawab ini sekecil apapun harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah penyayang kepada semua makhluk. Kasih sayang Rasulullah tidak hanya ditujukan kepada keluarga atau sahabat, tetapi juga kepada fakir miskin, kemudian juga anak yatim, tetangga, bahkan hewan dan juga semua yang ada di sekitar lingkungan kita. Berikut adalah gemar bersedekah dan juga membantu sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang sangat-sangat dermawan. Kedermawanan beliau tidak terbatas pada harta, tetapi juga waktu, kemudian juga tenaga, perhatian, dan juga doa. Semangat berbagi inilah yang menjadi salah satu wujud nyata kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membantu masyarakat membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan melalui zakat misalnya, kemudian juga infak, sedekah, maupun juga wakaf. Nah, ini merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai yang beliau ajarkan. Nah, yang terakhir adalah berjiwa pemaaf dan juga senantiasa rendah hati. Meskipun sering mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang-orang yang memusuhinya, Rasulullah tetap memilih memaafkan dan juga mendoakan mereka. Nah, ini yang memang harus kita teladani ya. Bagaimana kita membuka hati untuk memaafkan bagi orang-orang yang sudah menyakiti diri kita. Meskipun Rasulullah ini seringkali mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang-orang yang memusuhinya, namun beliau tetap berjiwa pemaaf dan juga senantiasa sikap rendah hati. Sikap rendah hati beliau ini menjadi pelajaran berharga bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada kedudukan, tetapi pada bagaimana sebenarnya akhlaknya.

0: suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
1: Ini kesempatan kamu. Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.
3: Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Toli Toli pagi ini. Sekarang sudah pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Toli Toli Menyapa, dialog pagi dengan membahas topik Spirit Maulid Nabi, membangun generasi berakhlak. Dan Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Bung Alfiansa.
4: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
5: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Alfiansa kembali menyapa Anda di Toli Toli Menyapa edisi Selasa 25 Agustus 2026 yang bertepatan juga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk tema kita pada pagi hari ini yakni Spirit Maulid Nabi untuk generasi berakhlak. Dan seperti biasa, Anda bisa memberikan pertanyaan, masukan, opini, atau segala pun yang ingin disampaikan aspirasi di nomor interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan telah hadir di studio kita pada pagi hari ini narasumber yang berkompeten tentunya untuk membahas dialog kita pada pagi hari ini. Saya perkenalkan ada Muhammad Yogi Sentanu, tokoh pemuda dari Kabupaten Toli Toli. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Bagaimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
6: Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
7: Amin.
6: Dan ada juga narasumber dari penelah teknis kebijakan seksi bimbingan masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Toli Toli, Bapak Darwis SPDI. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Darwis. Ya, sepertinya masih mencoba untuk menghubungi Bapak Darwis dari teman-teman operator. Dan kita coba sapa satu lagi, Bapak Isman SPDI MH, penyelenggara zakat wakaf kantor Kementerian Agama Kabupaten Buol. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Isman.
8: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik.
6: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
8: Ya, alhamdulillah.
6: Ya, baik.
8: Dalam kondisi sehat walafiat.
6: Ya, terima kasih juga ya, sudah menyempatkan waktu untuk dialog kita pada pagi hari ini. Dan ya, seperti biasa memang momentum-momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang mungkin setiap tahunnya ini senantiasa diselenggarakan di beberapa daerah seperti khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini. Jika memang kalau kita bicara soal maulid ini, seringkali yang muncul adalah acara-acara seremonial belaka mungkin. Menurut Saudara Yogi sendiri, sebenarnya maulid Nabi ini apa yang bisa dibawa khususnya mungkin oleh generasi muda?
7: Iya baik, sebelumnya terima kasih kembali atas undangan dari pihak RRI Toli-Toli untuk kami sebagai perwakilan daripada kaum muda ya. Bicara persoalan maulid Nabi Muhammad SAW, tentu bagi kami ini bukan hanya bicara persoalan perayaan semata, tetapi juga bagaimana kita bisa menjadikan perayaan ini sebagai refleksi kita kembali, kemudian bagaimana caranya kita bisa mencontoh akhlak dan juga tindakan-tindakan Rasulullah SAW. Nah, tentu ketika perayaan Maulid Nabi ini disangkutkan dengan kondisi kaum muda hari ini, ini tentu menjadi tantangan bagi kita sendiri untuk kemudian bagaimana menyadarkan kaum muda agar kembali kepada spirit perjuangan daripada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Karena tentu kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan. Jelas dalam Al-Quran disampaikan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terdapat dalam diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Nah, tentu ketika kita memahami konteks suri tauladan yang baik, maka kita sebagai anak muda harusnya kita bisa mampu berpatron, mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW.

0: Suara sudah terdengar jelas ya, Pak?
1: Ya, saya coba tadi berhubung diambil di laptop,
0: oke.
1: Okay. Tidak ada suara saya dengar.
0: Oke.
1: Okay. Saya cuma nanti ini HP saya ini sudah melobet, makanya saya beralih ke laptop.
0: Oke, oke, Pak. Ya. Siap, siap. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber dari tokoh pemuda Toli Toli, bahwa memang spirit Maulid Nabi ini memang bukan sekedar seremonial belaka, dan tentunya bagaimana upaya-upaya kita semua untuk menyadarkan para generasi muda, dan bagaimana dari Kemenak Toli Toli sendiri ini melihat perayaan Maulid Nabi ini yang tentunya setiap tahun seperti itu. Silakan Pak Darwis.
1: Ya, makasih. Tentu sebelumnya kita harus mengapresiasi tentang kegiatan ini yang berkaitan dengan spiritual maulid atau semangat maulid yang bertujuan untuk bagaimana generasi muda itu berakhlak mulia. Tentu dalam hal ini kita lihat sekarang di era digital, dan di era digital tentu anak-anak muda, generasi-generasi muda yang banyak melakukan ini. Makanya di arus informasi bebas di internet ini tentu membuat gawai sering menjadi guru utama, ya, guru utama anak. Maka spirit maulid sangat membantu untuk menyalakan kembali nilai keteladanan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tepatlah di era sekarang ini, di era bulan maulid ini, untuk memberikan informasi-informasi kepada anak muda kita supaya sedikit meneladani, walaupun secara tidak full kita meneladani, tapi sedikit itu mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah. Ya, ada berapa banyak akhlak Rasulullah yang dapat kita baca di buku-buku, mungkin kita dengar sama ustaz-ustazah yang menceramakan tentang akhlak Rasulullah. Mungkin sebagian kecil saja kita ambil, agar generasi muda kita bisa terbentengi oleh semua itu. Yang kedua tentu adanya maulid ini memberikan pendidikan hati kepada anak kita, pada anak-anak muda, supaya bisa memberikan pembatasan-pembatasan diri dalam melakukan sesuatu. Tentu dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu, Pak.
0: Baik, kita coba lagi beralih ke narasumber dari Kabupaten Buol, Bapak Isman. Pak Isman?
2: Ya.
0: Ya, Pak. Tadi sudah beberapa dari narasumber menyampaikan pandangan-pandangan terkait momentum perayaan Maulid Nabi ini yang tentunya bukan hanya sekedar seremonial belaka tentunya. Mungkin dari Pak Isman sendiri melihatnya seperti apa? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Memang bagaimana yang dikatakan oleh dua narasumber, kita merayakan maulid ini mungkin sejak mulai dari kita mengetahui bagaimana mencintai Rasulullah yang diajarkan mulai dari rumah, kemudian masuk di bangku sekolah, kemudian sampai di masyarakat. Nah, saat ini membangun spirit maulid supaya jangan hanya menjadi seremonial tahunan, apalagi kita menyapa para generasi kita yang harus bagaimana melahirkan rasa cinta itu bukan hanya rasa cinta yang ada dalam ucapan, tetapi rasa cinta kepada baginda Rasulullah bagi generasi kita harus nyata dalam tindakan dan sikap. Ya, saya rasa generasi muda kita yang ada saat ini yang disebut dengan generasi Z dan Alpha, mereka-mereka ini yang hidup di zaman digital yang penuh dengan turbulensi informasi, ini yang menakutkan kita jika

0: mereka tidak masuk langsung kepada sendi-sendi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus menggali bagaimana sikap keseharian Nabi, bergaul dengan siapa saja, tidak hanya sebatas sebagai seiman, tapi Rasulullah bergaul dengan saudara yang non seiman dengan beliau, bahkan membangun toleransi. Nah, ini yang harus dipupuk untuk generasi muda kita dalam perayaan Maulid. Setiap saat harus menanamkan sikap-sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah, di mana beliau adalah innamal buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itulah nanti menjadi output setiap selesai tahun ini. Misalnya kita memperingati Maulid, ada spirit generasi muda itu membawa ke tahun berikutnya perubahan di bidang akhlak. Artinya ada kolaborasi yang dibangun antara rumah, madrasah, sekolah, pondok pesantren, sampai dengan sosial masyarakat. Harus itu sejalan. Di mana para pendakwah, ustaz dan lain sebagainya di saat Maulid seperti ini menggaungkan yang kita harus bentengi kepada generasi muda kita agar betul-betul mereka bisa keluar dan mendapatkan poin inti dari Maulid itu adalah bagaimana mencintai dan meneladani Rasulullah, bukan hanya di dalam ucapan, tetapi betul-betul mampu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu adalah jawaban generasi muda. Ketika mereka ditanya, apakah Anda mencintai Rasulullah? Apakah Anda tahu bagaimana sikap Rasulullah dalam keseharian, dalam hal-hal yang meluas berhubungan dengan individu maupun orang lain dalam interaksi di kehidupan nyata. Saya rasa untuk sementara dari saya.
1: Oke.
0: Karena satu lagi poin, ini generasi muda kita harus memiliki, harus mampu memberikan muatan positif terhadap, ada empat itu sikap yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita. Ya. Ada sifat-sifat yang sangat fundamental yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ada sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini yang jadi poin utama untuk bisa melahirkan generasi muda yang berakhlak. Saya rasa untuk sementara.
1: Baik, ya. Baik Pak Isman. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang empat sifat yang Bapak sebutkan, sifat Rasulullah seperti siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah ini tadi, apakah sejauh ini Pak, Bapak Isman sendiri melihat di Kabupaten Bol ini generasi mudanya itu mungkin seperti apa, mungkin perkembangan di akhlaknya khususnya di generasi muda di Kabupaten Bol, Pak?
0: Baik. Di Kabupaten Bol khususnya, alhamdulillah kurang lebih dua dekade kepemimpinan pemerintah daerah yang notabene ketua MUI adalah juga bagian dari pemerintah daerah yang juga pegawai pemerintahan yang menjadi ketua MUI, sehingga ini hidup. Nah, khususnya untuk generasi muda dalam hal siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah ini dibuktikan dengan di Kabupaten Bol ini banyaknya madrasah dan banyaknya pondok pesantren, sehingga di setiap perayaan Maulid itu betul-betul semarak. Semarak dalam artian bukan hanya gembira datangnya bulan Maulid, tetapi betul-betul hampir di semua lembaga-lembaga itu merayakan Maulid dengan mengambil hikmah, yaitu bagaimana menanamkan akhlak dan budi pekerti serta adab bagi generasi muda. Ini yang jadi poin-poin penting yang didakwahkan karena anak muda sekarang ini setinggi apapun, ya, setinggi apapun pendidikan yang diraih, setinggi apapun ilmu yang diraih, tetapi ketika tidak diiringi dengan adab, maka itu akan sia-sia. Ya, kita tidak ingin melahirkan di bual ini, insya Allah, tidak ingin melahirkan generasi yang potensi pikirnya di atas tetapi tidak memiliki adab. Ya, karena kita di dalam diri generasi muda itu ada dua, harus hidup semua, ada potensi pikir dan ada potensi zikir. Di mana potensi pikir adalah intelligence IQ-nya yang harus dipertajam, tetapi harus potensi zikir. Mengingat seberapapun Anda tinggi pendidikannya, setinggi apapun, tetapi harus santun, harus ada adab, harus mampu berada dan bisa berada di tengah-tengah siapa saja dengan penuh sopan dan santun. Saya rasa itu yang dibangun saat ini, dan alhamdulillah dari semua kalangan hari ini sehingga kami hadir di sini, itu gara-gara itu salah satu sebab bahwa saat ini Kepala Kantor Kementerian Agama mengisi mulai dari kemarin, kemudian tadi pagi sampai sebentar sore, sebentar malam itu masih dalam kegiatan maulid. Hampir di semua instansi, lembaga, madrasah, sekolah, pondok pesantren melaksanakan maulid. Insya Allah spirit maulid ini untuk generasi di Buol yang menanamkan, yang insya Allah akan menanamkan adab di tengah pencarian jati diri, sekaligus mempertajam bagaimana ilmu pengetahuan yang didasarkan dengan adab yang ada. Terima kasih.
1: Oke, baik. Sementara. Kita coba kembali lagi ke tokoh pemuda di Kabupaten Toli-Toli, Yogi Sentanu tadi. Seperti yang disampaikan mungkin dari Pak Isman tadi dari Kabupaten Buol, bahwa memang ada potensi pikir dan juga potensi zikir. Dan ada dua juga, adab dan ilmu memang saling beriringan seperti yang disampaikan Pak Isman tadi. Bagaimana tanggapannya tentunya sebagai tokoh pemuda Toli-Toli menyikapi hal tersebut?
2: Iya, baik. Saya secara pribadi sepakat dengan apa yang narasumber tadi sampaikan, bahwa selain kita kuat dari segi pengetahuan, fikir dalam hal ini, tentu kita juga harus kuat dari segi keimanan dalam hal ini zikir. Karena antara fikir dan juga zikir ini harus balance. Bagaimana bisa anak muda kemudian hari ini cerdas tetapi tidak mampu kemudian mencontoh Rasulullah SAW, maka kecerdasan itu akan disalahgunakan nantinya. Artinya bahwa hari ini kecerdasan harus dibarengi dengan akhlak yang baik, kemudian adab yang baik, sehingga kecerdasan yang kita dapatkan dari bangku sekolah misalkan, dari sumber-sumber ilmu pengetahuan lainnya, itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, bagaimana kita bisa menggunakan kecerdasan ini sebagai tameng kita dalam berkehidupan. Hari ini yang menjadi tantangan kita, tadi sempat disinggung bahwa anak-anak hari ini, generasi hari ini hidup di zaman digital, yang mana hampir setiap harinya kita disuguhi dengan informasi-informasi dari mana saja, baik dia dari media sosial ataupun yang lainnya. Dan tentu untuk membentengi itu, kita butuh keimanan yang baik. Kita butuh contoh role model yang baik. Nah, role model yang tepat sesuai dengan ajaran Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hari ini anak muda tidak hanya mengetahui siapa sih itu Rasulullah. Harus mendalami betul bahwa kita harus tahu Rasulullah itu siapa. Kemudian kita harus mempelajari sirah nabawiyahnya, kita harus tahu sejarahnya. Kenapa bisa diangkat sampai menjadi Rasul, sehingga ketika kita sudah mengetahui secara kepribadian daripada Rasulullah ini sendiri, kita timbul kecintaan. Bahwa kalau bahasa kita anak muda hari ini, ngefans. Kita ngefans terhadap Rasulullah SAW karena kita tahu perjalanan hidup beliau seperti apa. Kemudian bagaimana caranya dia bersikap. Sehingga dengan kecintaan kita terhadap diri Rasulullah SAW itu, kita mulai mencontoh. Hari ini kan anak-anak muda itu cenderung mencontoh idola-idola mereka. Entah idola mereka itu dari dalam negeri misalkan, atau mungkin dari luar negeri, biasanya dari negara barat, Eropa, atau negara Timur Tengah ataupun juga Korea Selatan misalkan. Hari ini kan banyak yang mengidolakan. Apakah mengidolakan itu salah? Tidak. Tetapi di atas daripada itu ada yang harus lebih diidolakan gitu. Yaitu mengidolakan Rasulullah sebagai suri teladan yang baik, manusia yang sempurna di muka bumi ini. Gitu. Karena ketika kita misalkan mencontoh atau mengidolakan di luar daripada Rasulullah SAW yang hanya satu orang yang kita contoh, kita tahu bahwa manusia itu punya kesalahan. Nah, tapi ketika kita mencontoh Rasulullah SAW, hampir semua yang ada, bukan hampir, semua yang ada dari dalam diri Rasulullah itu adalah sebuah kebaikan. Yang mana ketika kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang bersifat negatif gitu. Nah, kemudian bicara persoalan kekuatan bicara persoalan akhlak tadi, itu bisa menimbulkan kekuatan moral bagi kita sehingga kita tidak gampang putus asa gitu. Kita tahu perjuangan Rasulullah seperti yang saya singgung tadi, ketika kita belajar tentang sirahnya Nabi, kita tahu bahwa perjuangan Rasulullah itu tidak mudah. Banyak sekali tantangannya dalam berdakwah, bahkan dia diganggu oleh keluarganya sendiri. Bahasanya kita, orang dalam keluarganya kita sendiri tidak support kita gitu. Nah, itu banyak terjadi di kalangan anak muda hari ini. Kita hari ini ketika kita mau mempunyai cita-cita, kemudian kita tidak disupport oleh orang tua misalkan, lantas kita patah semangat. Nah, kita harus mempelajari kembali, oh Rasulullah saya tidak patah semangat, ya kan? Ditinggalkan oleh ayahnya sejak dari dalam kandungan, kemudian ibunya meninggal setelah umurnya masih usia belia yang masih kecil. Jadi dia hidup dalam keadaan yatim piatu, orang-orang yang tersayangnya kemudian perlahan-perlahan meninggalkan beliau kan. Tapi semangat dalam berdakwah itu tidak padam. Itu yang kemudian saya sampaikan bahwa anak muda itu harus betul-betul mencontoh Rasulullah hari ini. Karena jangan sampai kita dapat tantangan sedikit menyerah, dapat tantangan sedikit galau, ya kan? Galau buat story, kemudian patah semangat, saya tidak disupport oleh keluarga saya, sudahlah saya tidak lanjut, saya punya cita-cita. Tidak seperti itu. Ketika itu saya bilang, kalau kita mengetahui sejarah perjuangan Rasulullah, ya tentu semangat itu harus ada dalam diri kita. Nah, itu yang menjadi modal utama bagi kalangan anak muda. Toh dalam sejarah Islam itu sendiri, kita tahu bahwa para pendahulu-pendahulu kita itu punya spirit yang hampir sama dengan Rasulullah. Mereka mencontoh Rasulullah sehingga Islam di era kejayaannya, ya, lahirlah Muhammad Al-Fatih yang dijuluki penakluk Konstantinopel dan lain sebagainya. Itu tidak lepas dari peran daripada Rasulullah itu sendiri. Mereka mencontoh daripada Rasulullah itu sendiri. Itu yang saya ingin tekankan kepada anak muda hari ini.
1: Baik, itu dia tadi memang seperti yang Muhammad Yogi Sentanu sampaikan bahwa memang harus ini ya, kalau mungkin ada istilah tak kenal maka tak sayang, yeah. Begitu ya. Kita coba menyapa Pak Darwis kembali, namun sebelum kita menyapa Pak Darwis lagi, kita harus dengarkan dulu jeda sejenak.
3: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
4: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
5: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
4: Jangan, malu dong.
5: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
6: Say, kita berdua di sini saja ya.
5: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
3: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Hah, capek. Main game
9: Alpha is online.
10: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
8: Maaf, Pak. Maaf.
10: Sana cepat.
8: Iya.
10: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, lihat skor bola dulu,
8: Pak. Papa.
10: Apa?
8: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
11: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
12: ada apaan tuh rame-rame?
13: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
12: Duh, kasihan ya kak neneknya.
13: Ya udah, yuk bantuin yuk.
12: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
13: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
1: Langsung. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Alfian Sah. Nah, itu dia tadi setelah jeda berikut. Seperti yang saya janjikan tadi, kita coba menyapa Pak Darwis langsung terkait ini. Baik Pak Darwis, seperti yang disampaikan oleh saudara Yogi Sentanu sebelumnya, bahwa memang tak kenal maka tak sayang, itu yang saya tangkap tadi. Dari Kementerian Agama Tolitoli sendiri sebenarnya untuk generasi muda ini, bagaimana cara mengenalkan sosok Nabi Muhammad SAW ini kepada generasi muda agar tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar ini, namun juga mendalami karakternya seperti tema kita pada pagi hari ini, yakni spirit maulid Nabi untuk generasi berakhlak. Silakan Pak Darwis.
14: Ya, sudah tepat tadi apa yang disampaikan tadi oleh narasumber bahwa tak kenal maka tak sayang. Betul. Bahwa untuk generasi muda kita sekarang ini, untuk sekarang ini masih jarang mengenal, betul-betul mengenal Rasulullah. Nggak sama mungkin kalau kita dulu-dulu, betul kita mempelajari dari SD, MI kalau yang ini, NT sampai ke atas itu mempelajari tentang Sirah Nabawi, tentang sejarah Islam. Jadi dari dulu, dari sejak kecil itu memang harus ditumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasul. Bagaimana kita harus mencontohi Rasulullah kalau rasa cinta kita dulu sama Rasul? Boleh kita bayangkan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Kenapa kita sebagai manusia ini tidak mau berselawat kepada beliau? Bukti kita berselawat kepada, berarti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah tertanam cinta kita kepada Rasulullah, tentu gampang kita untuk menanamkan akhlak Rasulullah. Bahwa kita paham semua bahwa innaka la khuluqin azim. Ya. Wa innaka la ala khuluqin azim, bahwa akhlak Rasulullah, kata firman Allah, innaka innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya kau Muhammad adalah orang yang berakhlak yang agung. Allah saja mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok manusia yang mempunyai akhlak betul-betul tinggi. Allah yang menyanjung itu. Apalagi malaikat, apalagi kita semua ini. Maka rasa cinta itu memang harus ditanamkan. Agar mulai dari anak-anak mungkin yang memberikan apa, memberikan informasi, memberikan pelajaran pertama itu untuk orang tua kita. Untuk memberikan anak-anak kita selagi muda, selagi dia masih mengikuti apa kata-kata orang tuanya, untuk menanamkan rasa cinta kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan akhlak-akhlak Rasulullah, sehingga mudah untuk mengikuti. Yang kedua, mungkin seperti apa dikatakan tadi narasumber Pak Isman, di bangku sekolah itu harusnya diterapkan, betul-betul diterapkan. Nah, sekarang kita ini kalau enggak sama dengan dulu lah. Kalau dulu betul-betul kita memberikan suatu contoh, bahkan dari diri kita sendiri sebagai pengajar mungkin berikan contoh kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita tentang bagaimana berakhlak dulu, ya, untuk memberikan contoh kepada murid kita. Begini loh akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu apa yang terdapat dalam Al-Quran, semua terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dijelaskan tadi para narasumber, wama, memang Nabi ini diutus kita untuk menyempurnakan akhlak kita. Wama bi sulitan makarimal akhlak. Sungguh aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Itu. Saya kira harus ditanamkan dulu rasa cinta kita kepada Rasulullah untuk menandani Rasulullah kepada generasi-generasi muda kita. Saya kira itu. yang terpenting, bagaimana memberikan rasa cinta dulu kepada Nabi kita. Melalui dengan maulid ini, itulah betul-betul seperti saya katakan tadi, bahwa inilah sarana untuk memberikan story, memberikan sejarah Nabi Muhammad, bahwa begini loh akhlaknya, begini loh perlakuan terhadap tetangga, begini loh perlakuan terhadap orang tua, terhadap sesama manusia. Saya kira itu, Pak.
1: Oke. Baik, kita coba kembali lagi ke Pak Isman. Pak Isman?
0: Ya.
1: Ya, tadi seperti dikatakan memang tentunya dalam memberikan contoh ini, Rasulullah selalu menunjukkan kepada mungkin ke sahabat-sahabatnya, memberikan contoh, langsung mencontohkan bagaimana hal-hal yang betul-betul baik, hal-hal yang buruk ditinggalkan. Dan tentunya jika melihat kondisi di era digitalisasi sekarang ini, memang contoh-contoh tersebut terkadang kita mungkin yang para generasi-generasi yang lebih tua, apakah sejauh ini kurang mencontohkan atau hanya sebatas verbal saja, tidak melalui tindakan, atau bagaimana melihatnya Pak Isman ini?
0: Ya, baik. Bagaimana yang disampaikan oleh narasumber dua, yang benar, tak kenal maka tak sayang. Kementerian Agama Kabupaten Bogor saat ini dalam mengawal visi pemerintah daerah Kabupaten Bogor itu, yang pertama adalah Kabupaten Bogor berdasarkan melahirkan generasi yang religius. Bagaimana Kabupaten Bogor itu menjadikan Kabupaten Bogor jadi kabupaten religius. Nah, dalam mengawal ini di hampir di semua sendi kehidupan bermasyarakat, di tengah masyarakat ada hidup yang namanya majelis taklim. Di tengah masyarakat ada yang hidup organisasi remaja, masjid, dan lain sebagainya, yang menjadi wadah-wadah mereka untuk berkolaborasi dalam hal yang namanya menuju kepada perubahan akhlak. Nah, di era digital ini memang merupakan hal yang tidak bisa kita nafikan, pasti banyak tantangan. Saya hanya menyampaikan empat hal sering yang kita sampaikan di media-media dakwah di Kabupaten Bogor, apakah di gerakan subuh berjamaah, apakah di zikir berjamaah, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu dulu, dalam menata masa depan generasi muda ke depan itu, harus mampu dulu menumbuh kembangkan empat sifat yang tadi saya sebutkan, yang empat sifat itu. Karena di situ semua pondasi yang diletakkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, kalau kita sudah kenal, ketika kita sudah mengenalkan Nabi, mereka juga harus menggali apa saja yang ada dalam diri Nabi. Nah, itu yang sering kita gaungkan, sehingga generasi muda nanti menata masa depannya, dia pertama harus jujur, yang disebut dengan sidik. Bayangkan para generasi muda, sikap jujur ini kalau lahir dari generasi kita, insya Allah masa depan mereka itu, sampai mereka mampu berada di level-level tertentu di sendi kehidupan masyarakat, insya Allah selalu ada sikap religi di situ. Salah satunya adalah jujur. Kemudian di situ ada amanah, ya, yang betul-betul kehadiran data pribadi dari seseorang individu yang memiliki potensi fikir dan potensi zikir. Generasi itu harus amanah. Ya, salah satu juga yang diletakkan oleh Rasulullah dalam sikap. Ini yang kita betul-betul tanamkan kepada generasi kita dalam era digital. Kemudian tabligh, santun dalam beredukasi. Ini yang sangat penting sekali juga, sehingga generasi muda ketika dia memiliki muatan besar dalam dirinya, tidak sama sekali arogan, tidak sama sekali menganggap rendah orang lain. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam menggunakan media sosial. Ini yang terpenting, karena sehebat apapun kita, merancang generasi muda kita, mengantarkan generasi muda kita untuk nanti keluar menjadi generasi yang berakhlak. Tetapi ketika kita tidak barengi dengan yang namanya edukasi yang baik, khususnya media sosial, ya, di situ sampai jangan ditemukan generasi muda yang saling memaki mencaci media sosial. Ini salah satu dari bentuk tabligh sifat Rasulullah. Nah, banyak yang kita lihat ada perundungan siswa, ya, banyak kita temukan. Itu bagian kecil dari tantangan. Ternyata itu untuk melahirkan generasi Z dan Alpha yang nanti keluar sebagaimana yang di spirit maulid itu adalah membangun generasi berakhlak, itu yang harus dikikis. Kalau itu terjadi dalam tahun ini, antara maulid tahun ini dan tahun depan ada satu, minimal tahun depan tidak akan ada lagi yang terjadi. Itulah yang harus dikikis. Bagaimana, kenapa hal-hal tersebut terjadi? Nah, kembalilah kita, bagaimana generasi-generasi kita yang harus diisi dengan sikap-sikap yang diteladani, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang terakhir, bijak dan cara yang disebut dengan fatonah. Ini satu sikap yang ditanamkan oleh Rasulullah yang menjadi fondasi utama bagaimana bijak, yaitu mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan tidak membuang waktu. Nah, ini anak-anak muda sekarang atau generasi muda sekarang, bagaimana kita generasi yang ada mendidik mereka, menanamkan hal-hal supaya jangan berfoya-foya, jangan merasa masih muda sehingga nanti sudah tua, nanti tua baru berbuat. Ini yang sering kita tanamkan, bahwa generasi muda peluang terbesar untuk menjadi teladan, dan untuk menjadi teladan itu memiliki empat hal yang seperti ini. Ini yang selalu menjadi titik berat oleh Kementerian Agama di setiap sendi kehidupan di generasi muda, baik itu melalui mulai dari RA, MI, MTS, TK dan seterusnya, itu selalu disampaikan. Bahkan sifat-sifat seperti ini, setelah mengenal Nabi harus mengenal sifat-sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu.
1: Oke.
0: Okay. Untuk sementara.
1: Baik. Seperti yang Bapak Isman tadi sampaikan, memang keempat sifat yang disebutkan tadi, sidik, tablik, amanah dan fatonah tadi, memang menjadi dasar tentunya untuk membentuk sebuah generasi yang berakhlak. Kita coba ke Yogi Sentanu, melihat apa yang disampaikan Pak Isman tadi. Tentunya empat sifat tadi membentuk sifat yang generasi yang memiliki akhlak yang baik, seperti yang disampaikan, salah satunya adalah fatonah, bijak. Apakah selama ini generasi muda saat ini, khususnya di Toli-Toli ya, memandang hal-hal tersebut jadi sebuah hal yang penting, atau seperti apa? Melihat banyak saat ini, banyak seperti LGBT dan sebagainya, mungkin yang pelanggaran-pelanggaran kenakalan remaja seperti itu, bagaimana mungkin dari pemuda sendiri melihatnya? Silakan.
2: Iya, baik. Kembali lagi saya sampaikan, orang yang melakukan pelanggaran terhadap dirinya dan orang lain itu tentu tidak memahami Rasulnya secara utuh. Jadi ketika dia mengetahui sisi dari sifat-sifat daripada Rasulullah sendiri, tentu dia akan mencoba untuk mencontoh. Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya, kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan ya, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan merubah dirinya menjadi lebih baik. Dengan cara seperti apa? Ya, dengan cara menanamkan sifat-sifat Rasul tadi ke dalam diri mereka. Karena ketika misalkan sifat fatonah ada di diri mereka, mereka akan mengetahui sifat fatonah tadi selain bijak ya, itu bisa dikategorikan sebagai cerdas juga kan. Ketika mereka mempunyai sifat fatonah dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah. Karena secara biologi ya, mereka mempelajari itu sehingga mereka mengetahui bahwa oh ini tidak baik. banyak kok contoh-contoh penyebab apa akibatnya ketika kita melakukan hal seperti itu. Banyak contoh-contohnya. Kita bisa searching. Hari ini kita tidak kekurangan sumber informasi. Banyak sekali sumber informasi. Ketika kita tidak dapat di Google, kita tidak dapat di artikel, kita bisa lewat AI, ada ChatGPT, ada Gemini dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Bahkan tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Misalkan bahkan saya pernah lagi scroll TikTok ya dalam hal ini. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu. Ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada, oh jangan dilakukan deh. Karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya. Nah, gitu. Kemudian juga terkait kenakalan remaja. Banyak kita dapat berita-berita entah di toli-toli ataupun di luar toli-toli, anak-anak yang melakukan semacam begal atau balap liar tanpa alasan yang jelas itu. Alasannya hanya untuk mencari jati diri. Ya, biasanya kan itu jadi alasan. Ketika ditanya, kenapa balap liar? Tidak ada, cuma untuk have fun saja, untuk mencari jati diri. Nah itu kemudian ketika kita menanamkan sifat fotona ke dalam diri mereka, mereka akan sadar bahwa oh, tidak ada gunanya sebenarnya balap liar ini. Pertama menghabiskan bensin, kemudian kalau dapat polisi ditangkap, motor ditilang, disita selama berminggu-minggu. Akhirnya kita mau sekolah, tidak ada motor, nebeng sama teman gitu. Atau bahkan resiko paling buruknya ketika kita melakukan balap liar, kita kecelakaan. Dan ongkos pengobatannya lebih besar dibanding ya kita tidak usah balap liar kan begitu. Kemudian entah motor yang kita sayang sekali ini, biasanya kan anak-anak yang kalau saya pelajari ya secara psikologi, anak-anak yang melakukan balap liar itu sangat sayang sekali terhadap motornya mereka. Bahkan lebih disayang mungkin daripada keluarganya ya. Lebih disayang sekali, dicuci tiap hari, kemudian malam minggu dipakai balap liar, kemudian jatuh rusak. Nah, itu kan apa efeknya terlalu merugikan mereka. Kemudian nanti ujung-ujungnya minta uang lagi ke orang tua. Itu kan saya pikir menyusahkan diri kita sendiri, menyusahkan orang lain, dan menyusahkan orang tua. Nah, ketika misalkan sifat fatonah tadi itu ditanamkan dalam diri para generasi muda hari ini, tentu mereka akan berpikir, oh malam minggu daripada saya balap liar, mending saya kemana gitu. Cari nongkrong yang positif, atau mungkin paling tidak, kita cari di mana sih tempat-tempat sumber ilmu pengetahuan. Kalau kayak kami sendiri di HMI misalnya, biasanya di beberapa momen malam-malam minggu atau malam-malam yang yang kosong, kita isi dengan semacam ya kita diskusi. Kan mahasiswa melekat dengan diskusi ya. Kadang kita ajak adik-adik SMA yang kita tahu, yang kalau dalam hal ini saya kan selain HMI kadang biasa di Pramuka, biasa ajak anak-anak di Pramuka kita ikut ajaklah mereka ikut kajian. Kajiannya membahas paling tidak ya kalau kita bahasanya SPI, sejarah perjuangan perjuangan Islam, sejarah peradaban Islam. Di situ kita paham bahwa oh Nabi Muhammad silsilanya itu. Hari ini kan yang jadi miris bagi saya adalah bahkan anak muda hari ini, generasi muda hari ini tidak tahu bapak Nabi Muhammad itu siapa, kakeknya siapa, ibunya siapa. Nah, kemudian jangankan anak-anaknya, ya kan? Itu hal-hal yang harusnya kita sepele saja bahasa kita ya. Kita harus tahu, tapi mereka tidak tahu. Itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kita sendiri, orang-orang yang saya tidak mengatakan bahwa ini tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab Kemenak atau pihak sekolah, tidak. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama yang sadar akan hal ini. Karena kita tahu bahwa generasi muda hari ini itu adalah tanggung jawab kita. Kedepan bagaimana generasi muda kedepan itu adalah hasil karya kita hari ini. Ketika kita membiarkan hal itu terus terjadi, maka ya kita siap bahwa generasi kedepan akan sehancur apa. Tetapi ketika kita tidak mau generasi kedepan itu hancur, maka kita harus terjun betul-betul ekstra untuk bagaimana membimbing anak muda hari ini. Saya di beberapa kesempatan melalui HMI ya, kita kolaborasi dengan beberapa teman-teman mahasiswa lainnya untuk kemudian bagaimana kita bisa menumbuhkan nilai-nilai keislaman dalam diri teman-teman pemuda hari ini. Kita mencoba untuk kita pelajari kembali, bahkan kadang kita belikan buku, kita belikan buku untuk kemudian kita bedah sama-sama, ya kan? Bahkan ada beberapa tempat-tempat kita kajian itu tidak menonton harus di masjid misalkan, di kampus bisa, atau di kafe pun bisa sebenarnya. Ya kan, hari ini anak muda setelah tidak bisa kita 100% untuk ke hal-hal yang berbau agama terus, maksudnya begitu. Karena kita harus tahu juga dunianya mereka. Jadi kita sedikit kita kurangilah dunia-dunia negatif itu, gitu. Jadi hari ini kalau saya secara pribadi tentu menyayangkan ada orang-orang yang kemudian mengetahui bahwa ini buruk kemudian tidak memberikan nasihat kepada generasi ke depan, generasi-generasi hari ini. Akibatnya adalah ketika kita membiarkan ya kita harus siap untuk menghadapi anak-anak muda yang bagaimana ke depannya gitu.
1: Oke, oke. Baik, baik, baik. Menarik memang perbincangan kita pada pagi hari ini. Jika memang membahas terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dalam waktu yang singkat, tentunya butuh waktu yang banyak untuk membahas, karena tidak ada habisnya untuk membahas akhlak dari beliau sendiri. Dan tentunya para pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa juga kita sudah berada di ujung dialog, dan sudah waktunya ini adalah sesi closing statement, dan saya ke Pak Isman dulu sebagai penyelenggara zakat wakaf Kementerian Agama Kabupaten Buol untuk menyampaikan closing statementnya. Silakan Pak Isman. Tapi Pak Isman boleh mic-nya diaktifkan?
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Baik. Sebagai closing statement saya, mari untuk saat ini kita sama-sama mengawal peradaban dan perubahan akhlak generasi muda kita dengan menatap tantangan yang ada, yaitu tantangan terbesar kita itu mempersiapkan generasi muda yang tangguh, bijak, dan berkarakter itu. Insya Allah kita harus sama-sama menekankan empat sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sendi kehidupan generasi muda dengan cara yang santun dan bijak, karena kita tahu generasi muda adalah generasi yang labil. Tidak bisa juga kita kekang dengan seluruh persoalan religius, tetapi kita harus mengawal mereka kemana arah langkah mereka yang terbaik yang harus kita bawa. Saya rasa dengan cara itu generasi muda kita bisa menata masa depan yang memiliki mereka dengan memiliki potensi pikir dan zikir. Insya Allah generasi muda kita ke depan berakhlak yang baik. Insya Allah. Demikian yang okay. dapat saya sampaikan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Isman untuk closing statement-nya terkait dialog kita pada pagi hari ini. Kita ke Pak Darwis, SPDI, Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Toli-Toli. Silakan Pak Darwis dengan closing statement-nya.
14: Baik, terima kasih sebagai closing statement. Pada tiga poin sebenarnya yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah keteladanan utama atau dikenal dengan uswatun hasanah, inti daripada spirit maulid Nabi adalah menjadikan Rasulullah sebagai tolak ukur utama dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kemudian yang kedua, tentang penguatan karakter di era moderasi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus modernisasi sekarang ini, tentu nilai-nilai kepemimpinan, kejujuran, atau asidik, amanah, kemudian fatona, tablik, itu ditanamkan ke dalam hati di generasi muda kita. Kemudian yang ketiga, transformasi ritual menjadi aksi. Tentu harus itu. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar menjadi perayaan seremonial belaka, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata seperti meneladani kesederhanaan, empati terhadap sesama, dan semangat menuntut ilmu. Tentu dengan semua itu kita harus konsisten akan membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan integritas moral yang kukuh. Saya kira itu sebagai poin-poin yang kita harus perhatikan.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Darwis, SPDI, Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Toli-Toli untuk closing statement-nya. Dan terakhir, kita closing statement dari Muhammad Yogis Sentanu, tokoh pemuda sekaligus Ketua HMI Toli-Toli. Silakan.
2: Iya, baik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh para senior-senior kami di dua narasumber sebelumnya ya. Tentu hari ini saya hanya berharap kepada anak muda untuk kemudian marilah kita mempelajari sifat-sifat Nabi, mempelajari tentang kehidupan Nabi sehingga kita bisa mencontoh akhlaknya. Karena siapa lagi yang bisa kita contoh selain beliau ya. Karena banyak hal hari ini di era digital banyak sekali tantangan ya, salah satu yang untuk membenteng itu adalah dengan cara kita mempelajari sifat-sifat Nabi tadi, mempelajari akhlak-akhlak Nabi, menyikapi bagaimana Nabi bersikap. Hari ini kan banyak terjadi perselisihan. Nah, untuk menyikapi itu ya harus kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi gitu. Selain daripada kita harus juga menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur. Kemudian saya ingin juga menyampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang kemudian sadar terhadap fenomena ini bahwa marilah kita sama-sama untuk saling menasihati, ya kan? Karena kenapa kita harus saling menasihati? Kita perlu ingat bahwa di sifat Nabi itu adalah ada tablik, yaitu menyampaikan. Ya, kita harus menyampaikan. Ya. Kita harus menyampaikan sesuatu-sesuatu hal yang baik kepada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga ketika kolaborasi ini terjalin, ketika misalkan semua elemen-elemen ini kita bangun sama-sama, tentu kita bisa menjadikan generasi ke depan menjadi generasi yang cemerlang. Sesuai dengan cita-cita Indonesia hari ini kan Indonesia Emas 2045. Yeah. Ya, kemudian untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu adalah dari intelektual dan juga dari akhlak daripada anak-anak muda itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, sangat menarik memang apa yang disampaikan tadi, closing statement dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tentunya tidak terasa sudah berada di akhir dialog. Nah, terima kasih untuk semua narasumber yang telah hadir di dialog kita pada pagi hari ini, yakni Spirit Maulid Nabi untuk generasi berakhlak. Dan tentunya dialog kita pada pagi hari ini semoga memberikan pencerahan dan juga manfaat untuk kita semua. Saya Alfiansah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif lintas pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
16: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93 di program 1 RRI Toli-Toli, FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli siang hari ini pendengar di edisi Selasa 25 Agustus 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di siang hari ini Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Tolitoli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Maupun Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Untuk kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan dan juga angkasawati LPP RRI Tolitoli, kami mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Mari jadikan momentum ini pendengar untuk meneladani akhlak Rasulullah dan memperkuat kepedulian, mempererat persaudaraan dan menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadi inspirasi untuk menghadirkan kedamaian dan kebermanfaatan bagi sesama. Selamat siang yang ada di Kabupaten Tolitoli, Buol serta Parigi Moutong. Mudah-mudahan bersama RRI Anda bisa terus terhibur.

Kita ke informasi dulu di kesempatan siang hari ini. Kali ini mengenai Pemkab Bekasi melalui Dinas Sosial Kota Bekasi, Jawa Barat terus mematangkan persiapan sekolah rakyat di wilayahnya, terutama menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Nur Lela, mengatakan sebelum MPLS, siswa terlebih dahulu akan dijemput dari rumah. Adapun waktu penjemputan itu dilakukan sehari sebelum MPLS, yaitu 30 Agustus 2026. Selain mempersiapkan para siswa, Pemkab Bekasi juga memastikan bahwa fisik bangunan gedung sekolah rakyat dalam kondisi siap. Meskipun masih perlu sedikit penyempurnaan, khususnya berkaitan dengan ketersediaan dan instalasi air di area asrama peserta didik. Dan juga pendengar, informasi lainnya, Badan Pangan Nasional atau Bapanas juga memperkuat edukasi pangan dan gizi di lingkungan sekolah. Edukasi tersebut juga tidak hanya mengenalkan makanan bergizi, tetapi juga membentuk kebiasaan mengkonsumsi pangan sesuai kebutuhan dan tidak menyisakannya. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, mengatakan kebiasaan sejak usia sekolah itu penting untuk membangun perilaku pangan yang baik. Anak perlu memahami manfaat makanan bergizi sekaligus belajar menghargai pangan yang tersedia. Dan pengalaman tersebut juga diperoleh melalui kolaborasi Bapanas bersama Sudut ASEAN Minister of Education Organization Regional Center for Food and Nutrient ya. Dan tentunya dalam gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa pada 2023-2024 kemarin. Program tersebut memadukan pemenuhan gizi dengan edukasi pangan dan juga gizi serta gerakan stop boros pangan. Dan pendengar, tentunya dalam pelaksanaan Jenius, anak diajak mengenal makanan yang baik bagi tubuh sekaligus membiasakan diri mengambil dan juga mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan. Kebiasaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengurangi pangan yang terbuang di lingkungan sekolah. Dan pengalaman tersebut juga dijalankan dengan program Nutrient Goes to School yang dikembangkan oleh Simi Refon, yang tentunya program tersebut juga telah berjalan selama satu dekade dengan pendekatan berbasis sekolah untuk memperkuat pendidikan gizi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang semuanya. Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya, dan untuk Anda yang lagi terbaring sakit, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh.

0: Emangnya pengen jadi dokter?
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Hidup ini memang penuh misteri, dan di dalamnya tersimpan banyak sekali memori. Ketika semua keinginan terpenuhi dengan mudah, dunia terasa begitu indah. Tapi sebaliknya, ketika hidupmu sulit dimengerti, kamu jadi antipati. Jangankan kebahagiaan, sebuah senyuman saja begitu sulit untuk dirasakan. Terpukul karena kekalahan, lalu kehilangan harapan. Ingin sekali berdiri, tapi tak lagi yakin pada diri sendiri. Ingin sekali bangkit, tapi yang terpikir hanyalah rasa sakit. Mencari seribu alasan untuk bertahan, tapi yang ada semua hanyalah keluhan. Masihkah aku punya harapan? Kamu mencoba mengganti semua strategi dan beranikan diri untuk mencoba lagi. Berusaha lebih keras dengan hati yang penuh ikhlas. Mungkin kamu harus terpaksa berpindah kota, mengadu nasib, berkelana tanpa kawan karib. Mungkin kamu harus tinggal di tempat yang jauh dari keluarga, jarang bertemu mereka karena dipisah jarak tak terhingga. Terpaksa hidup berkekurangan dan harus bisa bertahan sendirian. Cobaan demi cobaan, kegagalan dan kekecewaan. Semua datang bertubi-tubi seperti menganiaya, membuatmu lumpuh tidak berdaya, membuatmu terus bertanya, apa salah saya? Semua jalan yang kamu tempuh serasa buntu, seolah-olah takdir tidak memberi restu, membuatmu kembali ragu. Masihkah aku punya harapan? Semua cara sudah kamu coba dan tes, tapi mengapa malah berjuta air mata yang jatuh menetes? Kamu mungkin bertanya, apa makna dibalik semua beban? Tapi sayangnya, tidak juga kamu temukan sebuah jawaban. Hidup jadi seperti tragedi, membuatmu kembali meratapi. Kenapa ini harus terjadi? Rasanya begitu lelah, banyak sekali masalah. Inginnya menyerah, duduk diam, dan pasrah. Namun kamu teringat pada keluarga, pada sahabat, pada orang-orang yang sangat kamu cintai, yang selalu mendoakanmu dengan tulus, dan percaya padamu tanpa putus. Kamu pasti berhasil, dan apa yang kamu lakukan tidak akan berakhir nihil. Masihkah aku punya harapan? Sadarlah bahwa dunia terus berputar tanpa henti, dan waktu akan terbuang sia-sia bila kamu hanya menanti. Detik terus berdetak, menit terus berjalan, waktu terus berganti. Meskipun kamu jatuh tergeletak, menerima banyak omelan, semangatmu tidak boleh mati. Yang harus kamu lakukan adalah fokus melihat ke depan dan melangkah maju dengan keberanian. Lawan kesedihan dengan harapan, lawan ketakutan dengan persiapan, lawan kegagalan dengan ketekunan. Hatimu harus tetap kuat dan percayalah, kesempatan selalu datang pada orang yang niat. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan dan selalu ingat untuk selalu sertakan Tuhan. Jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah kamu marah lalu menjadi pasrah. Karena semua itu akan indah pada waktunya. Berdoalah dan kerjakanlah bagianmu sebaik-baiknya. Karena ketika kamu terus melangkah, perlahan kamu akan sadar bahwa semua itu adalah berkah. Tidak ada lagi alasan untuk meragu karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang hanya menunggu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Masihkah aku punya harapan? Kamu masih punya harapan.

pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di siang hari ini di program 1 RRI Toli Toli. Kita lanjutkan lagi ya pendengar ke informasi kali ini mengenai harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Selasa 25 Agustus 2026. Kenaikan sebesar 18.000 per gram. Melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.768.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.750.000 per gram. Dan pendengar, logam mulia juga menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Jadi sekali lagi, harga emas Antam 0,5 gram itu dibanderol dengan harga Rp1.434.000. Harga emas Antam 1 gram Rp2.768.000. Dan harga emas Antam 2 gram berada di kisaran Rp5.476.000 per gram. Baik pendengar, itu dia informasinya. Informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita ke informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, selanjutnya di informasi cek fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel dari media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi dari artikel yang diberitakan media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah. Demikian informasi di Cek Fakta Pendengar yang kami lansir dari www.komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyok. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.

bahasa daerah Dampal Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah masih berkerabat dengan bahasa Dampelas di Kecamatan Sojol dan Kecamatan Dampelas di Kabupaten Donggala. Secara kultural, etnis suku Dampal dan suku Dampelas masih memiliki hubungan erat pada masa dahulu. Umumnya, orang Dampal banyak bermukim di desa Bangkir, Soni dan Dondo yang berada dalam wilayah Kabupaten Toli-Toli bagian selatan. Dalam perkembangannya, suku Dampal banyak berbaur dengan etnis-etnis pendatang dari berbagai wilayah Indonesia, sehingga banyak terjadi percampuran etnis, budaya, dan bahasa. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budaya bangsanya sendiri.

Sahabat budaya, Indonesia terkenal dengan ragam budaya, baik pernikahan, bercocok tanam, dan sebagainya. Salah satu budaya yang akan kami ketengahkan saat ini adalah budaya Notate dan Lebolai dari suku Kaili, Sulawesi Tengah. Umumnya setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, bila terjadi kesepakatan untuk menjodohkan putra-putrinya, ada proses yang dilakukan antara lain Notate dan Lebolai. Notate Dala adalah upaya melanjutkan hubungan yang dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Tujuannya untuk memastikan apakah perempuan yang akan dipinang masih single atau sudah ada calon. Setelah acara Notate Dala dilakukan Lebolai atau peminangan. Kegiatan Lebolai biasanya dilakukan oleh keluarga bangsawan, sementara masyarakat biasa dikenal dengan Neduta. Upaya meminta kejelasan status wanita dikenal dengan bahasa Kaili, Nantarima, Karafa, Nujarita, Dako, Rimombine, yaitu menerima hasil penjelasan dari kerabat keluarga.

Saat ini kita berada dalam suasana penuh makna di mana umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan momentum ini juga bukan sekedar untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali meneladani akhlak, sikap, dan juga perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai penting yang dapat kita teladani itu adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan umatnya untuk hidup dengan penuh kasih sayang, menghormati sesama, menjaga persaudaraan, serta membangun kehidupan yang damai. Inilah semangat yang sejalan dengan moderasi beragama, pendengar. Moderasi beragama itu bukan berarti mengurangi atau mencampur adukan ajaran agama. Jadi moderasi beragama itu bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan teguh, namun tetap mampu menghargai yang namanya perbedaan, tidak mudah menyalahkan orang lain, dan pastinya menghindari sikap berlebihan dalam beragama. Di tengah kehidupan masyarakat ya pendengar yang memiliki beragam latar belakang, perbedaan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari juga. Jadi perbedaan entah itu pendapat, perbedaan tradisi maupun cara pandang itu tidak menjadi alasan untuk saling menjauh. Justru sebenarnya perbedaan itu dapat menjadi ruang bagi kita untuk belajar saling memahami dan juga menghargai yang lain. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan banyak sekali teladan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Karena beliau mengajarkan ya kelembutan dalam berbicara, kesabaran dalam menghadapi yang namanya persoalan, serta kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Akhlak itu menjadi pengingat bahwa keberagaman itu seharusnya juga melahirkan kedamaian ya, bukan permusuhan. Pendengar dimanapun Anda berada, di momentum Maulid Nabi ini mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Menjaga ucapan kita, tidak menyebarkan kebencian kepada sesama, dan juga menghormati orang yang berbeda dengan kita. Membantu sesama, walaupun itu mungkin cuman sekecil apapun bantuan Anda kepada orang lain, bukan mesti dibantu dengan materi, tapi bagaimana cara Anda membantu dengan mungkin sedikit apa yang ingin Anda bantu begitu ya. Serta mengutamakan persaudaraan di tengah perbedaan. Jadi mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah tidak hanya diwujudkan melalui perayaan ya, tetapi juga melalui akhlak dan perilaku yang kita tunjukkan setiap hari. Karena ketika agama dihayati pendengar dengan penuh kebijaksanaan, maka insya Allah lahir dengan ketenangan. Ketika perbedaan disikapi dengan saling menghormati, maka yang tumbuh itu adalah persaudaraan. Dan ketika akhlak Rasulullah kita jadikan teladan, insya Allah ke depan masyarakat akan menjadi lebih damai, harmonis, dan penuh kasih sayang. Selamat siang yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, semuanya di siang hari ini Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, Program 1 RRI Toli-Toli.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk informasi terjadi kebakaran di wilayah Sumalikat, Kabupaten Toli-Toli. Pada Selasa 25 Agustus 2026, kebakaran gunung dilaporkan terjadi siang ini sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di wilayah Sumalikat Kabinuang, Kelurahan Baru, Kabupaten Toli-Toli. Dari rekaman yang diterima terlihat kepulauan asap putih membumbung dari kawasan perbukitan yang diduga menjadi lokasi kebakaran. Masyarakat di sekitar lokasi dihimbau tetap waspada, terutama terhadap potensi meluasnya api akibat kondisi cuaca panas dan kering. Pendengar, kebakaran juga dapat terjadi kapan saja dan seringkali berawal dari hal kecil yang kurang kita perhatikan ya. Karena itu mari kita bersama-sama pendengar mengingatkan kewaspadaan dan menjaga lingkungan agar tetap aman dari bahaya kebakaran. Pastikan kompor dan juga peralatan memasak benar-benar dalam keadaan mati setelah digunakan. Terus periksa juga instalasi listrik di rumah Anda, hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Serta jangan meninggalkan lilin atau sumber api tanpa pengawasan. Bagi masyarakat yang melakukan pembakaran sampah atau kegiatan yang menggunakan api, hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan, terutama saat cuaca panas dan juga angin kencang ya. Jadi pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Jadi mari kita tanamkan kepedulian mulai dari rumah sendiri. Jangan menunggu kebakaran terjadi baru kita menyadari pentingnya kewaspadaan. Karena keselamatan keluarga dan lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Untuk Anda juga yang saat ini masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi lagi, BMKG melaporkan gempa susulan di Nusa Tenggara Timur belum usai hingga hari ini. Pada Selasa 25 Agustus 2026, catatan BMKG pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat Selasa pagi, sebanyak 7.029 gempa bumi susulan telah terjadi di NTT. Tepatnya pasca gempa bumi utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 gempa susulan dengan magnitudo di atas magnitudo 5. Jadi BMKG juga melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 kembali mengguncang wilayah Flores, NTT pada Selasa pagi ini. Gempa bumi susulan terjadi pada Selasa pagi pada pukul 6:27 waktu Indonesia Barat di kawasan Ruteng, Manggarai. Dan tentunya BMKG juga menjelaskan titik pusat gempa bumi tersebut itu berasal di 8,25 lintang selatan dan 120,58 bujur timur. Skala gempa itu skala 2 di Kabupaten Manggarai. Dan diketahui gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang kawasan Flores, NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Dan pasca gempa utama, aktivitas seismik juga masih terus berlangsung di wilayah tersebut. Kondisi tersebut juga membuat proses pemulihan masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dan pemerintah juga terus mengirimkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah yang terdampak. Tentunya sekitar 954 ton bantuan logistik itu telah diberangkatkan dari pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma menuju wilayah terdampak. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik distribusi termasuk Labuan Bajo dan juga Maumere dalam periode 15 hingga 22 Agustus 2026. Keterlibatan ratusan komcat di NTT diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana. Tentunya kami juga turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya atau NTT. Semoga masyarakat, saudara-saudara kita di sana yang terdampak itu diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga perlindungan dalam menghadapi musibah ini. Bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga tercinta, semoga diberikan keikhlasan dan ketabahan dalam menerima cobaan. Kami juga mendoakan agar seluruh korban yang terluka segera mendapatkan pertolongan dan juga perawatan yang baik, serta proses penanganan dan pemulihan juga dapat berjalan dengan lancar. Musibah ini menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana dan memperkuat kepedulian serta solidaritas kepada sesama. Sekali lagi turut berduka cita atas musibah gempa bumi di NTT. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, keselamatan, dan ketabahan bagi seluruh masyarakat yang terdampak.

0: di manapun Anda berada untuk di siang hari ini, Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight. Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia. It well, and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: membawa tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lain.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di Asiop Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di Asiop Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
0: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang buat Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Tolitoli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 KHz. Masih bersama Irna, pendengar menemani ruang dengar Anda di Tolitoli siang ini. Halo, apa kabar buat Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami? Selamat siang semuanya yang ada di Kabupaten Tolitoli, Buol, serta Parigi Mautong. Dan pastinya untuk Anda juga yang saat ini di luar 3 kabupaten ya, yang Irna sudah sampaikan tadi. Semoga bersama RRI Anda bisa terus terhibur. Kita masuk lagi pendengar dalam program Zona Musik Indonesia. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan Anda boleh masuk di via telepon 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Irna, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Mbak Fatima di Ogomoli. Baik, Mbak Fatima di Zona Musik Indonesia mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Didi Doris, Jangan Pisahkan, Ada Irna.
0: Jangan Pisahkan. Baiklah, silakan langsung jumpa siapa?
1: Ada Gebi, Marna, Pak Salman di Jalan Megamu, Hamsa dan Rusin Kampung Buol. Ada Rahma, Sirli, Masni, Fahrawi, Fahrawi, Mas Yara Loi. Ada Pak Arifin dan istrinya di sekretariat, Bunda Ama, Haja Eli, dan semua-semua tanpa terkecuali ada Irna. Ada Irna sehat bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Terputus ya, boleh dicoba kembali. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo. Halo, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Pak Salman ini di Magamu.
0: Pak Salman di Magamu, apa kabarnya Pak Salman?
2: Alhamdulillah, baik-baik ini Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi panas ini.
0: Panas ya. Sekali, baik. Pak Salman mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Serge, Isabella.
0: Isabella, baik. Silakan ya. Menyapa dulu.
2: Ya, mau jumpa buat teman-teman yang lagi gabung dan dengar, buat Mbak Fatima di Ogomoli, buat Bung Lois, Mbak Gebi, Mbak Masni, kemudian siapa, Mbak Rahma, kemudian Mbak Ana juga. Ya, ucapannya salam ketemu walaupun lewat udara. Nah, gitu aja Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Salman.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Halo Mbak Gebi, apa kabar Mbak Gebi?
3: Alhamdulillah,
0: mapelalak deh ye. Mapelalak deh ye. Astaga. Aduh, Mbak Gebi baru kedengaran lagi suaranya ini. Dari manakah Mbak Gebi?
3: Dari merantau, Kak.
0: Dari merantau. Hama. Jadi banyak mi itu anunya. Yang mela-melanya.
3: Oh, tidak ada di Gagah.
0: Di Gagero, astaga. Oke, dan Mbak Gebi, lagunya mau yang mana ini Mbak Gebi?
3: Lagunya John Sera.
0: John Sera, yang mana itu?
3: Satu lobi.
0: Satu apa ini? Satu perahu atau satu kadere?
3: Satu lobi.
0: Aduh, coba kata
3: perahu, satu perahu.
0: Oke, baiklah. Karena kalau saya cari judul yang itu kayaknya tidak dapat itu.
3: Satu lobi.
0: Oke, dong, lanjut menyapa dulu Mbak Gebi.
3: Ada Fatima, ada Pak Salman, ada Lois, ada Rahma, ada Winarto, ada Pak Pasa di Lalos, Bunda Nuraini, ada Mas Yara. Itu saja ucapannya, selamat siang buat Adik Kirna. Semoga sehat selalu bersama Amin. Keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Apakah itu? Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia, halo. Ya, halo. Mana suaranya? Halo, assalamualaikum. Mungkin bisa dicoba kembali ya untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum.
4: Ada suara?
0: Ada ini, halo. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
4: Halo, waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Roy di Tinigi.
0: Bung Roy di Tinigi, apa kabar Bung Roy?
4: Alhamdulillah, kabar sehat selalu.
0: Alhamdulillah, baik. Bung Roy mau dengar lagunya siapa ini? Mudah-mudahan masih Pagar terputar.
4: Makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman. Oke, silakan lanjut menyapa Bung Roy.
4: Menyapa untuk Fatima, Nara Gigi, Masmi, Shirley, Arianti, Mas Yara, Pak Salman, Fasya di Lalos, Bapak Sinta. Mbak Irna, selamat bertugas ya selalu. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut lagi, halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Terputus ya. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
5: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Zona Musik Indonesia.
5: Zona Musik Indonesia.
0: Baru bangun kah ini?
5: Baru kaget. Bagaimana sobat-sobat ya? Halo, halo,
0: halo. Halo, halo. Iyo, astaga, saya tidak dengar ini suaranya para penelpon yang lain ini. Kadang suci bunyi salon. Oke, dang Bunda Ama. Lagunya ikutan ini Bunda Ama.
5: Oh iya dah.
0: Sudah 4 lagu. KG ini sedangkan ini 4 lagu kayaknya terputar kah atau bagaimana ini? Lanjut menyapa? Iya.
5: Iya, menyapa semua yang sudah pada masuk tadi.
0: Amin.
5: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Baik, terputus ya. Mungkin bisa dicoba kembali. Halo, apa kabar ini yang ada di Kabupaten Buol semuanya? Irna coba terima lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
6: Zona Musik Indonesia.
0: Iya, kayaknya suaranya Pak Tamrin ini. Halo, halo. Pak Tamrin. Halo.
6: Halo.
0: Iya, halo Pak Tamrin. Apa kabar Pak Tamrin?
6: Halo.
0: Halo. Mungkin sambungan kami ya. Halo, assalamualaikum. Iya, halo Pak Tamrin. Apa kabarnya Pak Tamrin? Alhamdulillah, Pak Tamrin, lagunya ikutan ya Pak Tamrin, mohon maaf. Iya, oke. Lanjut dulu menyapa.
7: Menyapa buat Bunda Alma, Bunda Gedi, ada Fatima, ada Bunda Rama di Lakatan, ada Pak Rusli, ada Pasya, ada Pak Ilham di Buol, ada Mama Purkon, semua-semua aja, terutama buat Mbak Irna. Salam kangen Mbak Irna.
0: Oke, terima kasih.
7: Terima kasih Mbak Irna, mudah-mudahan ketemu kembali di Buol.
0: Amin, insya Allah Pak Tamrin, semoga sehat-sehat terus di sana ya.
7: Iya Mbak Irna.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Tamrin Timumun sudah ikutan bergabung.

0: assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Halo, suaranya kecil sekali. Halo, dengan Mbak siapa? Oh, Mbak Sherly. Mbak Sherly, baik. Mbak Sherly, lagunya ikutan ya. Lanjut menyapa dulu. Silakan.
1: Selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Ade Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sherly sudah ikutan bergabung juga bersama kami dalam program Zona Musik Indonesia. Ya, halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Rahma Dilakatan.
0: Mbak Rahma Dilakatan. Baik, Mbak Rahma, lanjutan untuk menyapa ya.
2: Ya, menyapa ada Pak Salman tadi. Makasih sapanya, semoga laris manis jualannya di sana di toko Citra. Ada juga Pak Tamin Timumun bersama kawan-kawan di bol sana, semua sehat selalu. Ada Kak Gaby, Mas Yara, Sherly, sama semuanya anggota kita tanpa terkecuali. Cuma sama siang buat Mirna, sehat selalu bersama keluarga. Ada yang nyambung?
0: Oke, silakan.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam. Iya, kayaknya suaranya orang di Tinigi nih.
3: Orang Tinigi,
0: Bo. Orang Tinigi, Bo. Ma, sesampai di Lakatan.
3: Begitu nih,
0: hidup. Oh, begitu ya. Oke, dan kalau begitu Mbak Mas nih lanjut menyapa ya.
3: Menyapa ya, Sherly. So, lupa kau pulang nih. Pulang awas, atau kaki kamu mau pulang. Ada Bunda Ama, Rahma, Nur Edi Kabetan, buat Irna, yang selalu mengobel di. Selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Zona Musik Indonesia. Halo, apa kabar? Untuk Bung Asrul yang ada di Kabupaten Buol. Terus ada juga Mama Purkon di sana. Ada juga Om Lole bersama istri tercinta ya. Dan juga ada Bunda Titin, Om John. Ada juga di sana Ibu Ida, Pak Pasya. Pokoknya untuk semua masyarakat Kabupaten Buol yang lagi monitor siaran RRI saat ini ya. Untuk rekan-rekan kami juga yang bertugas di sana, selamat siang semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan untuk program Zona Musik Indonesia, pendengar, kami tuntaskan dulu sampai di

ada Bung Lois, ada Bung Delvi, ada Angki juga, Angki J. Selamat siang juga untuk Ibu Nuraini. Terus juga ada Dian di Salu. Tak lupa juga mau menyapa selamat siang untuk yang ada di Buol ya. Ada Unyil di Lamadong, ada Ibu Ati juga, ada Ibu Eva di Labuton. Terus juga ada Ibu Elvi dan juga ada Idang ya di sana. Selamat siang. Terus juga ada Pak Ilham, ada juga Ibu Hajar di Kali, Ibu Ratna juga selamat siang. Dan juga ada Ading di Parigi Motong, ada Bung Nasrul juga di sana. Pokoknya semua yang warga Parigi lagi mendengarkan siaran kami RRI saat ini. Nanti Anda bisa kembali ikutan bergabung ya pendengar dalam program Prodangdut sebentar di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
6: Gencana.
7: Excuse me, thank you, kumaon.
5: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
6: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
5: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini tak terasa sudah pukul 13 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan lagi ke informasi mengenai budaya. Tiga anak melantunkan babat pasir luhur demi memperkuat kebudayaan lokal di Duku Cibun Banyuas. Tiga anak tersebut juga menyanyikan naskah kuno di depan 30 pengunjung acara jamuan makan malam. Dan pendengar, siaran pers resmi melaporkan kegiatan perhelatan Kenduren Budaya Duku Cibun pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak 1571 juga kini telah dihuni oleh sebanyak 1,85 juta jiwa. Tradisi membaca naskah kuno sempat terancam punah setelah pemaca bernama Mbak Sikun itu meninggal dunia. Naskah tertua Banyumas juga dikomplikasi oleh Jean Nebel pada tahun 1900.

kasus di wilayah setempat. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, Nisa Royasa, turut mengawal penguatan kebudayaan kawasan ini, pendengar. Ia menelusuri buku tulisan Tangan Aksara Jawa, Peninggalan Leluhur untuk membina kelompok pembaca muda. Dan pendengar, anak-anak Duku Cibun pernah tampil membawakan kisah Raden Kumandaka pada festival tingkat Jawa Tengah. Penampilan Maca Babat dan Jemblungan itu berlangsung di Kabupaten Semarang pada tahun 2022 lalu. Pelestarian Babat Banyumas Nasirun Purwokartun mengumpulkan sekitar 100 naskah kuno sejak tahun 2014 lalu. Jadi, ia berhasil menerjemahkan 25 naskah kuno menjadi lebih dari 100 judul serial Babat Banyumas. Anggota perkumpulan Hidora Banyuwangi juga bernama Tejo turut memberikan perhatian terhadap pelestarian tradisi lokal tersebut. Para peserta acara juga menandatangani prasasti Cibun sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga tradisi lokal. Wilayah Kabupaten Banyumas saat ini, pendengar, tercatat memiliki 27 kecamatan serta 331 desa dan kelurahan. Upaya penyelamatan kebudayaan lokal di tingkat dusun kecil menjadi aset berharga bagi pemerintah daerah.

Baik, berikan itu dia informasinya. Masih akan ada informasi yang lain. Tetap bersama kami, Programa 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, budaya suku Jawa juga tentunya terbagi menjadi budaya dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan budaya yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan salah satu warisan terbesar yang dimiliki Indonesia sampai saat ini. Menariknya pendengar, budaya Jawa membentuk karakteristik yang unik dan juga berbeda dengan budaya daerah lainnya di tanah air. Sebagai salah satu suku bangsa terbesar yang dimiliki Indonesia, suku Jawa juga punya cerita sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari. Sebab budaya Jawa yang ada saat ini adalah warisan para leluhur di zaman dahulu. Pendengar, sebagian besar masyarakat suku Jawa memakai bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari. Menariknya, bahasa Jawa juga mempunyai aturan intonasi dan kosakata berdasarkan relasi antara pembicara dan juga orang yang diajak bicara, yang lebih dikenal dengan sebutan unggah-ungguh. Hal ini juga menarik tentang bahasa Jawa itu, aksara Jawa yang telah ada sejak beratus tahun lalu. Tingkatan komunikasi dengan bahasa Jawa itu ngoko, yang merupakan bahasa yang agak kasar, biasanya dipakai untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih muda. Dan tentunya tingkatan berikutnya itu adalah krama madya, yang dipakai untuk orang sebaya. Terakhir adalah krama inggil atau bahasa formal, yang digunakan untuk orang yang lebih tua atau disegani. Sementara itu pendengar, aksara Jawa itu terdiri dari 20 huruf dengan ukiran yang unik. Ke-20 huruf itu juga memiliki arti dua utusan yang setia dan sama saktinya saling berperang yang akhirnya mati bersama. Pendengar, budaya suku Jawa juga tentunya kesenian tradisional yang pastinya sangat beragam. Akan tetapi secara garis besar, akar budaya seni Jawa ini hanya terdiri dari 3 kategori besar, yaitu Jawa Tengah dengan ludruk, Banyumas dengan ebek, dan Jawa Timur dengan reog. Sementara itu, pembagian kesenian khas Jawa sendiri tentunya ada seni tari. Kesenian tari tradisional khas Jawa juga sangat banyak macamnya pendengar. Ada Yogyakarta misalnya memiliki tari angguk dan tari golek menak. Lalu Jawa Tengah dengan tari bambangan, cakil, tari emprak, tari kuda lumping, tari krida jati, dan tari sintren. Banyumas dengan tari ebeknya, dan Banyuwangi dengan tari gandrung, dan Jawa Timur dengan tari remo dan tari reog. Pendengar, kesenian musik khas Jawa juga disebut dengan langgam Jawa. Seni musik ini adalah bentuk adaptasi dari musik aliran keroncong ke dalam musik khas Jawa. Sementara alat musiknya disebut dengan gamelan, yang merupakan kombinasi dari banyak alat musik seperti gong, kendang, kempul, bonang, selentam, gambang, kenon, dan lainnya. Gamelan sendiri dipakai oleh para wali songo sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu. Tidak ketinggalan pendengar, ada pula kesenian wayang kulit yang memang tidak lepas dari budaya suku Jawa. Wayang kulit ini digelar hingga semalam suntuk dengan cerita khas Jawa seperti Ramayana atau Mahabharata. Pertunjukan seni wayang kulit juga dimainkan oleh seorang dalang dengan iringan musik gamelan dan nyanyian merdu dari para sinden. Lengkap dengan lampu berwarna kuning yang menyorot langsung ke layar, selain gamelan, seni wayang kulit juga diyakini pernah digunakan oleh para wali Songo untuk menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu.

0: ya umasinka itu bapak parala.
1: Kulik jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: Pendengar, suku Jawa juga memiliki senjata tradisional dengan bentuk yang unik. Salah satunya adalah keris. Keris sendiri termasuk dalam alat pusaka yang begitu penting karena dipercaya memiliki kekuatan atau kesaktian oleh masyarakat zaman dahulu. Pembuatan keris juga dilakukan oleh empuh dengan cara ditempa dan diberi mantra. Salah satu keris dengan ceritanya yang begitu melegenda adalah keris buatan Pu Ganring yang dimiliki oleh Ken Arok karena dapat membuatnya menjadi penguasa kerajaan Singasari kala itu. Zaman dahulu, pendengar, masyarakat asli suku Jawa adalah penganut agama Buddha, Hindu, dan kepercayaan adat atau Kajawin. Kepercayaan ini mengarah pada tradisi budaya, ritual, seni, tindak randut, dan filosofi masyarakat Jawa. Kini sebagian besar suku Jawa memeluk agama Islam dan sisanya memeluk agama Kristen dan juga Katolik. Pendengar, demikian informasi mengenai budaya yang sudah Irna ketengahkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli Toli.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: masyarakat Parigi Mautong tentunya yang rawan penularan penyakit malaria seperti Mautong, daerah Palasa, dan Sausu. Ini kami harapkan tetap kalau ada misalkan air-air yang tergenang, khususnya dengan semateri, segera kita lakukan 3M.
1: Pelanggarannya yaitu pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial. Ada satu pasang yang kami dapati di salah satu penginapan yang bukan suami istri. Selanjutnya ada 3 orang wanita di bawah umur, yang satu masih status anak sekolah, itu berada di salah satu penginapan.
2: Kemarin saya sudah sampaikan itu lewat media-media sosial, dan juga memang ya kita harus berhati-hati hari ini untuk menghadapi albino ini, karena ya ini kemarau panjang, ini bisa menyebabkan kebakaran.
3: Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Memaknai momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol terus melakukan pembenahan. Langkah ini juga berfokus pada perubahan pola pikir atau mindset tenaga pendidik serta penguatan karakter dan mentalitas para siswa. Serta diakhiri informasi mengenai perayaan Maulid Akbar Majelis Zikir Sabdo Hidayatus Solawat menjadi momentum penting untuk mempererat uhuwah, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya, pendengar, edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Irna. Kita awali, pendengar, dengan informasi yang pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Mautong memberikan perhatian serius terhadap penyakit malaria, terutama di Kecamatan Mautong yang sebelumnya pernah ditetapkan sebagai wilayah kejadian luar biasa, KLB malaria. Laporan Susanti Akataba.
4: PLT Kepala Dinas Kesehatan Parigi Mautong, Darlin, mengatakan pengendalian malaria terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Langkah ini penting dalam mencegah penyebaran penyakit malaria. Dikatakan sejumlah wilayah yang tercatat pernah mengalami KLB, diantaranya Kecamatan Mautong, Palasa, dan Sausu. Sebelumnya penyakit malaria juga telah ditetapkan sebagai bencana non-alam, sehingga pengendalian penyakit tersebut menjadi perhatian serius PMK Parimo. Upaya pencegahan tidak hanya diarahkan pada penanganan pasien, tetapi juga pada pemutusan rantai penularan di lingkungan masyarakat. Dinas Kesehatan mendorong penguatan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penular malaria. Masyarakat juga diminta aktif mengurangi genangan air dan menjaga kebersihan lingkungan.
0: Untuk masyarakat Parigi Mautong tentunya yang rawan untuk penularan penyakit malaria seperti Mautong, daerah Palasa, dan Sausu. Ini kami harapkan kalau ada misalkan air-air yang tergenang, khususnya dengan semateri, segera kita lakukan 3M. Kemudian yang lebih utama adalah kalau diantara kita memeriksakan diri di puskesmas terjadi atau terperiksa positif malaria, maka segera melaporkan diri.
4: Darlin menambahkan, selain menjaga lingkungan, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala yang mengarah pada malaria. Langkah pemeriksaan dini dinilai penting untuk memastikan kasus malaria dapat segera teridentifikasi dan ditangani, sekaligus mencegah penularan berkembang di tengah masyarakat.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli melakukan tim Hunter 07 melakukan razia penginapan pada Minggu malam 23 Agustus 2026. Dari razia tersebut ditemukan pasangan bukan suami istri serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum Trans Tibum yang ada di daerah ini Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli pada Minggu malam 23 Agustus 2026 kembali melaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada di daerah ini. Dari razia yang digelar tersebut, petugas Satpol PP menemukan pasangan bukan suami istri yang berada di dalam satu kamar serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Trantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli Hendra Yudhistira saat diwawancara RRI mengungkapkan patroli yang dilakukan pada Minggu malam merupakan patroli rutin pihaknya sekaligus dilaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada serta beroperasi di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Pelaksanaan patroli serta razia itu didasari atas banyaknya laporan masyarakat terkait gangguan Trantibum maupun hal yang mengganggu atau kegiatan yang melanggar asusila terutama yang dilakukan di penginapan dan kos-kosan di mana dari razia itu ditemukan beberapa pelanggaran di antaranya pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial.
1: Pelanggarannya yaitu pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial. Ada satu pasang yang kami dapati di salah satu penginapan yang bukan suami istri. Selanjutnya ada 3 orang wanita di bawah umur. Yang satu masih status anak sekolah, itu berada di salah satu penginapan di dalam kamar. Jadi kami minta keterangan, minta identitas, ada yang tidak mempunyai identitas dan berasal dari luar daerah, dari Gorontalo.
5: Dari razia yang digelar di penginapan yang berbeda, pihaknya juga menemukan seorang wanita yang berada di dalam kamar setelah dilakukan cross-check dengan jajaran Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Wanita tersebut merupakan pengedar sekaligus pemakai, di mana ditemukan alat hisap beserta sisa sabu habis pakai yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk diserahkan ke Satres Narkoba Polres Toli-Toli guna penyelidikan lebih lanjut.
1: Kegiatan ini akan kami lakukan rutin. Mulai dari minggu malam kemarin kami sudah buat jadwal, artinya intinya kami laksanakan penanganan gangguan Trantibum sekaligus menindaklanjuti laporan-laporan warga yang masuk ke kami. Itu akan berkontinus secara terus-menerus, Pak.
5: Untuk itu, Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli ini berharap kepada seluruh masyarakat di daerah ini, jika ada hal yang mengganggu serta mencurigakan agar dilapor ke petugas keamanan terdekat, baik Babinsa, Babinkamtibmas maupun Satpol PP, guna dilakukan tindak lanjut.
3: Kemarau panjang akibat fenomena El Nino membawa dampak terhadap kekeringan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Apa langkah dan upaya Pemda Toli-Toli mengatasi dampak El Nino? Berikut wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya.
6: Baik, Assalamualaikum Pak Bupati Toli-Toli, menghadapi kemarau panjang dampak dari fenomena iklim El Nino saat ini. Apa langkah dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam rangka menghadapi dampak dari fenomena El Nino ini, Pak?
2: Ya, kemarin saya sudah sampaikan itu lewat media-media sosial dan juga memang ya kita harus berhati-hati hari ini untuk menghadapi El Nino ini. Karena ya, ini kemarau panjang, ini bisa menyebabkan kebakaran. Nah, itu yang harus kita jaga, jangan sampai Toli-Toli ini di mana-mana. Tapi kami sebagai pemerintah daerah, kami sudah membentuk satgasnya. Satgas, supaya ini akan turun. Makanya kita sudah mulai antisipasi semua.
6: Satgas apakah hingga ke tingkat kecamatan dan desa, Pak? Karena melihat potensi kebakaran kita ini lebih banyak di daerah-daerah pedesaan seperti kemarin di wilayah kecamatan Basidundu dan Donduni, Pak Bupati.
2: Ya, kita bentuk ini dari kepolisian, jadi unsur-unsur Forkopimda. Ini yang akan tingkatkan kalau memang sudah mengkhawatirkan. Sehingga insya Allah kita akan mulai rapat lagi supaya ini harus sampai ke bawah kecamatan.
6: Menghadapi fenomena El Nino atau kemarau panjang ini, Pak, selain waspada kebakaran hutan dan lahan, ini juga terkait krisis air. Ini bagaimana juga langkah-langkah antisipasi yang coba dilakukan pemerintah daerah ke depannya, Pak Bupati?
2: Ya, satu-satunya jalan ini kalau memang ada yang kehabisan air untuk terutama ini minum, untuk diminum, untuk dimasak, saya kira cepat melaporkan ke PDAM dan juga BPBD, ya. Beliau juga akan siap untuk menurunkan air itu. Jadi tinggal kita akan sampaikan supaya ya masyarakat masih bisa memakai air.
6: Kemarin ini untuk ketahanan pangan kita masih relatif masih aman, Pak Bupati, ya?
2: Kalau itu aman lah, insya Allah aman. Tapi kayaknya gagal panen kita ini.
6: Baik, tapi yang terakhir Pak Bupati, kembali himbauan Bapak kepada masyarakat untuk waspada karhutla dengan beberapa peristiwa yang telah terjadi ini. Apa harapan Pak Bupati untuk masyarakat bersama-sama mencegah karhutla sehingga kerugian-kerugian dari kebakaran hutan ini bisa kita cegah bersama, Pak?
2: Saya hanya berharap kepada masyarakat, terutama ini jangan sembarang buang puntung rokok, sembarang membakar-membakar. Artinya semua itu harus dihindari, Pak. Karena kapan tidak dengan cuaca seperti ini, cuaca tidak bagus, ya sangat mudah itu api menyala. Nah ketika menyala, itu sadu langsung menyebar. Nah itu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai ya kita tidak pernah menyangka bahwa puntung rokok itu bisa menyebabkan kebakaran. Nah, sehingga kami berharap kepada seluruh masyarakat, jangan sampai buang puntung rokok dan lain-lain yang bisa menyebabkan kebakaran.
6: Demikian wawancara singkat saya bersama Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya terkait antisipasi menghadapi dampak dari fenomena El Nino, baik krisis air bersih, utamanya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, di mana pemerintah daerah menghimbau kepada semua masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, membuka lahan dengan cara membakar, termasuk segera menghubungi aparat setempat jika terjadi potensi kebakaran, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan secepat mungkin.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Memaknai momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol terus melakukan pembenahan. Langkah ini berfokus pada perubahan pola pikir atau mindset tenaga pendidik serta penguatan karakter dan mentalitas para siswa. Dari Kabupaten Buol, Martina melaporkan.
8: Pendidikan berperan sebagai sarana utama untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Muhammad Asingara menegaskan di era modern, para guru dituntut untuk dapat beradaptasi secara cepat dengan kemajuan teknologi. Namun transformasi digital harus diimbangi dengan keteladanan. Guru diharapkan tidak hanya bertugas mentransfer ilmu kognitif, tetapi juga harus menunjukkan sikap keteladanan yang baik sehingga menjadi contoh bagi peserta didik. Dikatakan, perkembangan secara global di mana Eropa mengedepankan industri 4.0, sementara Jepang mengusung konsep society 5.0, teknologi diakui mampu mengubah wajah dunia, tetapi karakter dan keteladanan manusia tidak dapat digantikan oleh teknologi.
9: Jadi memang juga khusus untuk guru dibutuhkan keteladanan. Bagaimana kemudian kita mengajarkan kognitif, tapi kemudian apa yang kita transformasi itu harus dibuktikan dengan penghayatan afektif, sehingga kita menjadi teladan bagi siswa. Kita tahu bahwa kemarin oleh Eropa mengatakan bahwa industri itu menjadi satu kekuatan bagaimana kemudian merubah wajah dunia, merubah wajah manusia. Tapi kemudian oleh Jepang membantah itu bahwa dengan brand 5.0 itu bahwa keteladanan, karakter tidak bisa digantikan oleh teknologi.
8: Dijelaskan, pemerintah Kabupaten Buol saat ini tengah merancang peraturan daerah Perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Melalui Perda tersebut, pembentukan karakter anak akan dibiasakan sejak dini.
9: Kami juga sedang melahirkan Perda peraturan pendidikan, peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Buol. Salah satunya bagaimana anak itu, bagi yang muslim, dari usia SD, dia sudah harus tahu mengaji. Dari usia SD dia sudah harus tahu membaca abjad, karena dari SD lah ini kemudian terbentuk kognitifnya, terbentuk afektifnya, sehingga di SMP, di SMA apalagi dia sudah guru-guru malah sudah enak sekolah itu ketika anak-anak ini sudah terbentuk baik dari SD, insyaallah SMP SMA-nya ini akan melahirkan pelajar-pelajar yang memiliki kemampuan pengetahuan yang baik dan mentalitas yang baik.
8: Dengan fondasi kognitif dan karakter yang kuat sejak dini, para pelajar di Kabupaten Buol diharapkan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA dengan bekal pengetahuan serta karakter yang lebih baik.
3: Perayaan Maulid Akbar Majelis Zikir Sabdo Hidayatus Solawat menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Dalam rangka menggali lebih jauh mengenai persiapan, tujuan, rangkaian kegiatan, dan harapan dari pelaksanaan acara tersebut, kami melakukan wawancara bersama pihak panitia untuk mendapatkan informasi secara langsung dan lebih mendalam. Dengan Ketua Panitia Perayaan Maulid Akbar Majelis Zikir Sabdo Hidayatus Solawat, Masri Arfandi, dengan reporter Alfiansa.
10: Baik para pendengar, saat ini saya sudah bersama Bapak Masri Arfandi, Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Majelis Zikir Sabdo Hidayatus Salawat. Dan mungkin kiranya Bapak Masri bisa menjelaskan terkait kegiatan tersebut. Silakan Pak.
11: Baik, terima kasih. Ini kegiatan ini memang sudah kali ketiga kita lakukan dan bertepatan dengan, selalu kita usahakan bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah, yaitu 12 Rabiul Awal, dan malam ini sudah masuk 12 Rabiul Awal kita lakukan. Dan ini memang kita lakukan mungkin agak ini ya, kita mengundang berbagai kalangan untuk menghadiri kegiatan ini. Dan kami ini bekerja sama bukan cuma dengan Majelis Sabdo Hidayatul Salawat, tetapi juga Majelis Zikir Nurul Ihsan. Kami bersama-sama melakukan itu. Kegiatan ini puncak dari setiap kegiatan, karena memang ini kegiatan tahunan kita lakukan. Dalam kegiatan tahunan ini kita, apa, dalam satu tahun ini kita ada kegiatan, ada tiga kegiatan besar, yaitu yang pertama Idul Adha, itu memang sudah rutin kita lakukan. Kita melakukan

0: santunan anak yatim. Itu sebanyak 15 anak yatim kita santuni, itu dalam bentuk paket dalam apa paket santunan itu. Itu kita berikan sepatu untuk sekolah, tas sekolah, terus alat tulis ATK disertai dengan sembako. Di samping itu juga para jamaah itu melakukan santunan juga dalam bentuk uang. Dan itu jumlahnya itu terserah para jamaah berapa yang memberikan santuni ya. Nah, pada malam ini kita punya dalam tahunan ini inilah puncaknya, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Akbar ya, yang kita lakukan pada tahun ketiga ini. Dan ini kita lakukan memang besar karena kita mengundang dari berbagai kalangan, dan semoga ini mendapat ridho dan juga mendapat barokah, dan khususnya kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik Pak, tentunya dengan adanya kegiatan ini, pihak Majelis Zikir Sabdo Hidayatus Salawat mengajak generasi muda mungkin, atau bagaimana?
0: Ya, kita mengundang berbagai kalangan termasuk generasi muda di sini kita undang, dan juga majelis-majelis zikir ya. Terus kalangan masyarakat di sekitar sini yang turut bergabung, yang walaupun kita tidak mengundang tapi dengan sukarela ya, seperti masyarakat yang ada di pasar shopping itu bergabung dengan kita, dan kita terbuka untuk itu ya, karena memang niatnya memang kita siar, sehingga masyarakat sekitar merasa apa majelis ini memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan juga pada umumnya.
1: Terakhir Pak, singkat saja mungkin harapan dari kegiatan ini ke depannya seperti apa?
0: Harapan kami bahwa majelis zikir ini menjadi pencerah, menjadi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, sehingga orang itu merasa bahwa dengan bersalawat kita itu mendekatkan diri bukan cuma kepada Rasulullah, juga kepada Allah yang menjadi tujuan hidup setiap insan manusia. Demikian.
1: Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Masri Arfandi, Ketua Panitia Maulid Nabi Majelis Zikir Sabdo Hidayatus Salawat pada 24 Agustus 2026 di Samping Kelurahan Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli siang ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan juga operator siang ini, Hai dan juga Ika, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pergi ke desa membeli tinta.
6: Cakep.
5: Tinta dibawa dari kota Roma.
6: Cakep.
5: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
7: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya bahagia sekali saya penyiar Anda Sally hadir kembali menemani Anda untuk di sore hari, siang jelang sore hari ini ya. Tentunya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya terima telepon, kita dengarkan dulu musik berikut ini mengawali jumpa saya yang temani Anda di rangkaian acara Toli-Toli siang ini. Maksud kami Toli-Toli sore ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Gabinong Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi di Prodangdut. Saya temani Anda untuk sore, siang jelang sore hari ini ya. Saya buka di dua layanan interaktif 0853483130 atau di 0821948360965. Sepertinya ada yang bergabung, saya langsung terima untuk penelpon pertama kita. Halo Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Sally, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga, silakan Sumanti di Malangga.
1: Bisa lagu Mbak Sally?
0: Lagunya siapa ini?
1: Lagunya Mega Mustika, judulnya Mentari Jingga.
0: Mentari Jingga, saya coba cari dulu, silakan dijumpa.
1: Kirim buat semua pendengar setiap rosa atau tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan spesialnya buat teman-teman yang ada di komunitas, semoga dijumpai yang kalian sehat. Dan buat Mbak Sally, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Mbak Sally, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini.

0: telepon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Rahma Dilakatan, Mbak Seli.
0: Bunda Rahma Dilakatan, Bunda Rahma Dilakatan, ini apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, sehat. Lagi panas di sini, Mbak Seli.
0: Oh iya, ini harus jaga kesehatan, jaga kondisi lingkungan sekitar juga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena beberapa saat yang lalu dan mungkin sampai dengan saat ini apinya belum padam ya di kawasan Kabinuang sini, hutan terbakar. Tadi saya ke kantor sekitar jam 1-an itu apinya masih menyebar. Jadi alangkah lebih baiknya menjaga bersama ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita inginkan ya. Apalagi cuacanya masih sangat-sangat panas ini ya.
1: Iya, Mbak Celi.
0: Oke. Okay. Baik, silakan ini Bunda Rahma, Mbak Rahma, Bunda Rahma Dilakatan, silakan ini.
1: Punya lagu, Mbak Celi.
0: Lagunya siapa ini?
1: Lagunya Revina, Citra Cinta.
0: Revina?
1: Citra Cinta.
0: Citra Cinta.
1: Iya.
0: Oke, silakan mungkin dicoba di anu dulu.
1: Ada Maki, ada Shirley, ada Gedi, ada juga Pak Salman. Semoga di mana Pak Salman. Ada juga Pak Yasi. Mana suaranya Pak Yasi? Saya berkabung. Saya Mbak Celi, buat Mbak Celi saya selalu bersama keluarga di rumah. Ada nyambung Mbak Celi.
0: Iya, yang nyambung siapa? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Badrun di Parimo, Mbak Seli.
0: Wah, jauh sekali Mbak Badrun nyambungnya ke Ibu Rahma, ke Bunda Rahma.
2: Iya, memang. Solusinya mati, solusinya ada di sini. Tetap nyambung saja dengan Rahma.
0: Baik, Pak Badrun, silakan ini langsung saja. Mau dengar lagu yang mana?
2: Oh, lagunya saja. Lagunya Imam Mas Arifin.
0: Judulnya?
2: Durian Jatuh.
0: Wah, saya juga mau ini. Silakan dijumpa kalau begitu Pak Badrun.
2: Iya, pertama-tama untuk siapa ini?
0: Dengan Shelly di sini.
2: Oh iya, ya pertama-tama dengan Mbak Shelly juga. Saya selalu bersama keluarga. Terus ada Rahma juga. Ada Ibu Salma juga, Ibu Eli, terus ada Gaby juga, ya ada Sumanti juga, Ibu Fatima, pokoknya sama-sama saya pendengar Pro 1 Tuli-Tuli Tanpa Terkecuali. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon maaf, soalnya masih banyak juga orang yang akan masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk siang jelang sore hari ini ya. Dan saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum saudaraku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Ama ya.
3: Iya, pastinya.
0: Oke deh, Bunda Ama, silakan.
3: Lagunya dulu ya.
0: Lagunya siapa ini?
3: Anujo. Apa namanya? Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu punya siapa itu?
3: Dari siapa itu ya? Lupa penyanyinya, cari saja. Okay. PR buat Anda.
0: Baik, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
3: Ya, menjumpai dulu. Ada Maya di Gorontalo. Terutama keluarga yang ada di Gorontalo juga. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang ada di Buol, semoga dijumpa dalam keadaan sehat juga. Dan yang ditulis-tulis semua tanpa terkecuali, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat saudaraku Sel, semoga sehat selalu bersama si bocil-bocil yang ada di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih Bunda Ama sudah ikut bergabung juga bersama kami di kesempatan sore hari ini ya. Pro Dangdut, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna. Satu penelpon lagi saya terima untuk Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Toli-Toli. Halo.
4: Assalamualaikum, Mbak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Eli, Mbak Eli di Dondo.
0: Ibu Eli di Dondo. Ibu Eli Dondo. Kalau di Dondo, Ibu Eli sekarang musim apa ini selain musim panas?
4: Gak tahu juga Mbak Eli musim apa.
0: Okay.
4: Musim panas.
0: Silakan nih Bu Eli, mau dengar lagu yang mana nih Bu Eli?
4: Kita mau dengar lagunya Roma Irama.
0: Judulnya?
4: Kawan Kamahina.
0: Kawan Kamahina.
4: Kawan Kamahina.
0: Oke, silakan dijumpa dulu nih.
4: Berjumpa buat ada Badrun tadi baru kedengaran suaranya, ada Rahma, ada Seri, ada Fatima, ada Adin, ada Maslihat tanpa terkecuali di mana saja berada. Untuk Mbak Seli, selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telepon saya tahan dulu ya. Sebentar akan saya kembali hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan dulu musik berikut ini, tetap stay bersama kami.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi di ruang dengar Anda. Untuk kesempatan sore hari ini, saya temani Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya ingin menyapa dulu untuk opa dan omanya Reina ya, di BTN Nopi sana, ini sedang dengarkan RRI juga. Dengarkan Sally untuk di kesempatan sore hari ini. Di sana juga ada Jeng Reni, Jeng Kiki, sama Mama Iya. Ini kayaknya lagi asik ngumpul, mohon sorry saya hari ini absen dulu ya. Belum bisa bergabung dengan rekan-rekan segila mereka ini. Oke, pendengar, di suasana siang hari ini, sebelum saya hadirkan cek fakta, kita dengarkan yang berikut ini.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya akan hadirkan cek fakta sebelum saya lanjutkan lagi untuk peradaan sore hari ini. Cek fakta berikut ini terkait dengan kabar hoax bansos senilai 5,4 juta rupiah dengan berkomentar di Facebook. Baik, pendengar, beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DataSen. Kementerian Sosial, masyarakat yang belum terdaftar dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Kita ke cek fakta selanjutnya.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta selanjutnya, pendengar, terkait dengan kabar hoax foto pesawat rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Baik, pendengar, beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintas jalan raya Parung Bogor pada 26 Juli 2026. Maksud kami 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat dan juga rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman Ecrams yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya berguna lagi 0853-438-3130 atau di 0821-948-3065. Sepertinya sudah ada kembali yang bergabung. Saya langsung coba lagi terima untuk penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
5: Lumarna di Tambun.
0: Ibu Marna di Tambun. Oke, Ibu Marna, silakan, ini langsung saja mau dengar lagu yang mana, Ibu Marna?
5: Lagu Yunita Ababil, judulnya Terguncang.
0: Yunita Ababil, Terguncang. Silakan dijumpa kalau begitu.
5: Jumpa saya masuk Ibu Rahma tadi, Ibu Sebastian Fatima, Bu Elke, Mbak Yevi Fatima, Ibu Selvi. Oke, sama-sama ya sudah masuk. Jawabannya semoga sehat walafiat. Untuk Mbak juga, semoga sukses sampai akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Marna ya di Tambun sudah ikut bergabung bersama kami di Prodangdut untuk sore hari ini. Saya kembali perguna untuk Anda pendengar 0853438312 saya hadir untuk Anda atau di 0821-9483-0965. Anda yang ingin bergabung bersama kami, saya perguna kembali di 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Sembari saya menantikan atensi Anda kembali di sore hari ini, kita dengarkan lagi musik berikut ini. Tetap stay di Pro 1 RRI Toli Toli, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Teman-teman, di hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar?
1: Baik.
0: Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India?
1: Mau belajar lagu India?
0: Ya, tentu saja. Oh iya.
1: Lagu apa kira-kira?
0: Ya, terserah Anda saja.
1: Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Ka Mahina?
0: Ah, bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu.
1: Kita mulai ya.
0: Oke.
1: Sawan ka mahina pavan kare sor. Ayo coba.
0: Saya?

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk pradangdut saya lanjutkan lagi di sore hari ini.
2: Pavan kare shor.
3: Kenapa?

0: Sawan Kamahina dari Rumah Irama hadir untuk Anda pendengar, mengantarkan kita ke pukul 15.25 menit waktu Indonesia Tengah. Saya lanjutkan lagi ya untuk angkat telepon di sore hari ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Deseli.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima di Ogomoli, Deseli.
0: Fatima, Bunda Fatima di Ogomoli. Silakan ini, Bunda Fatima di Ogomoli. Mau dengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya Cici Faramida, Cintaku Bulat-Bulat.
0: Cintaku Bulat-Bulat dari Cici Faramida. Silakan kalau begitu dijumpa dulu.
1: Ada Adin di Parimo, Tasya Tamrin Timomun, ada Arman Armin, Ibu Ida, Sahrul di Buol, ada Hamsa dan Rusdi di Kampung Buol, ada Gebi, Marna, Darmanisol, da Pak Pasya di Lalo, ada Pak Arifin dan istrinya di sekretariat, Sawal Nur Iman, ada Rahma dan Sherly di Lakatan, dan sama-sama tanpa terkecuali, dan Pak Hamid, di mana kabarnya Pak Hamid, ada sampai sekarang Pak Hamid sudah sehat-sehat. Dan buat Tade Seli, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tade Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah ikut bergabung ya, untuk Bunda Fatima. Bunda Fatima di Ogomoli. Di belakang Bunda Fatima ada siapa lagi? Saya coba terima. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Irman.
0: Bung Irman di?
2: Di Tomera Parimoto.
0: Di Parimo, silakan Bung Irman di Parimo. Mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lagunya Prima Arzain.
0: Judulnya?
2: Antara Hitam dan Putih.
0: Antara Hitam dan Putih, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
2: Ah, salamnya saja buatnya yang lagi siaran ya, Mbak Siri, selamat bertugas. Ah, juga untuk sahabat yang sudah gabungan semua tadi. Ah, salam kompak. Serta untuk semua sahabat saja, pencinta Pak Irama Dangdut dimanapun berada.
0: Halo, Bung Irman.
2: Halo, halo.
0: Tadi Antara Hitam dan Putih lagunya siapa?
2: Prima Arzain.
0: Prima Arzain ya? Oke, iya. Oke. Silakan dilanjutkan.
2: Ya, untuk semuanya saja, Mbak Seli. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bung Irman ya, di Parimo sudah ikut bergabung juga bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, saya masih berguna di 0853 4383 1230, sekali lagi di 0853 4383 1230, atau di 0821 95 9483 0965. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bunda Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Lakatan, Bunda.
0: Dengan siapa?
3: Sherly.
0: Bunda Sherly di Lakatan. Silakan ini langsung saja Bunda Sherly di Lakatan.
3: Lagu?
0: Iya, lagunya siapa?
3: Lagunya Elvi Sukaisi, Kejam.
0: Kejam dari Elvi Sukaisi, silakan dijumpa kalau begitu.
3: Teman yang pada masuk tadi ada Irman, ada Rahma, ada Masnya juga, ada Roy, ada Bunda Ama, Sima juga, ada Ibu Eli, halo Bunda, dan semua anggota tanpa terkecuali. Untuk Masin, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Mbak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk kesempatan sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kejam dari Elvi Sukaisi sebentar akan saya hadirkan. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna di 0853 4383 1230, atau di 0821 9483 0965. Kita hadirkan dulu ya, lagu berikut ini akan hadir menemani Anda pendengar. Tetap stay di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 15:51 waktu Indonesia Tengah. Dua penelpon lagi saya terima untuk kesempatan untuk di sore hari ini di program acara Pro Dangdut adalah kita. Untuk Anda ingin bergabung silakan. Saya terima dua penelpon lagi di 0853-438-3120 atau di 0821-9483-0965. Di malam ini pendengar, di sore ini dan sore ini saya masih hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat sore untuk Anda yang baru saja stay di Pro 1, semoga bisa terhibur dengan hadirnya lagu-lagu dangdut yang sudah direquest oleh beberapa rekan untuk sore hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Pro Dangdut saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas atensinya yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan sore hari ini saya akan temani Anda di Kentongan Tanggap Bencana tentunya. Dan untuk sore ini pendengar, masih dengan berbagai musik yang saya persembahkan untuk Anda, tentunya dengan informasi-informasi menarik yang akan saya persembahkan untuk Anda. Untuk itu tetap stay di 102 MHz.

Baik pendengar, kebakaran hutan menjadi salah satu isu nasional yang kembali mendapatkan perhatian dari pemerintah seiring memasuki musim kemarau panjang di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi cuaca yang lebih kering dan minimnya curah hujan membuat kawasan hutan serta lahan menjadi rentan mengalami kebakaran. Musim kemarau yang berlangsung cukup lama menyebabkan vegetasi dan rerumputan mengering sehingga api lebih mudah menyebar apabila terjadi percikan api baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Nah, di berbagai daerah, pemerintah bersama masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan pun dilakukan melalui patroli kawasan rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga penanganan cepat apabila ditemukan titik api. Seperti yang baru-baru saja terjadi, sekitar 3-4 atau 4 jam yang lalu ya pendengar, salah satu gunung yang ada di kawasan Kabinuang ini terlihat mengeluarkan asap yang cukup banyak, yang cukup tebal, dan ternyata setelah ditelusuri ada kebakaran lahan di situ ya, kebakaran hutan di situ. Dan sampai dengan saat ini mungkin masih ada upaya dari pihak-pihak terkait, khususnya pemadam kebakaran. Tadi juga sempat saya lihat diturunkan mobil tangki air dari Brimob. Dan alhamdulillahnya saat ini Kota Toli-Toli sepertinya akan diguyur hujan. Semoga dengan turunnya hujan ini bisa membantu untuk memadamkan api yang ada di kawasan Gunung Kabinuang di Toli-Toli. Ini tidak jauh dari kantor RRI ya. Jadi tentu kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat dengan adanya fenomena El Nino ini, kemarau yang berkepanjangan seperti yang disampaikan oleh beberapa pihak termasuk BMKG sendiri menyampaikan bahwa ini masih terus berkepanjangan. Jadi harus tetap waspada, harus tetap menjaga lingkungan sekitar, dan juga harus tetap mewanti-wanti diri, jangan sampai mungkin buang puntung rokok sembarangan, atau mungkin bakar anting nyamuknya tidak ditaruh di tempat yang tepat, atau mungkin membakar rumput ya, khususnya yang ada di kebun-kebun yang ada di gunung-gunung ini, mungkin bakar rumputnya, di rumputnya ditinggalkan masih dalam keadaan masih ada api, masih ada menyalanya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang ingin meninggalkan tempat aktivitas apalagi yang ada di gunung ya, ini lebih baiknya dipastikan baik-baik dulu apakah apinya sudah benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Karena seperti yang terjadi baru-baru ini, ada beberapa lahan ya, hutan dan juga gunung yang terbakar di Kabupaten Toli-Toli, salah satunya ada di Kongkomos, kemudian di Lampasio kalau saya tidak salah salah satunya, dan yang terakhir di Dapalak juga pernah beberapa waktu yang lalu, dan yang baru-baru ini di kawasan Kabinuang. Ini harus tetap dijaga kebersamaan, kewaspadaannya harus tetap ditingkatkan ya pendengar, jaga lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun itu. Tentu ini tidak ada yang mau ya, namanya musibah tidak ada yang mau, tetapi bagaimana caranya kita untuk meminimalisir sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu dapat terjadi. Jadi jangan sampai nanti sudah terjadi baru kita mau ini, mau itu, nanti ini, itu, sudah tidak ada gunanya lagi ya. Nah pendengar, terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, karena di Tangga Bencana saya masih akan terus hadir menemani Anda.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia? Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, di wilayah Mamuju salah satunya ya, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dan kebiasaan membakar sampah juga dilarang atau membuka lahan dengan cara dibakar dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran yang lebih luas. Nah, selain mengancam kelestarian lingkungan, kebakaran hutan juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan, gangguan pernapasan hingga menurunnya kualitas udara menjadi resiko yang perlu diwaspadai. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau dan tentunya kesadaran dan kepedulian masyarakat menjadi kunci dalam menjaga terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kemarau berkepanjangan ini perlu menjadi perhatian serius karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Nah, ketika hujan berkurang dalam waktu lama, kelembapan tanah menurun dan vegetasi seperti rumput, semak, serta dedaunan kering menjadi lebih mudah untuk terbakar. Kondisi tersebut semakin perlu diwaspadai pada musim kemarau 2026, di mana BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari biasanya. Pada pemutakhiran Juni 2026 lalu, sebanyak 437 zona musim atau sekitar 48,77% wilayah daratan Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang durasinya lebih panjang dari normal. Nah, puncak kemarau diperkirakan banyak terjadi pada Agustus 2026. Pendengar, selain faktor alam, aktivitas manusia juga menjadi salah satu faktor penting dalam terjadinya karhutlah. Pembukaan lahan dengan cara membakar pembakaran sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan ini dapat menjadi sumber api. Dan dalam kondisi lahan yang sangat kering, api kecil sekalipun ini dapat dengan cepat ya membesar dan menyebar akibat tiupan angin. Pendengar, dampak karhutlah tidak hanya merusak hutan dan lahan ya, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu jarak pandang, kemudian menghambat aktivitas masyarakat, serta berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, kebakaran yang meluas juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengancam habitat berbagai jenis satwa tentunya. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian lebih karena BMKG menyatakan bahwa fenomena El Nino 2026 berpotensi membuat musim kemarau lebih kering dan berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Resikonya karhutlah diperkirakan meningkat, terutama pada periode Agustus hingga September mendatang. Jadi karena itu ya pendengar, pencegahan harus dilakukan sejak dini, di mana pemerintah, tiap-tiap pemerintah daerah, aparat pengelola kawasan hutan, pemerintah desa, dan juga masyarakat perlu meningkatkan pemantauan terhadap kawasan yang mudah terbakar. Masyarakat juga perlu ini menghindari aktivitas pembakaran terbuka, terutama ketika kondisi lahan dan vegetasi sangat kering ya. Apalagi cuacanya makin panas, pasti mau tidak mau segala sesuatunya bisa kering ini ya. Nah, kewaspadaan juga harus direspon cepat jika ditemukan asap atau titik api atau mungkin ada indikasi kebakaran lainnya. Masyarakat sebaiknya segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani sebelum api meluas. Dan BMKG sendiri menekankan bahwa pentingnya pemantauan kondisi cuaca dan tingkat bahaya karhutlah sebagai bagian dari upaya pencegahan. Di wilayah Sulawesi Tengah sendiri, kewaspadaan juga penting. BMKG mencatat adanya kejadian karhutlah di sejumlah wilayah termasuk di Sulawesi Tengah pada awal Agustus 2026 ini di tengah kondisi kemarau yang semakin dominan. Nah, dengan demikian pendengar, bahwa kemarau panjang bukan hanya persoalan berkurangnya curah hujan dan ketersediaan air, tetapi juga menjadi peringatan akan pentingnya kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu api membesar, dan paling penting lagi kesadaran masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar menjadi salah satu kunci untuk mencegah karhutla selama musim kemarau. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk tanggap bencana saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Korwil 4 untuk mengikuti Gema Saripati Majo.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama dengan saya, Adinda Kurnia Slami. Kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, pastikan masyarakat di Sulawesi Tengah ikut merasakan dampak ekonomi dari aktivitas industri pengelolaan IMIP hingga saat ini secara konsisten memberikan beasiswa bagi masyarakat ataupun mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Di tengah kemajuan dan berkembangnya sebagai industri nikel terbesar di Indonesia dan merupakan proyek strategis nasional, PT IMIP juga memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat yang berada di sekitar kawasan IMIP. Koordinator Humas PT IMIP, Dedi Kurniawan, mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di sekitar lokasi industri tidak hanya sekedar menjadi penonton, namun ikut merasakan dampak positif dari keberadaan IMIP. Diakui sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan, yakni dengan menyediakan beasiswa bagi seluruh mahasiswa di Politeknik Industri Logam Morowali Pilem, serta memberikan beasiswa bagi sejumlah mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Morowali.
3: Beasiswa itu meliputi selama satu tahun pertama UKT tempat tinggal selama satu tahun. Nah, setelah satu tahun UKT-nya itu tetap dibayarkan, tetapi mesnya terbatas. Mahasiswa bersangkutan harus keluar dan digantikan oleh angkatan berikutnya. Tapi uang kuliahnya tetap dibayarkan oleh IMIP. IMIP sejak awal berdiri memang komitmen untuk mendukung program pendidikan pemerintah gitu. Salah satu wujudnya itu adalah Politeknik ini.
2: Ditambahkan, meski tujuan awal berdirinya Politeknik Industri Logam Morowali diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IMIP, namun mahasiswa lulusan film tetap diberikan ruang dalam memilih tempat kerja di luar IMIP. Bahkan diakui sejumlah mahasiswa lulusan film bekerja dan mengembangkan karirnya ke luar negeri. Dirinya berharap melalui berbagai kebijakan IMIP, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Morowali khususnya dapat semakin meningkat.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Untuk Gema Saripati Maju, iya. Sekolah Nusantara 4 sore hari.
1: Rekan Yuni, silakan untuk informasinya.
4: Ya, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kasus DBD di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan. Masyarakat diimbau terapkan 3M+. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
6: Memang di bulan terakhir ini ada peningkatan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dikatakan memang KLB bulan Juni. Tapi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Ampana Barat, kemudian di bulan Juli 20.
5: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Baik, dari Ampana selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani.
7: Baik, dan pendengar, informasi dari RRI Bone hari ini, Pemkab Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih guna mengawasi pendistribusian di 22 SPBU. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
8: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal, adil, serta bebas dari praktik kecurangan dan penimbunan. Koordinator Tim Satgas Merah Putih Andi Amran menegaskan, pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone. Sejumlah personil, termasuk camat dan lurah, disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian. Di lapangan petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU agar lebih mengutamakan kendaraan umum dan pribadi.
9: Kita bagi habis, OPD itu kan ada beberapa, jadi kita bagi habis ke 22. Selanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga membagi habis anggotanya ke 22 SPBU untuk memantau sekaligus memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan semestinya.
8: Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih, distribusi BBM diharapkan dapat kembali normal dan lancar.
7: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dari rekan RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Risna Supraptia.
10: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Makassar pada sore hari ini menginformasikan penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa menjadi topik wawancara yang akan dipandu oleh Fitriani Rahman.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan adanya penonaktifan beberapa pejabat yang ada di Goa. Nah, bersama dengan saya saat sekarang pengamat kebijakan publik Bung Kafrawi Saenong. Assalamualaikum Pak Kafrawi.
12: Waalaikumsalam.
11: Iya. Nah, kalau kita mendengarkan ya, sudah ada 16 pejabat yang kemudian dinonaktifkan oleh Bupati Goa. Nah, melihat potensi yang ada saat ini seperti apa sesungguhnya tentang regulasi yang ada yang tentunya bersesuaian dengan keputusan dari publik itu sendiri. Silakan Pak Kafrawi.
12: Memang non-job ini atau apa namanya pergantian regenerasi memang diatur dalam undang-undang ya. Dalam hal ini bupati memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola pemerintahan yang ada di daerahnya. Namun tentu ketika dalam situasi tertentu ini juga perlu melibatkan dalam hal ini, tentu kalau dalam hal ASN ya, aparatur sipil negara juga harus melibatkan dengan BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya. Tentu dalam hal ini pemberian rekomendasi, pemberian masukan itu mutlak untuk dijadikan sebagai bahan rekomendasi oleh bupati ketika menunjukkan ataupun mengangkat ASN yang berwenang. Tentu bupati ketika melakukan perubahan struktur itu tentu ada hal yang menjadi penilaian yang indikatornya tentu hanya bupati dan timnya saja yang tahu, sehingga mereka perlu menyusun ulang tim yang bisa berirama dalam menjalankan proses pemerintahan di daerahnya. Namun ketika misalnya ada kegaduhan dalam proses penunjuk aktifan misalnya atau nonaktifan ASN dalam satu jabatan tertentu, ketika ada kegaduhan, ada polemik ya, tentu ini harus BKN dalam hal ini harus terlibat turun langsung ketika masalah itu harus ditengahi, harus ditenggarai apakah memang perlu perbaikan, perlu revisi dalam SK yang dikeluarkan oleh bupati, sehingga kegaduhan itu tidak perlu terjadi sehingga berimbas pada pelayanan publik. Itu yang kita khawatirkan, karena ketika pejabat struktur itu mengalami kekosongan atau adanya rotasi namun tidak direstui oleh masyarakat banyak misalnya, itu juga menjadi bahaya karena ya mungkin demonstrasi yang berlarut-larut bisa dilakukan, sehingga ya banyak hal yang bisa terjadi selain tidak ada pelayanan publik. Tentu ini akan menjadi gaduh ya, pemerintahan ketika gaduh tentu itu juga akan merusak citra pemerintah dalam hal ini di tingkat kabupaten kota seperti itu, khususnya di Kabupaten Goa ya, tentu ini akan terlihat citra yang buruk tentunya bagi pemerintahan Kabupaten Goa seperti itu.
11: Nah, bagaimana dengan pengawasan atau fungsi pengawasan dari DPRD sendiri? Apakah juga kemudian badan legislatif yang ada di sana ini berkewenangan untuk melakukan teguran atau apapun itu terhadap pemerintah sebagai eksekutif begitu?
12: Ya, tentu dalam fungsi DPRD tentu memiliki tugas pengawasan dalam proses pemerintahan ini. Ya, mereka memiliki kewenangan untuk bagaimana melihat jalannya roda pemerintahan ketika adanya penyelewengan atau penyimpangan, ya DPRD harusnya hadir, ya entah itu melakukan pemanggilan atau melakukan teguran ataupun bahkan bisa melanjuti dengan ya rapat dengan pendapat, dengan misalnya melakukan interogasi kepada pejabat-pejabat yang dilakukan perubahan struktur tersebut. Inilah penting gunanya bagaimana check and balance, ya bagaimana DPRD melakukan pengecekan, dan Bupati tentu juga harus menyeimbangkan, karena pemerintahan sekarang bukan pemerintahan seperti dulu, misalnya eksekutif menjadi pucuk tertinggi misalnya, tapi sekarang semuanya setara, dan itu semuanya harus ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, harus seirama. Dan ya tugas utama pokok dari DPRD ya melakukan pengawasan yang lebih masif lagi, bahwa dengan adanya kegaduhan di pemerintahan di Kabupaten Goa, ya harusnya DPRD dengan aktif harus melakukan bagaimana apa yang terjadi yang sebenarnya di Kabupaten Goa ini seperti itu.
11: Iya, berarti yang diharapkan juga sebenarnya adalah dari pihak BKN ya, karena ini melibatkan ASN begitu Pak Kafrawi.
12: Iya, tentu BKN juga harus terlibat dalam hal ini, sehingga harus semuanya berdasarkan prosedur-prosedur yang ada, sehingga Bupati juga tidak lakukan kesewenang-wenangan. Tentu ada nilai-nilai yang sudah dibaku, misalnya ada norma, ada standar, ada prosedur, bahkan kriteria dalam manajemen ASN ini yang terlibat dalam pejabat struktur, walaupun dalam hal ini bupati misalnya pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan untuk memberikan SK pengangkatan maupun pemunduran dari pejabat struktur yang ada. Namun hal ini tentu tidak terlepas dari yang adanya Badan Koordinasi Nasional sebagai bentuk pembinaan, bentuk pengawasan, dan ini lagi-lagi bagian dari bagaimana sinergitas atau kolaborasi di antar lingkup pemerintah, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri antara eksekutif, legislatif, atau bahkan di tingkat eksekutif itu sendiri. Dalam hal ini BKN dan Bupati, dia mereka setara secara eksekutif, pimpinan yang menjalankan pemerintahan, tapi mereka harus saling berkoordinasi. Apakah ini perlu dilakukan perbaikan atau memang perlu tetap dilanjutkan saja? Tentu ada indikator-indikator sehingga antara kedua lembaga, hubungan antar lembaga baik di antara BKN dan Bupati ataupun Bupati dengan DPRD itu harus menjadi citra yang baik, sehingga tidak ada kegaduhan di tingkat masyarakat bawah seperti itu.
11: Baik, terima kasih atas wawancara singkat bersama dengan RRI, Bung Kafrawi.
12: Sama-sama.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
10: Demikian telah tadi wawancara membahas penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Berikut dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya Gema Saripati Maju, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria.
10: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait sebanyak 16 tim ikut ambil bagian dalam pertandingan GAS Regional Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Bau-Bau, SSB Latoua dari Kabupaten Muna borong medali emas pada kategori usia 10, usia 12, dan usia 14. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
14: SSB Latuah Borong. Tiga dari Mas ya. Ini mau ke regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat.
15: Gelaran Gerakan Emas Anak Sepak Bola atau GEAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Baubau. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Utama Beto Ambari Baubau ini berlangsung selama 2 hari. 22 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 16 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian, diantaranya Kota Baubau, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Kota Kendari. Ketua GEAS Regional Sulawesi Tenggara, Sawarudin, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola sejak usia dini.
14: Kegiatannya adalah memasyarakat seperti agenda FIFA adalah membumikan bola dan memasarkan bola lewat usia dini.
15: Dalam kompetisi tersebut, kategori U10 dan U12 menjadi bagian dari seri nasional, sementara U14 masih dipertandingkan sebagai seri lokal. SSB Latuwa berhasil menjadi tim terbaik dengan meraih medali emas pada seluruh kategori. Tim terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti seri nasional GEAS di Kota Depok, Jawa Barat pada 12 hingga 13 September 2026.
14: SSB Latuah Borong. Tiga dari Mas ya. Ini mau ke regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat. 12 sampai 13 September setelah upacara HORNAS. Ini kan dalam karantina HORNAS. Ini kan kebutuhan juga di backup oleh Kemenpora.
15: Sawarudin berharap penyelenggaraan GEAS dapat terus digilir di berbagai daerah sehingga semakin banyak klub dan anak-anak mendapat kesempatan mengikuti kompetisi serta pembinaan sepak bola.
14: Harapan kita memang ke depan, terutama di lembaga pendidikan, harus membumikan juga ini, karena sepak bola ini harus dilatih. Sekolah tinggal mempresur, menyampaikan anak buahnya untuk ikut SSB, karena tanpa ikut SSB tidak mungkin bagus bermain. Seperti kemarin kita lihat waktu GSI, yang ikut SSB itu pasti bagus timnya.
15: Selain menjadi ajang pembinaan atlet muda, GEAS Regional Sultra juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Stadion Utama Beto Ambari. Kehadiran peserta dan orang tua turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, terutama dari penjualan makanan dan minuman selama berlangsungnya kompetisi. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Informasi dari Kota Baubau kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
0: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari

0: dilakukan. Patroli yang dilakukan pada Minggu malam merupakan patroli rutin pihaknya, sekaligus dilaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada serta beroperasi di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Pelaksanaan patroli serta razia itu didasari atas banyaknya laporan masyarakat terkait gangguan terantibum maupun hal yang mengganggu atau kegiatan yang melanggar asusila, terutama yang dilakukan di penginapan dan kos-kosan, di mana dari razia itu ditemukan beberapa pelanggaran, di antaranya pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial.
1: Pelanggarannya yaitu pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial. Ada satu pasang yang kami dapati di salah satu penginapan yang bukan suami istri. Selanjutnya ada 3 orang wanita di bawah umur, yang satu masih status anak sekolah, itu berada di salah satu penginapan di dalam kamar. Jadi kami minta keterangan, minta identitas, ada yang tidak mempunyai identitas dan berasal dari luar daerah, dari Gorontalo.
0: Dari razia yang digelar di penginapan yang berbeda, pihaknya juga menemukan seorang wanita yang berada di dalam kamar. Setelah dilakukan cross-check dengan jajaran Satres Narkoba Polres Toli-Toli, wanita tersebut merupakan pengedar sekaligus pemakai, di mana ditemukan alat hisap beserta sisa sabu habis pakai yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk diserahkan ke Satres Narkoba Polres Toli-Toli guna penyelidikan lebih lanjut.
1: Kegiatan ini akan kami lakukan rutin. Mulai dari Minggu malam kemarin kami sudah buat jadwal, artinya intinya kami laksanakan penanganan gangguan terantibum sekaligus menindaklanjuti laporan-laporan warga yang masuk ke kami. Itu akan berkontinu secara terus-menerus, Pak.
0: Untuk itu, Kabid Terantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli ini berharap kepada seluruh masyarakat di daerah ini, jika ada hal yang mengganggu serta mencurigakan, agar dilapor ke petugas keamanan terdekat, baik Babinsa, Babinkamtibmas maupun Satpol PP, guna dilakukan tindak lanjut.
2: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewanampa bersama rekan reporter. Maksud kami, rekan operator kami, ada Ika dan Dava, mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, rekan Seliwati, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni.
4: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Di sini ada RRI Mamuju yang menggandeng Mavindo untuk memperkuat akselerasi literasi digital. Bersama laporannya dengan reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada.
5: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Sulawesi Barat untuk memperkuat dan mengakselerasi literasi digital di tengah masyarakat Sulawesi Barat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Infantini dengan Ketua Mavindo Sulawesi Barat Dedi Aswan di ruang rapat RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ketua Mavindo Sulawesi Barat, Dedi Aswan, mengapresiasi kerjasama dengan RRI yang dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi dan mengakselerasi penyebaran literasi digital kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Melalui kolaborasi tersebut, ia berharap Mavindo dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi literasi digital, khususnya kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
6: Saya tuh sangat berterima kasih atas kerjasama yang dibangun sama RRI ini, karena menurut saya RRI ini merupakan wadah bagi Mavindo untuk bisa membantu atau mengakselerasi Mavindo lebih menyebarkan literasi digital yang ada di Sulawesi Barat. Harapannya itu teman-teman kami bisa diwadahi ya, untuk bisa memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
5: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Infantini, menilai kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya RRI dalam memperkuat peran edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Melalui kolaborasi tersebut, RRI Mamuju dan Mavindo Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks dan kejahatan di ruang digital. RRI Mamuju, Muhammad Ahendra Seda melaporkan.
4: Dengar demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju, kembali ke rekan Adinda.
3: Terima kasih rekan di RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan.

0: Kesehatan yang terus melakukan beragam upaya penanganan dan sosialisasi untuk menekan angka kasus demam berdarah atau DBD di masyarakat. Silakan, kita akan terhubung dengan rekan Muhammad Sidik. Silakan Sidik untuk laporan Anda.
1: Ya baik, terima kasih rekan Dida, dapat kami laporkan untuk Anda pendengar. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2026. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu Muhammad Irza mengatakan, jumlah kasus DBD masih bersifat fluktuatif setiap bulannya. Pada Januari 2026 tercatat 26 kasus. Sementara hingga Juli, jumlah kumulatif mencapai 220 kasus. Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatat 213 kasus hingga Juli. Meski demikian, ia menegaskan hingga Juli 2026 tidak terdapat catatan kematian akibat DBD di wilayah Kota Palu. Kondisi tersebut dinilai menjadi capaian positif di tengah masih ditemukannya kasus DBD sepanjang tahun. Berikut petikan wawancara kami bersama Muhammad Irzam.
2: Untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ya ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif ya. Fluktuatif di Januari kemarin 26, naik lagi terus turun lagi. Ini fluktuatif ya. Tahun kemarin juga begitu. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis karena itu nanti di akhir bulan dan di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillah ini tidak ada kematian. Keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
1: Lebih lanjut, pendengar, Irza menambahkan, dalam upaya menekan penyebaran DBD, setiap laporan kasus dari rumah sakit akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi di lingkungan penderita. Hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk pelaksanaan fogging atau pengasapan. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemantauan jentik dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pemantauan lingkungan turut dibantu oleh program padat karya. Sementara jajaran puskesmas secara rutin memberikan edukasi kepada sekolah melalui gerakan Jumantik Sekolah. Selain itu, edukasi juga dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Palu Sehat, melalui pengendalian kasus, pemantauan jentik, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap angka kasus DBD dapat terus ditekan dan tidak menimbulkan kematian. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan, kembalikan ke studio rekan Dinda.
0: Baik, terima kasih rekan Sidik untuk informasinya. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan.
3: Ya, selamat sore pendengar Pro 1, dan untuk informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai UMKM dimsum di Kota Kendari yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat. Dan feature ini akan diinformasikan oleh Yuliana Linda.
4: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari menjadi awal munculnya ide usaha.
5: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing. Ya udah, gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual. Kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau salah satu rumah produksi khusus untuk pembuatan dimsum.
4: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
5: saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsamik sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsum mix itu sudah ada. Dalam satu porsi itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada
4: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
5: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya, kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis, karena kan saya biasa beli persediaan itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetin semua pakai apa namanya? Pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20 AA, karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
4: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
3: Dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan untuk feature-nya dari RRI Kendari tentunya. Baik pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita kita di Gema Sari Pati Maju Skor Wil 4 di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

baik, terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di sore hari ini. Tentunya akan Sally akan setia temani Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat sore ya untuk Anda yang di sore hari ini baru saja stay bersama kami. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli. Dan semoga dengan semua lagu-lagu religi yang sekarang, lagu-lagu yang saya hadirkan di ruang dengar Anda bisa menemani suasana sore Anda. Lagu berikut ini akan saya hadirkan sebelum saya hadirkan

0: dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda sembari menantikan azan maghrib untuk kota Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, Brigardi, manapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, saya akan hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta untuk kali ini saya hadirkan terkait dengan berita hoax Bank Indonesia cairkan dana hibah untuk masyarakat kurang mampu. Baik, pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berucap, ini bukan pinjaman, Pak, Bu. Ini dana hibah, dana bantuan 500 juta yang memang sengaja dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun setiap penerima dana bantuan ini wajib 30% dana bantuan dan hibahnya dibagikan ke masjid dan ke fakir-fakir miskin di daerah Bapak Ibu. Dan 70% buat Anda untuk modal usaha. Untuk pendaftaran bantuan dana hibah, silakan langsung hubungi kami. Pendaftaran terbuka bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Dalam akun tersebut juga mencantumkan nomor WhatsApp 0859-6345-11291 di nama akun sebagai sarana komunikasi. Lebih lanjut, faktanya setelah dilakukan penelusuran terdapat kejanggalan dari video tersebut yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan, kemudian dengan memasukkan kata kunci pencarian dana bantuan, maksud kami pencairan dana bantuan Bank Indonesia ke mesin pencari Google. Penelusuran mengarahkan ke pernyataan di laman resmi Bank Indonesia www.bi.go.id yang tayang Februari 2023. Isinya menjelaskan BI tidak bekerja sama dan tidak terafiliasi dengan perbankan atau lembaga apapun dalam pelaksanaan hibah. Kita lanjutkan ke cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta selanjutnya ini terkait dengan kabar hoax Presiden Prabowo tetapkan 28 Agustus libur bersama untuk kenangan, maksud kami untuk kenang kerusuhan Agustus 2025. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menjadikan 28 Agustus hari libur bersama untuk peringatan, maksud kami untuk peringati kerusuhan Agustus 2025. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Berdasarkan hasil pencarian Google, tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang membuktikan jika Presiden Prabowo telah membuat pernyataan tersebut. Dikutip dari setnek.go.id, surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026, di bulan Agustus 2026 ini hari libur hanya jatuh di tanggal 17 hari kemerdekaan dan tanggal 25 Maulid Nabi. Tidak ada penambahan libur nasional di tanggal 28 Agustus dalam rangka mengenang kerusuhan besar Agustus 2025 lalu. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk sajian lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lewat lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini akan mengakhiri jumpa saya yang sudah temani Anda dari pukul 14.30 menit hingga dengan saat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani Anda, pendengar. Dan akhir kata saya akan pamit. Selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda di debat keempat. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan seperti biasa pendengar mengawali kebersamaan kita di debat keempat ada Toli Toli malam ini.

Pendengar di manapun Anda berada, malam baru saja mulai dan tentu buat Anda yang penikmat kopi, ya mungkin kopinya saat ini masih mengepul dan tentu hujan yang mengguyur kota Cengkeh Toli-Toli tadi meninggalkan aroma tanah dan tentunya ada nama yang tiba-tiba kembali memenuhi pikiran yang tak semua rindu harus disampaikan. Dan tentunya sebagian cukup ditemani oleh lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda di malam hari ini.

Ya, sayang sekali lagu dari Armada dengan Hujan tidak dapat kami tuntaskan di malam hari ini. Karena saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita sudah memasuki waktu sholat Isya, saat masuk waktu Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Karena itu kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.

Alhamdulillah, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan dan tetap bersama kami, karena tentunya kami akan menemani malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi dan juga informasi tentunya. Dan semoga kebersamaan kita di malam hari ini akan menghadirkan ketenangan, semangat dan juga energi positif untuk bisa menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya dan juga menikmati sajian berikutnya hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: apa itu mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta tinggal orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru-baru ini Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli mengamankan seorang pria berinisial DA, umur 34, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu. DA ditangkap di rumahnya di Jalan Lanoni, lingkungan 5, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, pada Kamis 20 Agustus 2026 malam. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 15 paket plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 7,17 gram. Barang bukti tersebut ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan di kediaman terduga pelaku. Kasat Narkoba Polres Toli-Toli Ibtu Leksi Tumonglo SH mengatakan penangkapan DA berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas penyimpanan dan peredaran narkotika di wilayah Kelurahan Baru. Saat penggeledahan, petugas menemukan barang yang diduga sabu tersebut disembunyikan di dua lokasi yang berbeda. Sebagian paket ditemukan di dalam lipatan pakaian, sedangkan paket lainnya ditemukan di bagian belakang kursi ruang tamu. DA bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Toli-Toli untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih mendalami asal barang, jaringan pemasok, serta pihak yang diduga menjadi sasaran peredaran narkotika tersebut. DA terancam dijerat pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Polisi juga menghimbau masyarakat agar aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buol mengerahkan personil gabungan secara intensif untuk menjamin pengamanan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 Sulawesi Tengah. Sebagai tuan rumah, ajang olahraga antar pelajar tingkat provinsi yang dihadiri oleh seluruh kontingen dari 13 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol mengedepankan pendekatan humanis namun persuasif. Langkah ini diambil guna menciptakan rasa aman, nyaman, dan menjamin kelancaran jalannya seluruh pertandingan. Marzuki Souno, Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kabupaten Buol menyebutkan bahwa penyiapan skema pengamanan mencakup beberapa titik utama, antara lain penjagaan ketat dilakukan di area arena olahraga untuk mengantisipasi potensi gesekan antar supporter dan menjaga kestabilan alur pertandingan. Patroli berkala diarahkan ke lokasi pemondokan para atlet, pelatih serta ofisial dari seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tengah demi menjamin keheningan waktu istirahat para peserta serta kolaborasi dilakukan bersama jajaran dinas perhubungan dan kepolisian setempat untuk meminimalkan kemacetan di akses-akses utama kota. Kabid Trantibum Satpol PP Buol menambahkan, melalui sinergi antara instansi dan keterlibatan aktif masyarakat lokal, gelaran Popda Sulteng di Buol diharapkan sukses secara penyelenggaraan, prestasi, dan ekonomi warga sekitar. Dan nantinya juga, pendengar, kami informasikan bahwa Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Tuli-Tuli nantinya juga akan ikut menyiarkan pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-24 dari Kabupaten Buol.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk rangkaian lagu-lagu dan informasi yang mengisi tuli-tuli malam ini, kami cukupkan sampai di sini dulu. Dikarenakan kita sudah berada di penghujung waktu kebersamaan kita di tuli-tuli malam ini. Dan kini pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sebelum kami juga akan menyiarkan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 di Kabupaten Buol. Dan kini kami bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
7: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.

0: lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Wairabung Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
1: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
1: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk.
5: Iya, 7 truk ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
6: Jadi dengan persetujuan
5: Pak Camat dan Pak Wabu.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya ya mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
8: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
9: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini Rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakdal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
8: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
10: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
8: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
11: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
12: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
11: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
12: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
13: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
12: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
5: desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
14: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
5: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
14: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun Dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
15: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
14: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
16: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
17: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
16: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi

0: diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
2: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madagu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
3: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutu cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
2: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
4: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
2: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya Oma Singka, itu ya Bapak Parala.
4: Kuli jongon rambut kita indak samo.
5: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
6: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
7: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
8: Kami sadulur.
9: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
10: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
11: Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka. Mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami bergabung bersama dengan rekan-rekan yang ada di Kabupaten Buol, sebelumnya kita ikuti dulu laporan dari rekan Suharmi Darmo Suwito dari arena RRI Fest di Taman Kota Gaukan, Bantilan, Toli-Toli.
1: Saatnya Anda ikuti laporan terkini.
0: Rekan Suharmi, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di studio dan juga pendengar yang ada di Toli-Toli Buol Parigi Mautong. Malam hari ini saya berada di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, di mana beberapa malam ini sejak tanggal 21 Agustus tentunya dilaksanakan kegiatan RRI Fest 2026 X Merdeka Fest Session kedua. Dan malam hari ini adalah malam kelima pelaksanaan RRI Fest. Dan tadi saya sempat berbincang juga dengan panitia maupun MC dan juga pengunjung yang berada di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, di mana dari awal kegiatan sampai malam hari ini kepadatan pengunjung itu tetap sama, antusias warga masyarakat Kota Toli-Toli untuk menyaksikan berbagai lomba maupun juga menikmati sajian kuliner-kuliner, karena di sini rekan Andi Nur Samsu ada 44 tenan yang menyajikan aneka kuliner dari makanan berat, snack-snack, dan juga makanan ringan lainnya. Nah, malam hari ini dapat kami laporkan situasi di mana walaupun tadi sore hujan sempat mengguyur kawasan Kota Toli-Toli dan sekitarnya, namun ternyata antusias warga masyarakat Toli-Toli untuk berkunjung ke kegiatan RRI Fest X Merdeka Fashion kedua ini tetap tinggi. Ini terlihat dari penuhnya kursi-kursi yang dimanfaatkan oleh pengunjung yang ingin menikmati sajian. Dan yang lebih menarik lagi, malam hari ini ada berbagai lomba. Yang pertama adalah ranking 1 dan Games Merdeka. Untuk ranking 1 ini diikuti oleh OPD, dan yang akan tampil pada malam hari ini dari Set Jakab, dari Bapenda, kemudian BPKAD, PUPR, DPMD, Sekretariat DPRD, dan juga Satpol PP. Itulah untuk informasi malam hari ini, dan tentunya warga masyarakat Kota Toli-Toli yang ingin menikmati sajian kuliner, silakan saja menuju ke lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Karena tentunya sampai penutupan nanti, saya Ibi Darmo Suwito mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Andi Nur Samsu yang ada di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Suharmi.
1: Demikianlah laporan terkini.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di RRI Buol untuk menyiarkan pembukaan Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-24 dari Kabupaten Buol.
3: Studio.
0: Silakan.
4: Hai.
3: Baik, terima kasih rekan Andi yang berada di studio RRI Toli-Toli. Dan pendengar, tentunya malam ini, malam Selasa 25 Agustus 2026, kami kembali hadir dalam siaran khusus laporan pandangan mata langsung dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dan tentunya malam ini merupakan malam yang sangat istimewa dan dinantikan oleh seluruh insan olahraga pelajar se-Sulawesi Tengah, di mana akan telah digelar secara resmi opening ceremony Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tahun 2026 di Kabupaten Buol. Dan saat ini saya Rinaldi akan menemani Anda untuk melihat dari dekat bagaimana kemeriahan, antusiasme masyarakat serta kesiapan kontingen malam ini di lokasi acara. Dan untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada. Sejak sore hari ini, hingga memasuki pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah malam ini, ribuan warga masyarakat Kabupaten Bol sudah memadati area lapangan halaman kantor Bupati. Entah itu dari tua, muda, hingga anak-anak, antusiasme memenuhi area yang disiapkan panitia untuk menyaksikan secara langsung momen pembukaan Popda ke-24 Sulawesi Tengah ini sangat meriah. Dan untuk saat ini, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini telah mulai kegiatan di mana penyambutan kontingen yang ada di yang akan bertanding di event Popda kali ini, di mana ada Kabupaten Morowali dengan 100 orang mengirim 100 orang, di mana 71 atlet serta 16 staff serta Kabupaten Donggala mengirim 36 atlet, 20 ofisial serta 8 pelatih. Serta ada pula Kabupaten Morowali Utara di mana ada 30 orang total yang dikirim, serta Kabupaten Poso mengirim 71 atlet, 8 pelatih dan 4 ofisial. Serta ada pula juga dari Kabupaten Banggai Kepulauan di mana Kabupaten Banggai mengirim 30 orang yang terdiri dari 21 atlet, 1 tenaga medis, 4 ofisial serta 8 pendamping. Dan juga ada kabupaten tetangga, kabupaten tetangga dari Bumi Pogogol, yakni Kabupaten Toli-Toli mengirim 58 atlet, di mana atlet tersebut akan bertanding di 3 kategori cabang olahraga, yakni sepak takraw, bola voli, dan sepak bola. Serta ada pula Kabupaten Sigi mengirim 25 atlet, 4 pelatih, serta 4 ofisial. Dan ada pula ibu kota Sulawesi Tengah, Kota Palu, yakni ada 136 yang dikirim, di mana ada 71 pemain, 11 pelatih serta 51 ofisial. Dan juga ada saat ini disebutkan yakni tuan rumah kontingen Kabupaten Buol yang dipimpin oleh langsung Bupati Kabupaten Buol Disaryudi Triwibowo. Dan kita ketahui bersama bahwa tagline yang dibawakan Kabupaten Buol yakni berani, harmonis, Buol hebat. Buol hebat serta Sulteng Nambaso.
5: Selanjutnya akan melintas di hadapan kita semua. Kami ucapkan selamat datang.
3: Dan tentunya saat ini juga ada beberapa di lapangan, beberapa UMKM telah berjijir di tepi halaman kantor bupati. Dan tentunya saat ini telah diperkenalkan oleh penyelenggara acara bahwa kegiatan ini didukung oleh beberapa wasit, yakni ada 10 wasit dari sepak bola, 10 wasit dari sepak takraw, 10 wasit dari bola voli, dan 10 wasit dari bola basket. Dan tentunya di kontingen-kontingen para atlet pelajar dan ofisial dari 13 kabupaten yang tadi saya sebutkan sudah berada di lokasi acara, tepatnya di halaman untuk memperkenalkan kabupaten masing-masing. Mereka tampak anggun dan gagah berbaris rapi di area penataan dengan seragam kontingen khas dari daerah masing-masing dan siap untuk melakukan parade di hadapan panggung kehormatan. Dan tentunya pendengar RRI dimanapun Anda berada, berdasarkan susunan acara resmi dari panitia pelaksanaan Popda ke-24 tahun 2026 ini yang ditandatangani oleh Kabak Prokopim Ibu Lisa Monalisa yang sempat kami bacakan tadi, rangkaian acara pembukaan malam ini dirancang sangat megah dan padat hiburan budaya, yakni dari pukul 19.30 hingga 19.34 waktu Indonesia Tengah tadi acara diawali dengan atraksi memukai display drum band dari SMA Negeri 1 Biau yang akan menyemarakkan suasana sebelum dimulai. Dan saat ini para penonton tamu VIP hingga para warga akan disuguhkan dengan tampilan seni tari yang akan dibawakan oleh 42 penari serta 45 perebana dengan judul tari Colossal Spirit of Pogogol yang dibina langsung oleh Ahmad Rizky. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa tarian ini sudah lama dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum mulanya kegiatan Popda ke-24 ini. Dan perlu kami sampaikan juga gabungan tari ini adalah gabungan dari tari tradisional dan modern, di mana tari tradisional digambarkan dengan gerakan pencak silat daerah Kabupaten Bol, yakni pencak silat Yangga, dan juga ada beberapa koreografi modern yang digabungkan dengan beberapa aspek-aspek budaya tradisional yang ada di Kabupaten Bol. Dan saat ini, sebelum dimulainya Spirit of Pogogol, para kontingen yang telah berdiri di halaman kantor bupati sedang disuguhkan juga dengan tari Monamot, yakni tari tradisional Bol yang digunakan untuk menyambut para tamu yang jauh-jauh datang dari Kabupaten Bol.
6: Antar sesama penari Fida, Fira, Mira, Cira, Lila.

0: si disuguhkan dengan tari Monamot serta juga di mana tamu undangan disuguhkan dengan tayangan video program Berani Sulteng di Videotron yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Dan kita ketahui bersama bahwa tari Monamot ini adalah tari penyambutan para tamu yang ada jauh dari Kabupaten Bol, dan para tamu tersebut disuguhkan dengan beras kuning yang dilempar oleh para penari. Dan selanjutnya pendengar, para tamu dan juga penonton yang ada di lapangan halaman kantor Bupati Bol telah masih disuguhkan dengan video program-program yang ada
1: di era baru kepemimpinan,
0: di kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah yakni Bapak Anwar Hafid.
1: Membangun Indonesia yang adil, kuat dan berdaulat. Sebagai bagian dari barisan Garuda, Sulawesi Tengah menjawab panggilan itu tanpa ragu, tanpa gamang, dengan lantang meluncurkan 9 program berani. 9 program berani adalah penguat, penyempurna, dan pendorong astacita untuk menjamin kehidupan rakyat yang sejahtera, cerdas, dan berkelanjutan. Berani sehat, menggratiskan layanan kesehatan bagi rakyat. Seirama dengan visi pemerataan akses layanan kesehatan nasional. Berani cerdas untuk memperkokoh SDM tangguh, cerdas, dan berakhlak sebagai fondasi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Berani panen raya. Berani tangkap banyak. Berani berdering. Berani menyala. Berani lancar. Berani murah, berani berintegritas, dan berani berkah. Seluruhnya dirancang untuk memastikan rakyat tidak lagi hidup dalam kesengsaraan. Saat ini, Sulawesi Tengah sedang berlari kencang, melangkah tegap dengan kepala tegak, karena kemajuan bangsa ini menuntut berani. Sulawesi Tengah telah membuktikan lebih dari 110.000 orang bisa berobat gratis hanya dengan KTP. 17.000 anak-anak Sulawesi Tengah bisa kuliah tanpa memikirkan biaya. 9 program berani dirancang sesuai amanah besar astacita. Rakyat tidak boleh susah, pendidikan harus merata, dan kemiskinan wajib hilang dari bumi Indonesia. Tanggung jawab sebagai pelayan rakyat tidak berhenti di situ. Masih ada berbagai persoalan strategis yang perlu penanganan serius. Menguji ketahanan kita dalam mewujudkan keadilan dan kemajuan untuk semua. Pada Maret 2025, 356.000 orang tercatat masih dalam jerat kemiskinan. Februari 2025, 49.000 orang masih menyandang status pengangguran. Pada September 2025, angka inflasi 3,88% menempatkan Sulteng di ranking 10 besar inflasi tertinggi tingkat nasional. Diperparah lagi dengan disparitas pembangunan antar wilayah masih tinggi. Bukan hanya itu, 2026 mendatang, efisiensi tahap 2 menghampiri. Anggaran Sulawesi Tengah dipangkas hingga 45%, setara dengan 1,2 triliun rupiah. Ini bukan angka yang kecil dan bukan juga akhir dari perjuangan. Ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah daerah harus tangguh, cerdas dalam mengelola sumber daya, dan mampu memastikan rakyat tetap mendapatkan hak dasar hidupnya. Kita tidak menutup mata, tidak juga berlindung dalam retorika. Sulawesi Tengah berani mengambil sikap. Sulawesi Tengah memilih untuk maju, memilih untuk bertindak, dan memilih untuk memenangkan masa depan rakyatnya. Arah pembangunan kita jelas. 9 program berani menjamin layanan publik, mengentaskan beban rakyat, dan membuka jalan bagi kemakmuran rakyat Sulawesi Tengah. inilah tekad kita, melaju cepat, akurat, sesuai astacita pemerintah pusat, dan meraih cita-cita mulia, Sulawesi Tengah Nambasu.
0: Baik pendengar, demikian tadi adalah video program dan selanjutnya kita akan diajak untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Demikian pendengar, tadi kita telah disuguhkan dengan beberapa lagu, yakni lagu Indonesia Raya, Mars Patriot, serta lagu daerah Kabupaten Bol, yakni Buoyo Ripu Koponuku. Dan kembali saya sampaikan pendengar untuk malam ini nampak sangat tinggi antusiasme masyarakat untuk menyaksikan upacara kegiatan Popda ke-24 Sulawesi Tengah di Kabupaten Bol. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa para tamu-tamu VIP telah memenuhi kursi-kursi yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara dan juga tentunya di kegiatan ini juga di padati juga dengan para pelaku-pelaku EOM UMKM yang sudah memadati lapangan kantor bupati sejak sore tadi. Nampak banyak sajian makanan-makanan yang disediakan oleh para pelaku-pelaku UMKM, mulai dari pisang goreng, siomay, hingga ada juga makanan khas Bol yakni ambal yang terbuat dari sagu.
1: Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan, para atlet, pelatih, ofisial, insan olahraga, serta seluruh masyarakat Kabupaten Bol.
0: Dan di samping itu para kontingen yang tadi yang berdiri di halaman saat ini sudah berdiri di samping halaman berbaris memanjang sesuai dengan kabupaten masing-masing. Dan tentunya
1: berani harmoni untuk prestasi olahraga pelajar Sultan Nambaso.
0: Popda kali ini diangkat tema yakni berani harmoni, berani hebat Sultan Nambaso. Dan selanjutnya pendengar, rangkaian kegiatan ini akan dibacakan doa dari Kepala Kantor Kemenag. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bol yakni Bapak Isman Ismail. Dan kita ikuti bersama bahwa Kepala Kantor Kemenag saat ini telah diganti, yang sebelumnya adalah Bapak Muhairi, sekarang yang telah diangkat menjadi salah satu kabid di Kemenag Sulawesi Tengah. Mari kita dengarkan ucapan doa dari Kepala Kantor Kemenag yang baru.

0: wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memandu doa secara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama non-Muslim, mohon kiranya dapat menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalalik wajhika azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas limpahan rahmat dan karuniamu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Kabupaten Buol dalam keadaan sehat wal afiat. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, jadikanlah momentum ini bukan sekedar ajang kompetisi fisik semata, namun jadikanlah sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan di antara kami. Bukakanlah pintu hati kami agar melalui kegiatan ini terbangun sinergi, kolaborasi dan semangat saling mendukung demi kemajuan pendidikan di negeri Sulawesi Tengah yang tercinta ini. Ya Allah yang maha menyatukan, berikanlah kekuatan, kesehatan dan sportivitas kepada seluruh peserta. Jauhkanlah kami dari sifat sombong dan permusuhan. Biarlah keringat yang mengucur hari ini menjadi saksi semangat kami dalam memimpin lembaga pendidikan masing-masing dengan penuh integritas dan dedikasi. Ya Allah, ya Hafiz, berikanlah perlindunganmu selama rangkaian acara ini berlangsung. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, cedera maupun perselisihan. Jadikanlah setiap langkah dan usaha kami hari ini bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin-pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami, karena hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian ucapan doa dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Buol. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana, yakni Bapak Purnomo STP selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Buol. Dan saat ini pendengar nampak para pengunjung atau warga yang ada di Kabupaten Buol telah duduk bersantai bersama sanak keluarga yang saat ini sedang duduk di halaman kantor bupati. Nampak pula anak-anak sedang berlarian di belakang halaman kantor bupati Buol.
2: Kepala Dinas
1: dan saat ini Bapak Purnomo sedang berdiri, berjalan menuju panggung yang mungkin jarak antara kursi yang disediakan dan panggung lumayan agak jauh, sekitar 100-an meter, sehingga butuh sedikit waktu. Dan saat ini Pak Purnomo telah berdiri di depan panggung dan akan membacakan, di atas panggung maksud kami, akan membacakan ucapan. Dan mari kita dengarkan laporan dari Pak Purnomo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, mohon izin sekaligus senior kami, dengan hormat kami sebut namanya Kakanda Dr. Anwar Hafid MSc. Terima kasih Bapak sudah hadir di Bumi Pogogol Bapak. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bapak Bupati Buol bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Buol bersama Ibu, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Buol beserta para wakil ketua dan anggota, yang kami hormati Bapak Ibu Bupati Wali Kota Seprovinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dan para OPD Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir beserta seluruh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Yang Mulia Raja Buol bersama Permaisuri, yang kami hormati jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buol, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten Sekda, staf khusus Bupati, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Buol, yang kami hormati para camat serta lurah, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal Kabupaten Buol, yang kami hormati para pengurus KONI cabang olahraga, para wasit, pelatih dan ofisial, yang kami hormati para kepala sekolah dan insan pendidikan, yang kami hormati para pimpinan BUMN, BUMD, perbankan, para insan pers dan seluruh pendukung penyelenggaraan Pobda 24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, yang kami hormati para orang tua dan keluarga atlet, serta yang kami banggakan para pelajar dari seluruh kabupaten kota Sulawesi Tengah beserta Pobda 24 tahun 2026. Hadirin undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat hidayah kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Buol. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia Pelaksana melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional. 6. Peraturan Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia nomor 7 tahun 2026 tentang pembudayaan olahraga. Maksud dan tujuan untuk memelihara, membina dan meningkatkan hubungan silaturahmi serta mengukur pembinaan prestasi di kalangan atlet pelajar daerah menuju Popnas tahun 2027. Waktu dan tempat 24 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2026 di Kabupaten Buol pada venue masing-masing cabang olahraga sebagai berikut. Yang pertama, sepak bola bertempat di Stadion Mini Kuonoto Kelurahan Kali. Kedua, bola basket bertempat di lapangan basket Kelurahan Leok 2. 3. Bola voli bertempat di lapangan bola voli Kelurahan Buol, dan sepak takraw bertempat di lapangan sepak takraw Kelurahan Buol. Jumlah peserta yang ikut pada kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-24 tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari 12 kabupaten kota sebagai berikut. 1. Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jumlah total peserta sebanyak 21 orang. 2. Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah total peserta sebanyak 40 orang. 3. Kabupaten Banggai dengan jumlah total peserta sebanyak 12 orang. 4. Kabupaten Donggala dengan total peserta sebanyak 69 orang. 5. Kabupaten Morowali dengan jumlah total peserta sebanyak 88 orang. 6. Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah total peserta sebanyak 21 orang. 7. Kabupaten Parigi Motong dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. 8. Kabupaten Poso dengan jumlah peserta sebanyak 83 orang. 9. Kabupaten Sigi dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang. 10. Kabupaten Toli-Toli dengan jumlah peserta sebanyak 48 orang. 11. Kota Palu dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang. 12. Tuan Rumah Kabupaten Buol dengan jumlah peserta sebanyak 87 orang. Dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 630 orang. Dengan rincian peserta 503 atlet, 70 pelatih, dan 57 ofisial. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, ada satu hal yang ingin kami tinggalkan sebagai legacy. Kabupaten Buol menjadi penyelenggara pertama Popda Sulawesi Tengah yang menghadirkan logo dan maskot khusus sebagai identitas penyelenggaraan kegiatan Popda. Dan maskot yang kami pilih adalah Kepiting Kenari atau Birgus Latro. Kepiting Kenari kami pilih karena merupakan bagian dari kekayaan hayati Buol. Dikenal sebagai krustasea darat terbesar di dunia, memiliki kekuatan capit yang luar biasa dan merupakan satwa yang dilindungi. Bagi kami, karakter tersebut menjadi simbol ketangguhan, daya juang, dan semangat pantang menyerah para atlet. Satwa ini masih ditemukan di Pulau Raja, Kecamatan Palele Barat, Kabupaten Buol. Oleh karena itu, melalui maskot ini, kami ingin menyampaikan pesan, kenali, cintai, dan lindungi Kepiting Kenari. Kami ingin Popda tahun ini tidak hanya meninggalkan cerita tentang pertandingan, tetapi juga memperkenalkan Buol sekaligus mengkampanyekan pelestarian kekayaan alam kita. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, sesungguhnya sejak Kabupaten Buol ditetapkan sebagai tuan rumah Popda pada tahun 2025, kami bersama Bapak Bupati tidak hanya berpikir bagaimana menyiapkan venue untuk pertandingan, tapi kami memiliki sebuah mimpi lebih besar. Kami melihat kawasan di sekitar area Masjid Agung Buol memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan olahraga yang hidup menjadi ruang publik bagi masyarakat. Gagasan itu telah kami mulai dengan kegiatan Car Free Day dengan konsep tematik Buol Sport Tourism dan merupakan CFD kedua setelah Kota Palu dengan penerapan konsep tematik. Setiap hari Minggu, kawasan tersebut kami hidupkan dengan aktivitas olahraga, kegiatan UMKM, dan berbagai aktivitas komunitas. Dan kami membayangkan kawasan ini tidak hanya ramai pada hari Minggu, tapi dapat menjadi ruang aktivitas olahraga masyarakat setiap harinya. Tempat masyarakat berjalan, berlari, mengelilingi kawasan berolahraga, sementara anak-anak dan pelajar dapat berlatih. Oleh karena itu, ketika Buol ditetapkan sebagai tuan rumah Popda, kami merencanakan pembangunan venue baru untuk bola voli, bola basket, dan sepak takraw di kawasan tersebut dan rehab total Stadion Minitik Wonoto Buol yang bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pertandingan Popda. Tapi sejak awal, kami membayangkan bahwa venue-venue tersebut nantinya tetap hidup dan dimanfaatkan masyarakat setelah Popda selesai. Ya, Popda kami jadikan momentum untuk memulai semua kawasan olahraga yang lebih besar, kawasan Sport Center Kabupaten Buol. Dan yang membuat kawasan ini berbeda, semuanya berada berdampingan dengan Masjid Agung Buol. Kami membayangkan olahraga dan ibadah dapat tumbuh dalam satu harmoni budaya, di mana sebelum masyarakat mulai aktivitas olahraga sore, mereka dapat melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Ketika waktu sholat maghrib, mereka beristirahat. Dengan demikian, waktu sholat bukan menjadi penghalang olahraga, tetapi menjadi penanda bahwa aktivitas olahraga juga harus memberikan ruang bagi ibadah. Kami ingin membangun generasi yang sehat jasmaninya, kuat karakternya, tinggi prestasinya, tetapi tetap dekat dengan nilai-nilai agama dan budaya. Itulah konsep kawasan yang kami impikan. Namun Bapak Gubernur yang kami hormati, kondisi fiskal daerah pada tahun 2026, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Kami membutuhkan anggaran untuk membangun venue tersebut sebesar 2,7 miliar Pak Gubernur. Tapi venue tersebut belum dapat diwujudkan. Pembangunan venue baru dalam rangka Popda harus kami tunda. Sementara venue yang tersedia kami benahi secara sederhana untuk dapat dilaksanakan sampai dengan saat ini. Bapak Gubernur yang saya hormati, melalui forum yang sangat istimewa ini, izinkanlah saya menyampaikan satu harapan dari Kabupaten Buol. Kami berharap apabila Bapak Gubernur berkenan, gagasan kawasan Sport Center Kabupaten Buol dapat dihidupkan kembali melalui semangat antara pemerintah daerah Kabupaten Buol dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kami memahami Bapak bahwa setiap penyelenggaraan event olahraga memiliki aturan dan keterbatasannya. Kami juga paham bahwa Popda ini bukanlah porprov, Popda ini bukanlah PON yang setiap tuan rumah itu mendapatkan bantuan sarana prasarana untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Tapi Kami berharap tidak hanya meninggalkan kenangan berupa pertandingan dan medali, kami ingin Popda ini meninggalkan legacy bagi generasi berikutnya. Kami menitipkan harapan ini kepada Bapak, kiranya Bapak Gubernur dapat menjadi bagian dari sejarah lahirnya kawasan Sport Center Kabupaten Buol. Karena apabila suatu hari nanti kawasan itu benar-benar berdiri, kami ingin mengatakan mimpi itu pernah disampaikan pada saat Popda 24 Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol, dan dari sinilah mimpi itu dimulai diwujudkan oleh Bapak Gubernur. Bukan sekedar sebuah bangunan Bapak, tetapi sebuah warisan untuk generasi Sulteng Nambaso berikutnya. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, hari ini kami berdiri sebagai tuan rumah Popda dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Tapi kami membawa satu keyakinan, kami tidak pernah berhenti membangun mimpi untuk anak-anak kami di bidang pemuda dan olahraga sebagai generasi Buol hebat yang mewujudkan berani harmoni untuk Sulteng Nambaso. Bapak Bupati sering mengatakan kepada kami, bagaimana kami bisa bekerja sama, bersama-sama kerja, dan bekerja secara bersama-sama di tengah-tengah efisiensi anggaran. Mohon izin Bapak Bupati, dalam pelaksanaan persiapan Popda, gambaran terkait dengan kolaborasi tergambar betul dalam kegiatan ini. Semua bersatu padu oleh OPD membantu kami, tidak hanya keberhasilan satu orang, tapi ini semua keberhasilan dari lintas sektor dan OPD terkait. Atas nama panitia pelaksana, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati,

0: Mohon izin apabila dalam kesempatan ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun percayalah, setiap peran dan kontribusi yang diberikan memiliki arti penting dalam terselenggaranya Popda ini. Atas nama seluruh panitia, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Popda. Semoga Popda ke-24 menjadi momentum memperkuat persaudaraan, meningkatkan prestasi, dan melahirkan generasi muda Sulawesi Tengah yang berani harmoni menuju Sulteng Nambaso. Dan selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus dapat membuka pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-24 tahun 2006 secara resmi. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga!
1: Jaya!
2: Baik, pendengar, demikian laporan resmi dari Kepala Panitia Popda ke-24 di tahun 2026 di Kabupaten Bol, yakni Pak Purnomo selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Bol. Dan tentunya dengan diadakan Popda ke-24 ini di Kabupaten Bol, dirinya berharap agar Popda ini menjadi legasi atau warisan serta dapat menghidupkan kembali sport center di Kabupaten Bol dalam memberikan sarana yang memadai untuk generasi muda di Kabupaten Bol. Dan juga tadi sempat disinggung terkait pertama kali di Popda diadakan maskot di Popda kali ini, yakni ada kepiting kenari yang disebut kenari. Dan selanjutnya akan pendengar akan diajakan pembacaan janji atlet. Mari kita dengarkan janji atlet.
3: Atlet, kami berjanji, satu, akan bertanding dengan semangat yang tinggi, menjunjung sportivitas, olahraga, serta mengutamakan rasa persaudaraan sesama atlet. Dua, mematuhi peraturan pertandingan yang berlaku pada Pekan Pelajar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ke-24 tahun 2025.
4: Janji wasit. Atas nama wasit kami berjanji, satu, akan melaksanakan tugas dengan jujur, adil, bertanggung jawab, serta tidak berpihak kepada kontingen manapun. Dua, akan memimpin pertandingan dengan menerapkan peraturan yang telah ditetapkan. Tiga, akan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ke-24 tahun 2026. Sekarang gerak.
2: Demikian tadi telah dibacakan janji atlet dan juga janji wasit. Dan tentunya selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan selamat datang oleh Bupati Bol, yakni Bapak Kris Haryudi Triwibowo. Dan saya sampaikan kembali bahwa halaman kantor Bupati saat ini dipenuhi, sangat-sangat dipenuhi oleh masyarakat Kabupaten Bol. Nampak sangat antusiasme masyarakat Bol dalam menyaksikan kegiatan malam kali ini. Dan dan demikian Bapak Kris Haryudi Triwibowo telah berdiri menganjak ke panggung. Dan untuk saat ini mari kita dengarkan ucapan selamat datang oleh Bupati Bol, yakni Bapak Kris Haryudi Triwibowo.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi istrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom,

0: Saya salam olahraga. Kurang kuat yang di sini. Ayo, kalau saya bilang salam olahraga, jawabannya jaya angkat tangan di atas. Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Yang di sebelah sana, salam olahraga. Terima kasih. Yang sama kita hormati, banggakan dan muliakan Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI. Yang saya hormati Wakil Bupati beserta Ibu, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah atau yang mewakili, turut hadir di sini Wakil Bupati Toli-Toli, anak muda ganteng. Sigi diwakili oleh Pak Sekda, Poso diwakili oleh Kadispora, Wali Kota diwakili oleh Asisten 1, dan kakak saya yang juga setengahnya buol, Wakil Bupati Donggala. Yang saya hormati dan muliakan Raja Buol beserta Permaisuri. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Buol, Ketua beserta seluruh anggota DPRD yang berkesempatan hadir, Pak Danding yang diwakili oleh Pak Bung, Bapak Dan Lanal yang tadi main bola cetak skor 1 poin, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Ketua PN, hadir juga Kepala Lapas Leok, Kepala RRI dan seterusnya, pimpinan vertikal organisasi yang ada di Kabupaten Buol, izin tidak saya sebutkan satu persatu, Ketua KONI Provinsi Papua, ini juga anak muda ganteng ini. Yang saya hormati Ketua TPPKK Kabupaten Buol, istri sendiri kalau nggak disebut bahaya. Para pimpinan OPD Provinsi Sulawesi Tengah, Kadis SDM, Kepala Bapeda, Kadis Kehutanan, Kadis PUPR, Kalak BPBD, Kadis Pora, Kadis Perikanan dan Kelautan, Karo PBJ. Yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta pimpinan JPT, para camat, lurah, dan para kades yang bersempatan hadir, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Buol, para kepala sekolah, utusan atlet, para orang tua wali, wali atlet, kontingen pekan olahraga daerah se-Sulawesi Tengah, Bapak Ibu Tilo Dudia Kautat Tandanio, Tabe yang tidak saya sebutkan namanya, tetap menaruh rasa hormat dan sayang pada kita semua. Saya mau ngomong banyak tapi tadi sudah diambil oleh Bapak Purnomo. Yang mau kami sampaikan di sini, selamat datang para atlet ofisial tim dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Mohon jika dalam pelayanan kami, jika dalam kedatangan di tempat ini, jika pada saat bertanding ada sesuatu yang menggores perasaan, ada kalimat atau perbuatan kami yang kurang menyenangkan, atau mungkin gestur yang sekiranya agak menyakiti, tolong dimaafkan seluas-luasnya. Cerita baik yang ada di Buol boleh dibawa pulang ke daerah masing-masing. Cerita indah yang ada di Buol silahkan sebarkan di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Tetapi jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan, tolong sampaikan kepada kami. Insya Allah ini akan menjadi ibrah pelajaran bagi kami untuk memperbaiki diri ke depannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, banyak hal yang ingin kami sajikan kepada para tamu yang datang ke Buol. Tetapi kemudian ada keterbatasan kondisi yang bisa kita sampaikan, bahwa tadi siang cuaca di Buol 30 derajat Celcius. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, jaga kesehatan, sekiranya nanti setelah bertanding di Buol, setelah event pekan olahraga pelajar daerah berakhir, pulang sampai di Buol bawa cerita yang baik dan tetap sehat walafiat sampai di rumah. Bapak Gubernur yang kami hormati dan muliakan, pada kesempatan ini pun kami mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mewakili pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Buol. Terima kasih banyak Bapak Gubernur yang telah memberikan Kabupaten Buol tembus sampai di Kabupaten Parigi Motong dengan multi years jalan mulai dari tahun 2026, insya Allah dari Koko Buka tembus Mulyasari sampai di Langbunu, yang insya Allah jarak waktu tempuh dari Buol ke Palu bisa 8 sampai 9 jam saja. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Gubernur, sudah lebih 140 purnama jalan di sekitar perumahan yang ada di wilayah Kulango sampai dengan ke Kokobuka. Dengan ketidakmampuan daerah fiskal daerah Buol yang rendah, kami tidak mampu membangun jalan itu, dan jalan itu sudah lebih 10 tahun berlubang dan sangat-sangat tidak nyaman dilalui oleh kendaraan. Sudah banyak pula terjadi kecelakaan di situ bila malam. Alhamdulillah Bapak Gubernur memberikan kita di Kabupaten Buol jalan mulai dari depan makam raja tembus sampai ke Kokobuka dengan anggaran sebesar 72 miliar rupiah. Segala kebaikan patut kita sampaikan kepada khalayak, supaya insya Allah kami mohon semua warga Kabupaten Buol mendoakan Bapak Gubernur kita. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah sandarkan kesabaran, kemudahan, petunjuk dan perlindungannya. Semoga Buol hebat menopang Sulteng Nambaso, dan salah satu poin Sulteng Nambaso mendukung astacita Presiden Republik Indonesia, Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu Tilodeka Tandanio, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon dalam pertandingan, kalah menang itu hal yang biasa. Bagi yang menang kami ucapkan selamat, bagi yang kalah kami pun ucapkan tetap selamat dan jangan berkecil hati, karena pekan olahraga pelajar nanti ada sandingannya pekan olahraga provinsi, nanti akan sandingannya juga ada pekan olahraga nasional. Insya Allah yang bertarung hari ini bisa menjadi atlet di kabupaten terangkat ke provinsi, dan yang bertarung di provinsi insya Allah bisa terangkat menjadi atlet yang memajukan Indonesia di kancah internasional mewakili provinsi Sulawesi Tengah. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om santi, santi santi om, namo buddhaya. Salam olahraga. Kurang kuat. Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Terima kasih.
2: Baik, pendengar, demikian ucapan selamat datang dari Bupati Kabupaten Buol, Bapak Kris Aryudi Triwibowo. Tadi sempat menyinggung pertandingan sepak bola di mana tim Pemda Buol melawan tim Porprov Sulawesi Tengah, yang masing-masing tim dipimpin langsung oleh pimpinan, yakni dari tim Porprov dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafid, dan tim Pemda Buol dipimpin langsung oleh Bapak Kris Aryudi Triwibowo.
1: Hadirin yang kami
2: dan hormati, hasil pertandingan tadi dimenangkan langsung oleh dimenangkan oleh tim Porprov dengan skor 3-1. Dan selanjutnya saya akan mengajak Anda juga pendengar untuk mendengarkan sambutan langsung dari Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafid sekaligus membuka kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24 tahun 2026 di Kabupaten Buol. Nampak saat ini Bapak Gubernur dengan kaos putih sedang berjalan menuju panggung dan didampingi beberapa rekan serta ajudannya, dan juga beliau memakai topi berwarna biru dengan setelan isi dalam yang khasnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Gubernur tiba di Kabupaten Buol pukul 8 di Bandara Bogogul, dan mari saya mengajak Anda untuk mendengarkan sambutan dari Gubernur Sulawesi Tengah.
3: Rahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita semua bagi umat Islam sedang merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu sebelum saya

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk sambutan ini terputus. Kami masih menantikan sambungan dari Kabupaten Buol untuk kembali mengikuti sambutan Gubernur. Dan kini kami masih menanti sambungan dari Buol untuk mengikuti sambutan dari Gubernur sekaligus membuka dan bagi Anda yang ingin mengikuti jalannya pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah, ini Anda bisa mengikuti dari studio mini RRI Buol. Dan tentunya untuk siaran Pro 1 RRI Toli-Toli akan kami lanjutkan bagaimana biasanya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul 3 Detik Yang Menghapus Senyum.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
3: Oke, Mas.
2: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
3: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
4: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
3: Gak apa-apa, Cin.
4: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
3: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
4: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
3: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
4: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
3: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
4: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
3: Iya, aku tidak apa-apa.
5: Halo.
3: Halo, Ayah.
5: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
3: Baik, ya.
5: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
3: Udah, ya. Tadi pagi.
5: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
3: Iya, ya.
5: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
3: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
5: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu, ya, Nak.
3: Ayah juga harus minum obat teratur, ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya, ya, Ayah.
5: Oke, hati-hati, ya.
3: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
6: Udah lihat foto terbarunya Dila?
7: Iu, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
8: semeter juga tidak.
7: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
3: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
4: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
3: Menurut kamu, aku ini jelek, ya? Aku ini gendut, ya?
4: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
9: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
4: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
9: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
10: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Kamu saya tahu.
4: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Selamat malam pendengar setia dimanapun Anda berada. Apa kabar hati Anda malam ini? Kembali bersama saya di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sebuah ruang kecil di udara untuk membawa kita pulang. Bukan ke tempat, tetapi ke sebuah masa yang pernah begitu indah. Malam ini kita akan mengenang masa putih abu-abu. Masa ketika seragam sekolah menjadi pakaian paling sederhana, tetapi menyimpan begitu banyak cerita. Ada bangku kelas yang pernah menjadi saksi tawa, papan tulis yang menyimpan cita-cita, halaman sekolah tempat kita menunggu seseorang, dan lorong-lorong yang mungkin sampai hari ini masih menyimpan suara langkah kita. Ada guru favorit yang dulu mungkin sering kita keluhkan karena tugasnya terlalu banyak. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, justru nasihatnya yang paling sering kita ingat. Ada sahabat yang dahulu setiap hari kita temui, tetapi kini hanya bisa disapa melalui pesan singkat. Dan tentu saja ada seseorang. Seseorang yang mungkin pernah membuat kita sengaja datang lebih pagi, duduk lebih rapi, atau sekedar mencari alasan untuk melewati kelasnya. Dan malam ini biarkan lagu-lagu lama membuka kembali album kenangan itu. Tidak perlu takut untuk rindu, sebab terkadang rindu bukan berarti ingin kembali. Rindu hanya ingin mengingat bahwa kita pernah sebahagia itu. Karena itu tetap bersama kami di sini, Ruang Rindu Nostalgia Lama. Karena malam ini kita kembali menjadi anak sekolah, meski hanya melalui kenangan. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Ada masa ketika kita belum mengenal istilah perpisahan. Kita hanya tahu bahwa besok akan kembali bertemu di sekolah, duduk bersama, bercanda di sela pelajaran, dan pulang dengan cerita yang sama. Sampai akhirnya hari kelulusan datang. Seragam putih abu-abu dilipat. Buku-buku disimpan. Foto bersama menjadi kenangan. Dan untuk pertama kalinya, kita sadar bahwa kebersamaan yang selama ini terasa biasa ternyata begitu berharga. Untuk kamu yang malam ini sedang mengingat teman-teman lama Anda, mungkin kita sudah berjalan di jalan yang berbeda. Tapi semua tentang kita akan selalu punya tempat di dalam ingatan. Peter Pan, semua tentang kita.

Kalau masa putih abu-abu adalah sebuah buku, mungkin ada satu halaman yang sengaja tidak pernah kita tutup. Halaman tentang seseorang yang dulu diam-diam kita sukai. Namanya mungkin masih tersimpan di sudut ingatan. Senyumnya mungkin masih terbayang ketika sebuah lagu lama terdengar. Dulu kita menyebutnya cinta pertama. Kini mungkin kita hanya menyebutnya kenangan. Namun bukankah ada sesuatu yang indah dari perasaan yang pernah tumbuh tanpa banyak tuntutan? Cukup melihatnya bahagia. Kita pun pernah merasa bahagia. Untuk sebuah nama yang pernah tinggal diam-diam di hati. Inilah Sheila on 7 dan

Masa sekolah mengajarkan kita banyak hal tentang persahabatan, tentang keberanian, tentang jatuh cinta, dan tentang patah hati untuk pertama kalinya. Mungkin saat itu kita belum mengerti bagaimana cara menjaga perasaan. Kita hanya tahu bahwa ketika seseorang tersenyum kepada kita, dunia terasa lebih indah. Dan ketika dia memilih orang lain, dunia seakan berhenti sebentar. Tetapi waktu mengajarkan bahwa tidak semua yang kita cintai harus menjadi milik kita. Ada cinta yang cukup dikenang. Ada rasa yang cukup disimpan. Dan ada hati yang akhirnya belajar untuk mengikhlaskan. Untuk itu, mari kita dengarkan Dewa 19 dengan Risalah Hati.

Dulu mungkin kita hanya duduk di kelas dengan mimpi yang masih sangat sederhana. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi polisi, pengusaha, penyanyi, atau sekedar ingin membahagiakan orang tua. Kita belum tahu seperti apa dunia setelah sekolah. Yang kita tahu, guru selalu berkata, belajarlah, karena masa depan masih panjang. Kini setelah tumbuh, sebagian mimpi mungkin sudah menjadi kenyataan. Sebagian lainnya masih kita perjuangkan. Dan mungkin ada mimpi yang berubah arah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Kita pernah memiliki keberanian untuk bermimpi. Untuk Anda semua anak sekolah yang pernah menuliskan cita-citanya di buku harian, kami hadirkan Niji Laskar Pelangi.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Waktu memang aneh. Saat kita masih sekolah, kita ingin cepat-cepat dewasa. Ingin segera meninggalkan seragam, tugas, ujian, dan bel sekolah. Namun setelah dewasa, justru masa itulah yang paling sering kita rindukan. Andai waktu bisa kembali, mungkin kita tidak akan buru-buru pulang setelah bel berbunyi. Kita akan duduk sedikit lebih lama bersama sahabat, mengobrol lebih banyak dengan guru, dan mungkin mengatakan kepada seseorang bahwa dulu kita benar-benar menyayanginya. Sayangnya, waktu tidak pernah berjalan mundur. Ia hanya meninggalkan kenangan untuk kita kunjungi ketika rasa rindu itu datang. Ungu demi waktu.

Ada cerita cinta di masa sekolah yang tidak pernah benar-benar memiliki akhir. Bukan karena tidak ada rasa, tetapi karena keadaan tidak pernah memberi kesempatan. Mungkin setelah lulus kita kehilangan kabar. Mungkin dia memilih jalan hidup yang berbeda. Mungkin sekarang dia sudah menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Dan kita kita hanya bisa tersenyum ketika mengingatnya. Sebab pernah mencintai seseorang dengan tulus, meskipun akhirnya tidak sama, tetap merupakan bagian indah dari perjalanan hidup. Untuk cinta yang pernah tumbuh di antara bangku sekolah. Ini dia untuk Anda.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, pernahkah kita menjadi begitu bodoh hanya karena cinta? Menunggu seseorang yang sebenarnya tidak pernah berjanji akan datang. Membaca ulang pesan berkali-kali. Tersenyum hanya karena sebuah perhatian kecil. Atau pura-pura kita peduli ketika sebenarnya hati sedang berharap. Mungkin kita memang sebodoh itu. Tapi tentunya jangan malu. Sebab menjadi sedikit bodoh hanya karena cinta adalah bagian dari masa muda. Dan mungkin justru karena pernah merasakan itulah kita belajar menjadi lebih dewasa. Mari kita bernostalgia bersama Ada Band, Manusia Bodoh.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam tema mengenang masa putih abu-abu. Kami hadirkan ST12 saat terakhir.

0: Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, tidak terasa perjalanan kita malam ini harus sampai di penghujung acara. Kita sudah berjalan cukup jauh malam ini. Kembali ke ruang kelas, menyusuri lorong sekolah, mengingat sahabat, mengenang guru favorit kita, tersenyum pada cinta pertama, dan kembali melihat sosok diri kita yang dulu. Anak berseragam putih abu-abu dengan mimpi yang begitu banyak. Mungkin masa itu tidak akan pernah kembali lagi. Sekolahnya mungkin sudah berubah. Bangku yang dulu kita duduki sudah ditempati generasi baru. Guru-guru yang mengajari kita mungkin sudah pensiun. Sahabat-sahabat telah memiliki kehidupan masing-masing. Dan seseorang yang kita cintai mungkin sudah menjadi cerita yang tidak lagi kita ceritakan. Tetapi percayalah, kenangan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu sebuah lagu untuk kembali mengetuk pintu hati. Terima kasih sudah mengizinkan Ruang Rindu Nostalgia Lama menjadi tempat kita pulang malam ini. Untuk semua yang pernah menjadi bagian dari putih abu-abu, terima kasih telah menjadi cerita. Dan untuk kamu yang pernah menjadi cinta di masa itu, semoga hidupmu baik-baik saja, dimanapun kamu berada. Karena mungkin kita tidak ditakdirkan untuk kembali bersama. Tetapi setidaknya, kita pernah saling menemukan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jaga hati, jaga kenangan, dan jangan pernah malu untuk sesekali merindukan masa lalu. Karena ada masa yang memang tidak bisa diulang, tetapi selalu bisa dikenang. Sampai bertemu kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Dari kenangan untuk kenangan, dari rindu untuk mereka yang pernah kita sayang. Selamat malam.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar di manapun Anda berada, selamat bergabung kembali di Musik Tradisional dan Budaya. Sebuah ruang yang mengajak kita untuk mengenal, menikmati, sekaligus mencintai kekayaan budaya Nusantara. Hari ini kami hadir dalam tema Nada Nusantara dari Tanah Minahasa dan Manado. Kita akan mendengarkan ragam lagu daerah yang bukan hanya indah didengar, tetapi juga tentu menyimpan cerita, nilai kehidupan, dan identitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Musik daerah adalah bagian dari jati diri bangsa. Di dalam setiap nada tentu ada sejarah. Di dalam setiap lirik ada pesan. Dan di balik setiap irama ada budaya yang tentunya patut untuk kita banggakan. Karena itu, kami mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah bukan sekedar sebagai hiburan, tetapi sebagai warisan yang harus terus hidup. Sebab ketika kita menyanyikan lagu daerah, sesungguhnya kita sedang ikut menjaga cerita dan identitas tanah kelahiran. Kita awali perjalanan dengan salah satu lagu daerah yang sangat dikenal dari Sulawesi Utara, O Inani Keke. Lagu ini begitu lekat dengan budaya masyarakat Minahasa dan menjadi salah satu warisan musikal yang terus dikenang. Mari kita nikmati bersama, dan untuk generasi muda, jangan hanya mengenal lagu-lagu modern, kenali pula lagu daerah kita. Karena di sanalah salah satu akar kebudayaan kita berada.

Berikutnya kita akan dengarkan Esa Mokan. Karena tentu setiap lagu daerah memiliki karakter dan warna tersendiri. Begitu pula musik dari Tanah Minahasa yang kaya akan melodi dan juga cerita. Semoga semakin banyak generasi muda yang bangga mendengarkan musik daerah dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara dari Tanah Minahasa dan Manado. Ya, kali ini kami akan hadirkan lagu daerah yang berjudul Tahanusangkara. Keragaman budaya Indonesia ini merupakan kekuatan. Dari Sabang sampai Merauke, tentu setiap daerah memiliki musik, bahasa, tarian, dan tradisi yang berbeda. Perbedaan itulah yang membuat Indonesia begitu indah. Mari kita dengarkan dan kita jaga bersama kekayaan budaya dari tanah Sulawesi Utara.

Iya pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan musik dan tradisi Maengket. Maengket merupakan salah satu kesenian tradisional Minahasa yang menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Manado dan Minahasa. Dari sini tentu kita belajar bahwa musik bukan hanya tentang bunyi dan irama. Musik juga menjadi ruang untuk berkumpul, menyampaikan pesan, dan mempererat kebersamaan. Untuk itu, mari kita terus memberikan ruang bagi musik tradisional untuk hadir di tengah kehidupan modern.

Dan pendengar, kini kita tiba pada lagu terakhir dalam perjalanan Nada Nusantara, lagu daerah Manado. Satu lagi persembahan musik daerah Manado dan Minahasa untuk menemani waktu Anda. Pendengar, jangan pernah malu untuk mencintai budaya sendiri. Modern bukan berarti harus melupakan tradisi. Justru generasi yang hebat adalah generasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Mari jadikan lagu daerah sebagai bagian dari kebanggaan kita.

Pendengar, tidak terasa perjalanan kita dalam nada Nusantara untuk daerah Minahasa dan Manado telah sampai di penghujung acara. Beberapa lagu telah kita dengarkan dan tentu warna musik yang membawa kita mengenal lebih dekat dengan kebudayaan budaya Indonesia, khususnya dari tanah Manado dan Minahasa. Dari setiap lagu tentu kita belajar bahwa warisan budaya tidak akan bertahan hanya karena pernah diciptakan. Budaya akan tetap hidup ketika kita mau mendengarkan, menyanyikan, mengenalkan, dan mewariskannya. Karena itu mari kita jaga musik daerah, mari kita beri ruang kepada lagu-lagu tradisional untuk tetap didengar, baik itu di rumah, di sekolah, dan juga di berbagai kegiatan masyarakat, dan tentunya di hati para generasi muda. Jangan biarkan nada-nada warisan leluhur hanya berhenti pada satu generasi. Karena setiap musik daerah harus tetap dinyanyikan, maka cerita tentang daerah kita akan terus hidup. Saya Andi Nur Samsu akan undur dari musik tradisional dan budaya. Tetap cintai budaya Indonesia, tetap bangga dengan musik daerah kita, dan jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk terus menjaga persatuan. Sampai jumpa di edisi Nada Nusantara berikutnya. Salam budaya, salam Nusantara.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan renungan malam bersama sang pembelajar dengan judul Tak Sesulit Yang Anda Bayangkan.
1: Tak sesulit yang Anda bayangkan.

sebuah ladang terdapat sebongkah batu yang amat besar. Dan seorang petani tua selama bertahun-tahun membajak tanah yang ada di sekeliling batu besar itu. Sudah cukup banyak mata bajak yang pecah hanya gara-gara membajak di sekitar batu itu. Padi-padi yang ditanam pun di sekitar batu tumbuh tidak baik. Hari ini mata bajaknya pecah lagi. Ia lalu memikirkan bahwa semua kesulitan yang dialaminya disebabkan oleh batu besar ini. Lalu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu pada batu itu. Ia mengambil linggis dan mulai menggali lubang di bawah batu. Tapi betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa batu itu hanya setebal 6 inci saja. Sebenarnya batu itu bisa dengan mudah dipecahkan dengan palu biasa. Kemudian ia lalu menghancurkan batu itu sambil tersenyum gembira. Ia teringat bahwa semua kesulitan yang dialaminya selama bertahun-tahun oleh batu itu ternyata bisa diatasinya dengan mudah dan cepat. Kita sering ditakuti oleh bayangan, seolah permasalahan yang kita hadapi tampak sangat besar dan sangat sulit. Padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu mudah sekali untuk diatasi. Maka, atasilah persoalan Anda sekarang juga dan jangan pernah ditunda. Karena belum tentu sebesar yang Anda takutkan dan juga belum tentu sesulit yang Anda bayangkan. Coba dan lakukan, baru kita akan mengetahui hasil semua.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 KHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini pendengar, edisi Rabu 26 Agustus 2026 dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93. Selamat mendengarkan siaran kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di Toli-Toli pagi ini bersama Irna menemani ruang dengar Anda pendengar di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Motong. Senang sekali pastinya, mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan hadir ke ruang dengan Anda dengan religi Islami di pagi hari ini. Kami akan hadirkan tauziah dari Ustadz Humairah, kerinduan penduduk kubur.

Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'aqrim nuzulahu wa'wassi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wa'thalji wal-bar wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al.
Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga. Kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini. Ya Allah rahmati orang ini. Ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, bahwa apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada Allah agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma anta bi musmi'in man fil kubur." Bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur. Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80,
innaka la tusmi'ul mautah, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarinnar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Gitu. Mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnakum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuma mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagianlah membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kehususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususiah Nabi mendengar orang yang diazab. Ah, sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihim idan saraf. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagian mengatakan, lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, ah, disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabuna biha, hendak kau bawa kemana aku, katanya. Hati ini kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah.
Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu'alam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi, banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan mendengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Rupanya ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pemanya kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal adzab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati."
bijarirati baydha fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha hatta ya'tuna bihi bab as-sama' fayaquluna ma atiya bihadhihi ar-rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Al-Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa.

Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi, ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Dan ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzakh. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu sadaqah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, katanya. "Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini keluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan, setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atatku imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajaba ajruki wa raddah alaikil mirath. Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu kana alaiha saumu syahrin. Dia punya hutang puasa satu bulan itu. Afa asumu anha, apakah harus aku berpuasa

untuk ibuku. Kata Rasul, sumi anha, puasa untuknya, karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, inna halam tahuj, dia belum haji ya Rasulullah. Apa huju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, huji anha, hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanahu wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk di pagi hari ini, lagu religi islami kami tuntaskan dulu sampai di sini. Selanjutnya kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan penyampaian warta berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Melonjak harganya itu cuma cabai, dua cabai itu, cabai keriting sama cabai rawit.
2: Kalau stok ini masih posisi aman yang ada di pasar ya. Dan berdasarkan pantauan-pantauan kami, memang ini masih agak aman.
3: Saat ini kita harus mengkampanyekan kepada masyarakat ya, jangan membuang rokok, buang rokok sembarangan, kemudian jangan dulu melakukan pembakaran hutan karena memang betul-betul sudah terjadi kekeringan. Sudah beberapa saat ini belum ada hujan sampai detik ini.
4: Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tinggal pemerintah menyerahkan ke OPD teknis terkait, ini menjadi tanggung jawabnya siapa, sehingga tidak terkesan terbiarkan mereka.
0: Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan tidak sekedar menjadi seremonial, tetapi menjadi momentum bagi generasi muda untuk meneladani akhlak dan semangat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah perkembangan zaman dan teknologi, serta diakhiri dengan wawancara sorotan terkait musim kemarau yang berpengaruh terhadap pertanian. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Irna. Kita awali dengan informasi yang pertama, pendengar. Di tengah cuaca kemarau panjang, stok kebutuhan pokok sembako di pasar-pasar di Kabupaten Buol terpantau aman mencukupi. Meskipun terjadi kenaikan pada beberapa komoditi utamanya cabai atau rica. Laporan Sardono.
5: Stok kebutuhan pokok sembako yang dijual di pasar-pasar di Kabupaten Buol relatif masih aman mencukupi di tengah kondisi cuaca kemarau panjang saat ini. Rahman Lasindrang Esos, Kepala PT Pasar Kabupaten Buol, ketika diwawancara RRI menyebut, meskipun secara umum stok sembako masih cukup, ada beberapa komoditi pangan yang mulai mengalami kenaikan, yakni cabai atau rica, baik cabai rawit maupun cabai keriting, dari Rp30.000 naik menjadi Rp75.000 per kilogram, yang dipengaruhi kurangnya pasokan dari petani akibat kemarau. Selain cabai, beras juga mulai mengalami kenaikan, seperti beras premium dari Rp14.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Demikian pula beras medium dari Rp16.000 naik menjadi Rp17.000 per kilogram.
1: Melonjak harganya itu cuma cabai, dua cabai itu, cabai keriting sama cabai rawit.
2: Kalau stok ini masih posisi aman yang ada di pasar ya. Berdasarkan pantauan-pantauan kami, memang ini masih agak aman. Kalau tidak tahu, kalau mungkin di distributor maupun di toko-toko ini ya, mungkin masih. Saya kira juga masih posisi aman.
5: Dengan stok yang masih terpantau aman mencukupi, Rahman menghimbau masyarakat tidak panik dengan membeli sesuai kebutuhan atau tidak melakukan aksi borong atau panik buying.
1: Selain dari saya juga menghimbau itu, kan ada di beberapa, baik itu dari pemerintah kecamatan, desa maupun dari dinas-dinas terkait, itu selalu menghimbau agar dengan adanya musim kemarau ini ya, supaya masyarakat tidak usah terlalu panik. Begitu selalu himbauan. Tapi juga seperti itu, selalu menghimbau kepada para pedagang yang ada di pasar Kampung Bugis maupun di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol. Kami begitu turun monitoring, hampir setiap hari kami turun monitoring beberapa pasar yang ada di desa-desa.
5: Kemarau panjang akibat fenomena El Nino diprediksi BMKG hingga Oktober, bahkan hingga akhir tahun 2026, yang secara langsung akan berdampak pada tanaman pangan, utamanya tanaman musiman seperti padi, cabai, tomat, dan bawang.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol mengajak serta mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Buol saat ini, karena berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, di tengah kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan sangat berpotensi terjadi. Apalagi masih adanya perilaku masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan juga kerap menjadi pemicu timbulnya kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafi Marjuni saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya sejauh ini terus mengajak serta mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Buol saat ini, karena sangat berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Selain membuang puntung rokok sembarangan, BPBD Kabupaten Buol juga mengingatkan masyarakat agar pada saat membuka lahan perkebunan tidak menggunakan cara membakar, sebab kebiasaan tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat serta merusak lingkungan.
3: Saat ini kita harus mengkampanyekan kepada masyarakat, ya, jangan membuang rokok puntung rokok sembarangan. Kemudian jangan dulu melakukan pembakaran hutan karena memang betul-betul sudah terjadi kekeringan. Sudah beberapa saat ini belum ada hujan sampai detik ini.
6: Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Buol, selama cuaca panas melanda daerah tersebut, sudah ada beberapa kali terjadi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di Desa Kodolagon, Talaki, serta Maniala, di mana mayoritas penyebab kebakaran itu disinyalir pembersihan lahan yang dilakukan oleh warga.
3: Barangkali ya ada yang melakukan, itu yang saya bilang tadi ya, ada tiba-tiba memang barangkali dia melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba ya terjadi meluas kebakarannya. Ada juga di desa Wakat juga itu di pohon sagu malah meninggal, kasihan, malah bapak ada satu yang meninggal.
6: Untuk itu Kalak BPBD Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah itu agar menahan diri tidak membuka lahan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas saat ini guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
0: Penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi mengenai fasilitas olahraga yang ramah disabilitas agar lebih mudah diakses oleh seluruh penyandang disabilitas. Laporan Alfiansa.
7: Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Toli-Toli Nur Iman berharap pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait dapat meningkatkan sosialisasi mengenai fasilitas olahraga yang ramah disabilitas. Menurutnya, informasi tersebut penting agar penyandang disabilitas mengetahui lokasi-lokasi yang dapat diakses untuk berolahraga secara aman dan nyaman. Nur Iman juga mengatakan hingga saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang belum mengetahui tempat-tempat olahraga yang telah memiliki aksesibilitas memadai. Padahal olahraga merupakan hak setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, sehingga kemudahan memperoleh informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan inklusif. Dia juga berharap pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga yang ramah kepada teman-teman disabilitas.
8: Ya, saya bermohon buat bapak-bapak yang ngurus di dinas-dinas terkait, semoga bisa mensosialisasikan untuk teman-teman dengan disabilitas. Dengan cara itu juga kami lebih bisa lebih mudah, lebih akses, mengetahui tempat-tempat di mana saja yang bisa kita datangi untuk menjalani atau kegiatan olahraga.
7: Menanggapi harapan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Toli-Toli Zakaria Mahmud menyatakan bahwa penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Ia menegaskan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas tetap terpenuhi termasuk dalam bidang olahraga. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan berbagai program. Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perhatian kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli.
4: Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tinggal pemerintah menyerahkan ke OPD teknis terkait, ini menjadi tanggung jawabnya siapa. Sehingga tidak terkesan terbiarkan mereka, kalau kemudian fasilitas olahraga yang disiapkan dalam hal ini lewat Dispora, saya kira yang sifatnya umum. Jadi tentu kita perlu pikirkan bersama bahwa harus ada fasilitas, meskipun kita tahu bersama sekarang ini dengan keterbatasan anggaran, efisiensi, sehingga anggaran yang ditransfer ke daerah sangat terbatas, tapi tidak menjadi hilang tanggung jawab kita untuk bagaimana mengurus teman-teman, saudara kita yang berhimpun di dalam penyandang disabilitas ini.
7: Melalui adanya komunikasi antara komunitas disabilitas dan pemerintah daerah, diharapkan kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas. Selain memperluas akses terhadap fasilitas olahraga, langkah tersebut juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong, dalam Warta Berita Daerah.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan tidak sekedar menjadi seremonial, tetapi menjadi momentum bagi generasi muda untuk meneladani akhlak dan semangat perjuangan Rasulullah SAW di tengah perkembangan zaman dan teknologi. Laporan Alfiansa.
7: Baik saudara, Ketua HMI Tolitoli Muhammad Yogi Sentanu menilai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial belaka. Momentum tersebut perlu dijadikan ruang refleksi bagi generasi muda untuk meneladani akhlak, perilaku serta semangat perjuangan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yogi, kondisi generasi muda saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan membuat generasi muda perlu terus diarahkan agar memahami nilai perjuangan Rasulullah, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sosial. Ia menilai semangat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda.
10: Tentu bagi kami ini bukan hanya bicara persoalan perayaan semata, tetapi juga bagaimana kita bisa menjadikan perayaan ini sebagai refleksi kita kembali, kemudian bagaimana caranya kita bisa mencontoh akhlak dan juga tindakan-tindakan Rasulullah SAW. Nah, tentu ketika perayaan Maulid Nabi ini disangkutkan dengan kondisi kaum muda hari ini tentu menjadi tantangan bagi kita sendiri untuk kemudian bagaimana menyadarkan kaum muda agar kembali kepada spirit perjuangan daripada Nabi Muhammad SAW itu sendiri.
7: Penelaah teknis kebijakan Seksi Bimas Kemenak Tolitoli Darwis mengatakan perkembangan teknologi digital turut memengaruhi pola kehidupan generasi muda. Di era digitalisasi, gawai cenderung menjadi bagian utama dalam aktivitas sehari-hari, termasuk sebagai sarana memperoleh informasi dan berinteraksi. Darwis berharap perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara positif untuk menyebarkan nilai-nilai dan spirit Maulid Nabi. Media digital menurutnya dapat menjadi sarana edukasi dan dakwah yang efektif untuk mengenalkan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi muda dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman.
11: Di era digital tentu anak-anak muda, generasi-generasi muda yang banyak melakukan ini. Makanya di arus informasi bebas di internet ini tentu membuat gawai sering menjadi guru utama anak, maka spirit Maulid membantu untuk menyalakan kembali nilai keteladanan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa banyak ahli Rasulullah yang dapat kita baca di buku-buku, mungkin kita dengar sama ustaz-ustazah yang menceramakan tentang ahli Rasulullah. Mungkin sebagian kecil saja kita ambil, agar generasi muda kita bisa terbentengi oleh semua itu.
7: Momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat generasi muda untuk mengenal, memahami, dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dapat diwujudkan melalui perilaku positif dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Musim kemarau yang berkepanjangan menjadi tantangan terhadap ketahanan pangan. Keterbatasan air dapat mempengaruhi produksi pertanian dan berdampak pada ketersediaan pangan. Lantas apa langkah dan juga strategi yang diperlukan untuk memastikan pangan tetap aman? Berikut kami hadirkan perbincangan reporter RRI Susanti Akatabad bersama akademisi STIP YPP Mujahidin Tolitoli, Dr. Syafruddin ND.
12: Pak dokter, terkait dengan kondisi cuaca yang panas ekstrim di wilayah Sulawesi Tengah, dan menurut Pak dokter, apakah di tengah cuaca panas sekarang ini mampukah pangan kita tetap aman begitu, dan strategi apa yang perlu dilakukan?
13: Ya, problem tiga besar itu pada kondisi suhu yang ekstrim itu, bagi pertanian itu kan problemnya adalah terjadi penguapan yang besar kan, sehingga tanaman itu banyak yang mengalami kekurangan air ya, dan evaporasi yang transpirasi yang begitu besar. Nah ini kan akan menurunkan laju fotosintesis yang berdampak pada produktivitas tanaman itu sendiri. Nah, apa langkah yang penting yang harus kita ambil dengan keterbatasan air yang saat ini, sumber daya air yang ada? Pertama, tentunya kan kita memilih tanaman yang pertama yang toleran dengan kekeringan. Yang kedua, bahwa kondisi kekeringan seperti ini, semua kita kan harus mengurangi penguapan yang besar, utamanya dari permukaan tanah. Maka penggunaan mulsa dari sisa-sisa tanaman itu menjadi hal yang sangat penting bagi tanaman sendiri, sehingga evaporasi, transpirasi evaporasi itu menjadi lebih bisa ditekan.
12: Tetapi Pak Dokter, apakah terlihat bahwa saat ini pemerintah kemudian juga petani sudah fokus pada jenis tanaman begitu yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim, kalau Pak Dokter melihat keadaan realnya di lapangan?
13: Nah, kalau pengalaman saya di lapangan, biasanya itu petani lebih cerdas sih dengan adanya mungkin pengalaman mereka ya, seperti itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah itu lebih fokus lagi melihat fenomena ini kan akan berkepanjangan, sehingga langkah-langkah pencegahan yang lebih baik itu perlu dilakukan. Artinya penyuluhan kepada para petani itu penting.
12: Baik, tetapi Pak Dokter, kalau kita melihat kondisi di toli-toli dan buol, kalau dari aspek tanaman tadi Pak Dokter sampaikan, kita harus memilih begitu jenis tanaman yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim, khususnya panas ekstrim saat ini. Tetapi kalau dari aspek infrastruktur, apakah kita melihat begitu bahwa infrastruktur di toli-toli dan buol ini sudah cukup tangguh untuk menghadapi bencana kekeringan yang saat ini dialami begitu, Pak?
13: Infrastruktur irigasi kan memang kita selama bertahun-tahun ini kan ada masalah ya, ada banyak banget infrastruktur irigasi itu yang kurang fungsionalnya ya, kurang lebih ada hampir sekitar 30%-an lah yang tidak fungsional. Ini kan menjadi satu problem tersendiri. Sekarang yang menjadi poin kita itu adalah bagaimana petani itu bisa menghasilkan walaupun dalam kondisi yang mungkin agak terbatas. Itu yang fokus kita, sehingga pengalihan komoditi itu menjadi pilihan. Mana komoditi-komoditi yang bisa lebih tahan terhadap kekeringan. Karena kalau tidak itu kan akan berdampak pada ekonomi rumah tangga petani.
12: Intervensi dari aspek infrastruktur, apa yang harus dilakukan dengan segera oleh Pemkab Buol dan juga toli-toli, Pak?
13: Nah, sekarang kan di dalam teknologi pengairan itu kan banyak kan. Kalau kita misalnya air tanah, bisa kan kita ambil air tanah itu untuk kita sedot keluar untuk bisa yang bisa kita ini. Kalau misalnya sungai debitnya sudah menurun kan, sehingga volume yang bisa masuk ke bangunan irigasi itu kan menjadi sangat terbatas.
12: Yeah.
13: Nah, terus kalau itu pun masih bisa kita manage dengan baik, maka tak mungkin kan petani itu kita dorong dia untuk berusaha tani secara terbatas. Kalau misalnya debit air di bangunan irigasi itu terbatas, maka informasi-informasi itu harus lebih cepat masuk ke pemerintah, sehingga dalam hal ini tugas lapangan itu bisa diarahkan untuk membina petani agar bisa menjalankan usaha taninya dengan kondisi yang seperti ini.
12: Pak Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya di Pro 1 RRI Toli-Toli Buol pagi ini. Pak Dokter, sehat selalu.
13: Baik,
12: terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli pagi ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan juga operator pagi ini, Rio dan Kiki mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Moutong. Selamat pagi. Awali hari ini dengan senyuman ya pendengar, hati yang tenang dan juga pikiran yang positif. Ingat, setiap pagi adalah kesempatan baru, jadi jangan terlalu larut memikirkan kegagalan kemarin ya. Karena hari ini kita masih punya cerita yang bisa kita tulis dengan lebih baik lagi. Mungkin langkah kita kecil ya, mungkin perjuangan kita juga belum terlihat hasilnya, tapi pendengar percayalah, selama kita masih terus berusaha dan tidak menyerah, setiap langkah juga memiliki arti. Jadikan hari ini pendengar lebih baik dari hari kemarin. Bekerjalah dengan ikhlas, berbuatlah dengan tulus, dan jangan lupa bersyukur atas kesempatan yang masih diberikan Tuhan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di tujuan, tetapi siapa yang mampu terus melangkah meski pernah jatuh. Selamat menjalani aktivitas Anda pendengar di hari ini, maupun Anda yang saat ini sudah beraktivitas di seputaran pasar ya, wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Moutong semuanya. Selamat pagi, mudah-mudahan Anda diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin, serta semoga dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan apa yang Anda lakukan hari ini mudah-mudahan berkah selalu. Dan semoga hari ini penuh semangat ya untuk Anda semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batang cap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
0: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah, masa sih dia tega? Enggak, kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Halo, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 KHz. Maupun Anda yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Sudah pukul 7:12 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi kali ini mengenai Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham memperluas pendidikan dan penyuluhan HAM kepada puluhan ribu masyarakat di berbagai daerah untuk meningkatkan kesadaran. Langkah tersebut juga dilakukan melalui kegiatan langsung yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan tentunya juga aktivitas akademika di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri HAM Natalius Pigai juga mengatakan pendidikan HAM melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan juga sivitas akademika di berbagai daerah. Kegiatan tersebut digelar di Mandailing Natal, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan NTT dengan melibatkan ribuan peserta secara langsung. Pigai menjelaskan pendidikan HAM di NTT melibatkan 4.700 peserta dari 16 universitas serta ribuan peserta perguruan tinggi lainnya. Perluasan penyuluhan HAM ditujukan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Dan pendidikan serta penyuluhan HAM menjadi bagian pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 156 tahun 2024 tentang Kementerian HAM. Kebijakan tersebut juga menjadi landasan Kemenham memperluas edukasi HAM kepada masyarakat secara berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar, itu dia informasinya. Di kesempatan pagi hari ini, informasi selengkapnya serta informasi lainnya juga Anda bisa lihat di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia edisi Rabu 26 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Seli mengatakan, untuk di Banda Aceh dan Pangkal Pinang Berawan, Jambi Berawan Tebal, Medan Padang Pekanbaru Bengkulu, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Palembang dan juga Bandar Lampung udara kabur, Yogyakarta cerah berawan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan, Serang berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas ringan. Untuk di Mataram dan Kupang cerah berawan, tentunya di Banjarmasin juga cerah berawan, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir, Pontianak dan Palangkaraya udara kabur, Manado dan Gorontalo cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Ternate cerah berawan, Ambon dan Manokwari berawan, Sorong berawan tebal, Nabire Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, serta Jayapura berkabut. Baik pendengar, itu dia informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia yang kami lansir dari portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Tak terasa sudah pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kami sudah tersambung bersama dengan Prakirawan BMKG Tolitoli, Mbak Rila, untuk mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Tolitoli, Buol, serta Parigi Montong di edisi kali ini pendengar Rabu 26 Agustus 2026.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Rila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini Mbak Rila?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Langsung saja untuk mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Tolitoli, Buol, serta Parigi Montong edisi hari ini Mbak Rila, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Tolitoli. Saya Prakirawan Onduti akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Tolitoli, Buol, dan Parigi Montong pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026. Untuk wilayah Tolitoli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin maksimum mencapai 20 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1 meter. Kemudian, untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin maksimum mencapai 13 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1 meter. Kemudian, untuk wilayah Parigi Montong, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada sore hari di Kecamatan Torue dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kecepatan angin maksimum mencapai 23 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Tolitoli. Demikian untuk perakiran cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Rila. Terima kasih sudah bersama RRI Tolitoli pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk teman-teman yang ada di BMKG Tolitoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, kemudahan akses layanan keuangan di era digital membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan berbagai tawaran investasi. Namun pendengar, kemudahan tersebut juga perlu diikuti dengan kehati-hatian agar masyarakat tidak terjebak pada investasi ilegal yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Praktisi keuangan sekaligus pendiri Hana Asa Indonesia, Mardia, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan. Jadi sebelum mengambil keputusan investasi, menurutnya pendengar, masyarakat perlu mengenali jumlah ciri investasi yang patut dicurigai agar tidak mengalami kerugian. Dan ia juga menjelaskan salah satu ciri investasi yang perlu diwaspadai itu adalah tawaran imbal hasil yang sangat besar dengan jangka waktu yang relatif pendek. Masyarakat juga perlu berhati-hati apabila ditawarkan skema yang mengharuskan mereka mencari anggota baru atau member get member ya. Selain itu pendengar, calon investor juga patut waspada jika mendapatkan tekanan yang tentunya juga untuk segera mentransfer sejumlah uang. Karena desakan untuk melakukan transaksi dalam waktu singkat itu juga menjadi salah satu tanda bahwa tawaran tersebut itu perlu diperiksa lebih lanjut. Founder Hana Asa, dan ia juga mengatakan langkah stop berarti masyarakat tidak terburu-buru mengambil keputusan dan mencari informasi terlebih dahulu. Jadi Anda juga bisa berpikir dan lakukan dengan mempertimbangkan apakah tawaran investasi tersebut legal sekaligus masuk akal. Selain itu, masyarakat juga diminta melakukan cek dengan memeriksa legalitas pihak yang menawarkan investasi melalui kanal resmi. Dan ia juga menyarankan masyarakat mengecek situs otoritas jasa keuangan untuk memastikan entitas tersebut itu memiliki izin dari regulator. Dan ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil keputusan hanya karena takut kehilangan kesempatan ya. Jadi masyarakat khususnya generasi muda untuk memperbanyak pengetahuan dan membaca buku sebagai bentuk investasi leher ke atas sebelum menentukan instrumen investasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah beraktivitas di kebun pagi hari ini, maupun Anda yang saat ini juga sudah di pasar ya, untuk mencari rezeki. Dan untuk Anda juga yang saat ini sudah berada di instansi pemerintah maupun swasta, selamat pagi. Kami menyapa Anda dari studio Programa 1 RRI Tolit.

0: Penanda berada di pagi hari ini, kita akan mendengarkan langsung ya dari lokasi pertandingan, tempat berlangsungnya pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA, khususnya cabang olahraga voli. Dari lokasi pertandingan kami sudah tersambung bersama dengan rekan kami Renaldi dari Kabupaten Bol. Baik, halo, assalamualaikum dan selamat pagi Renaldi. Halo Renaldi, silakan langsung laporannya.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di studio, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa atmosfer di lapangan voli di Bendar Kabupaten Bol siang ini, maksud saya pagi ini, luar biasa riuh, sorak-sorai supporter membakar semangat para atlet yang tengah berlaga di ajang POPDA ke-24 tahun 2020 di Kabupaten Bol ini. Dan saat ini pendengar sedang berlangsung duel sengit di kategori voli putra antara tim Banggai melawan Banggai Kepulauan. Dan dapat saya laporkan, Banggai Laut tampil menggebrak sejak awal laga. Variasi serangan cepat dan smash tajam yang dilancarkan Banggai Laut dapat menembus blok lawan, dan hasilnya Banggai Laut berhasil mengamankan set pertama. Dan saat ini pada set kedua, Banggai Kepulauan mencoba bangkit membenahi pertahanan dan memperketat raihan poin. Dan saat ini juga kejar-kejaran angka berjalan sangat mendebarkan. Dan pendengar, di sisi lain lapangan Bendar ini, dari kategori voli putri bertanding tim Kota Palu melawan tim Banggai Laut. Dan pertandingan di sektor putri menunjukkan dominasi kuat dari anak-anak pelajar Kota Palu, bermain sangat tenang dengan akurasi servis serta pertahanan benteng yang solid. Kota Palu sukses mengantongi set pertama, dan memasuki set kedua kali ini Kota Palu masih memegang kendali permainan dan terus menekan lini belakang Banggai Laut. Dan dapat saya laporkan juga pendengar, nampak sejumlah warga memadati area sekitar lapangan. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen ini untuk menikmati sarapan pagi di lapak-lapak UMKM lokal yang berjejer rapi di kawasan lapangan Bendar ini, pendengar. Dan juga sambil menikmati sarapan mereka, para warga juga nampak begitu antusias memberikan dukungan serta menyaksikan sengit jalannya pertandingan, serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Nampak juga para aparat yang tergabung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bol bersama jajaran kepolisian Resor Bol bersiaga penuh di lapangan. Para petugas terlihat lumayan sibuk mengatur arus lalu lintas serta merapikan area parkir kendaraan untuk mencegah terjadinya kemacetan di kawasan sekitar lapangan Bendar. Dan pendengar, kembali ke pertandingan antara Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, serta di sektor putra ada dominasi Kota Palu atas Banggai Laut. Di sektor putri terus berlanjut dengan tensi yang makin tinggi. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan rekan Irna yang berada di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk laporan langsung dari lokasi pertandingan. Tentunya yang sudah dilaporkan oleh rekan kami Renaldi, selamat bertugas kembali. Dan tentunya mudah-mudahan ya, apa yang sudah disampaikan juga bisa menjadi tentunya perhatian untuk kita semuanya. Untuk perkembangan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA yang saat ini diselenggarakan di Kabupaten Bol. Selamat pagi semuanya para pendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 KHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral yang kami rilai bersama siaran program 3 RRI Jakarta.

0: Hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
1: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
0: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan